0: nanti putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada termasuk di
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
0: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
1: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
2: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
1: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
4: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
5: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
6: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
4: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
5: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
6: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
4: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
5: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah. Di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
8: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
9: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
5: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
10: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
5: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian,

untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok,

0: harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari Rp1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi Rp2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Dan pendengar, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk bergabung di Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-5756494 atau di 0815-2264-7754. Pagi ini pendengar, mengangkat topik terkait juga dengan asiknya MBG, bagaimana cerita dan juga tanggapan ala-ala Gen Z sekarang. Karena makan siang di sekolah bukan sekedar urusan mengisi perut, tetapi juga bisa menjadi penyemangat untuk menjalani aktivitas belajar. Dan melalui program makan bergizi gratis atau MBG, pelajar diharapkan mendapatkan asupan makanan yang bergizi sehingga dapat belajar dengan lebih nyaman dan juga bersemangat. Karena bagi Gen Z, makanan tertentu juga bukan hanya soal kenyang pendengar, tetapi juga soal rasa dan variasi menu, tampilan, kebersihan, dan porsi yang sesuai. Menu yang enak dan juga menarik bisa membuat waktu makan di sekolah menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Namun, pelaksanaan program MBG juga perlu mendapat perhatian bersama, mulai dari kualitas bahan makanan, kebersihan pengolahan, ketepatan waktu distribusi, hingga kesesuaian menu dengan kebutuhan gizi pelajar yang menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, setiap pelajar tentu punya pengalaman berbeda. Ada yang merasa terbantu karena bisa menikmati makanan di sekolah, ada juga punya menu favorit, dan mungkin ada pula yang berharap variasi makanan diperbanyak agar tidak bosan. Nah, sekarang saatnya suara Gen Z didengar. Apakah MBG benar-benar membuat kalian lebih semangat belajar? Dan bagaimana pendapat kalian juga tentang menu yang disajikan dan apa saja yang perlu diperbaiki? Ya, bisa sampaikan mungkin cerita ataupun pengalaman tentang makan bergizi gratis, karena program yang baik bukan hanya tentang makanan yang dibagikan, tetapi juga tentang kualitas, kesehatan, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi para pelajar. Dan juga pendengar, MBG apakah membuat semangat belajar atau cuma bikin kenyang? Dan juga sebelum ada MBG, biasanya mungkin Anda ataupun kalian membawa bekal dari rumah, membeli makanan di kantin, atau punya kebiasaan lain saat jam istirahat. Program makan bergizi gratis, apakah membuat semangat ataupun cuma membuat kenyang, dan menu yang disajikan sudah sesuai selera Gen Z atau belum? Dan kalau boleh, mungkin kasih rating program ini pantas dapat nilai berapa? Di 0815-2264-7754 untuk Anda yang bergabung di line telepon dan juga pesan singkat, bisa juga di WhatsApp call kami di 0811-5756494. Untuk Anda yang ingin menyampaikan seperti apa pandangan Anda mengenai MBG, makan bergizi gratis, dan juga apakah pembagian MBG selama ini juga sudah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga bisa makan dengan lebih nyaman. Dan juga mungkin bisa ceritakan pengalaman yang paling berkesan saat menerima MBG dan apa perubahan yang paling dirasakan sejak program ini berjalan. Dan menurut Anda, apa yang perlu dilakukan agar manfaat MBG lebih terasa dalam kegiatan belajar? Dari menu yang pernah diterima, makan apa yang paling disukai, dan apakah variasi menu sudah cukup beragam atau masih sering terasa monoton? Dan apa hal yang paling positif pendengar yang bisa Anda sampaikan pagi ini dari pelaksanaan MBG di sekolah? Di ujung telepon sudah ada yang masuk, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, belum tersambung. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, kami masih tunggu atensi Anda pendengar di 0815-2264-7754 atau di 0811-5756494. Di ujung telepon, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, ini mungkin jaringannya belum begitu baik kali Pak ya. Bisa diulang kembali di 0811-5756-494 atau di 0815-2264-7754. Kita coba terima kembali telepon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Bapak. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Bunbun di Lengkahal.
0: Oh iya, silakan Pak Bunbun.
1: Topik kita pagi hari ini?
0: Pagi ini kita berbicara mengenai penilaian tentang pelaksanaan program MBG. Nah, seperti apa? Mungkin Pak Bunbun bisa menyampaikan tanggapan juga terkait dengan MBG yang sudah berlangsung saat ini, Pak.
1: Baik, terima kasih. Selama ini yang saya perhatikan MBG dan program pemerintah ini sangat baik, Mbak. Cuma di sini yang saya sedikit kurang itu pelaksanaannya. Kalau yang namanya program pemerintah ini betul, cuma pelaksanaannya tidak betul.
0: Kenapa, Pak?
1: Kurang begitu baik. Makanya kenapa saya mengatakan begitu? Anak saya ini kan penerima juga. Kelas 2 SD. Saya tahu dia mau, dia makannya suka, dia makan MBG itu, tidak pernah dia ibaratnya menolaknya. Cuman yang saya perhatikan makanannya itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan di dalam saat pemerintah pertama dalam peluncurannya. Begitu. Ya kita di kota ini oke lah dapat, tapi bagaimana dengan daerah-daerah pelosoknya, begitu pelaksanaannya seperti apa? Makanya pemerintah itu tolong dikawal dengan baik-baik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi di luar pulau Kalimantan dan hal-hal juga yang pernah terjadi di sekitar kita beberapa waktu yang lalu. Ini sebetulnya percuma aja di dalam SPPG itu ada ahli gizi, ada itu dan ini, tetapi kok anak-anak masih bisa kena keracunan makanan? Kan berarti orang-orang yang di dalam SPPG itu enggak bekerja dengan baik. Makanya itu yang harus kita tekankan, dan pemerintah juga banyak yang terjadi seperti ini. Tutup telinga, tutup mata, apa sih maksud dan tujuannya? Kalau masalah program itu betul, cuman itu yang tadi saya katakan, menunya tidak sesuai dengan harga yang sudah dibahas oleh pemerintah. Katanya 15.000 itu, kita lihat menu 15.000 itu lumayan loh, Mbak. Tapi nyatanya sampai ke MBG itu apa? Saya pernah, bukan pernah, tiap kali saya lihat anak saya bawa buah jeruk itu masam. Apain buah dibawa pulang? Nanti bawa semangka itu masih mentah, mudah. Itu hanya ngelengkap bahasanya itu, ada buah, ada itu, ini. Tapi kan nggak dimakan. Jadi mubasir jadinya. Itu yang saya katakan, tolong diperhatikan dengan baik. Benar-benarlah bahwa menu ini betul-betul bisa diterima dengan baik oleh anak-anak, bisa dimakannya, dan harus aman. Dan begitu. Ya, mungkin kedepannya pemerintah Indonesia ini pinginnya Indonesia ini anak-anak sekolah itu betul. Karena sekarang jam sekolah sudah panjang, terus mengurangi beban orang tua dalam arti, kalau mengurangi beban orang tua dalam arti kata untuk uang jajan anak-anak. Tetapi jangan sampai barang itu mengurangi beban orang tua di jajan, tapi risikonya besar. Kan kasihan. Seperti yang terjadi kemarin di mana, di Sumatera itu berapa ratus orang, di Mataram itu sampai SPPG-nya di geruduk orang, di demo orang. Itu kan apa artinya itu? Berarti pemerintah di situ kurang perhatiannya dengan barang itu. Ibaratnya saya katakan tadi, pemerintah Indonesia ini menanam durian tetapi tidak dibersihkan. Cukup sekali jadi yang bersihkannya, tapi sampai nunggu di kebubuah nanti baru kembali ke situ. Tak tahu di apa, ditutupi rumput apa. Demikian juga SPPG ini. Ya, mereka turunkan SPPG-nya, ini ada ahli gizi, ini ada. Tapi tidak diawasi. Apa guna BGN yang ada, Badan Gizi Nasional ini duduk manis jadi sana, ngapa tidak diawasi? Dengan sekarang mohon maaf, anggaran MBG kita untuk tahun 2027 itu 200 sekian triliun itu, Mbak.
0: Banyak ya.
1: Kalau kita pikir-pikir, kemana sih larinya uang itu? Kan tekor negara.
0: Yeah.
1: Habis uang negara 240 sekian triliun hanya untuk MBG. Coba kalau kita berpikir, kalau itu tersalur dengan baik, tentunya Indonesia punya akar ini sudah kuat. Kalau sekarang masih seperti ini, akar dunia pendidikan Indonesia ini bukannya kuat. Yang ada tuh malah berjalan di tempat. Kenapa? Takutnya orang, saya dengar ini banyaknya beberapa sekolah dan orang-orang tua itu mendatangi sekolah untuk menolak MBG. Kalau MBG mereka itu ditolak, uangnya kemana? SPPG-nya seperti apa? Tentunya SPPG-nya kan kasihan. Lalu tutup. Karyawannya pun, karyawannya lalu nggak kerja. Itu artinya pemerintah itu abal-abal di dalam pengawasan itu. Kalau memang betul mau menciptakan lapangan kerja itu, ciptakanlah yang betul. Awasi penyalurannya, awasi kinerjanya, barangi, jangan sampai terjadi hal itu. Kalau dia sama-sama berjalan dengan baik, tentunya lapangan kerja tercipta, pendidikan Indonesia juga baik, utuhnya. Dengan adanya itu tadi, mungkin itu enggak, Mbak. Saya sangat-sangat juga menyayangkan hal ini. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, salam terima kasih selalu. Selamat pagi Pak Bun-Bun di Engkahan di wilayah perbatasan Ntkong yang sudah angkat bicara juga mengenai MBG tadi ya. Seperti yang kita dengarkan bersama bahwa Pak Bun-Bun sebenarnya mengapresiasi gitu ya apa yang diprogramkan oleh pemerintah dengan memberikan makan bergizi gratis. Tapi ada beberapa hal juga yang menjadi perhatian. Oke, di ujung telepon silakan. Halo, selamat pagi.
2: Biasa, kawan Pak Bun-Bun.
0: Oke, silakan.
2: Ini yang Pak Bung bilang tadi betul sama sekali. Kemarin saya dengar ada dalam RRI ada seorang siswa SMA Negeri Bonti sedikit mengeluhkan tentang nasi yang sudah terlalu dingin katanya.
0: Nasi yang?
2: Nasi sudah terlalu dingin, maka kurang masih banyak yang tidak dimakan oleh situasi itu. Sudah kalau Mbak bilang tadi kan kalau makan semangat makan, kita makan dan kalau memang apa yang dikatakan Mbak Bu tadi itu dilakukan dengan benar, bagus semangat kita makannya. Apalagi anak-anak SMA itu kan makanannya siswanya lahap sekali. Kita rasakan dulu kita masih peringkat itu sekolah itu tidak ada yang tidak masuk kan. Tapi kan keponakan saya juga kembali itu yang dihalukan kembali dengan Nokri yang saya kalau waktu dingin itu kita sampai di SMA itu bahkan di bawah gurunya pulang ke kepayan dana itu sangat tidak mau meredamkan. Karena saat dingin, maka harapan saya janganlah makan nasi dingin jam 12 atau jam setengah dengan tangan. Kalau hari Jumat itu agak enak, nasi agak sedikit. Adalah rasa sangat hangat katanya. Tapi kalau jam 12 itu sudah kadang-kadang lagi kadang nasi itu keras, kadang-kadang nasi itu becek, kadang gitu. Berarti kan bukan dua anaknya semangat gitu. Cuma mau ada Pak Bumbun tadi bilang anaknya kena bawa jeruk masam. Saya pernah dibawa ke madrasah itu jeruk pulang. Apa masamnya saudara? Masam sekali, licin itu. Itu kadang-kadang saya sih tidak entah yang ini juga bunyinya cukup ya dari kita itu. Tapi harapan saya betul-betul diawasi, dikawal program pemerintah yang sangat mulia itu. Jangan sampai program yang sangat mulia itu menjadi program yang jadi kecewa karena kurang pengawasan gitu kan. Nanti kata pemerintah ahli gizi ada, ahli ini ada. Bahkan saya dengar itu kalau mereka yang kerjaan pulang sudah agak siang pagi itu, mereka pulang rumah kan. Sebenarnya mereka tuh jangan kalau kerja malam-malam. Misalnya kalau jam 8 dan sudah pangkat sana kan, persiapan dan makanannya itu, bubu-bubu apa. Sebenarnya itu boleh sedikit, agak lama sedikit lah makannya. Supaya jangan selalu dingin. Makanya kalau bisa SPBG-nya itu kalau banyak impor sampai 2000 lebih kan tidak mungkin mampu saya masaknya sebentar. Itu kadang-kadang mereka yang kacang atau istilahnya gimana ya. Setelah kalau dipikir-pikir tidak mungkin mereka mampu melayani 2000 lebih satu SPBG. Dibagilah seperti itu. Dan juga kalau saya lihat di sekitar kami ini, kampung kami ini belum pernah disisi rasanya MBG itu, padahal tidak tahu dari kecamatan. Nah, itu juga apakah laporan sudah masuk atau belum ini, belum diperbaiki. Kalau diawasi, ada dana banyak, lalu nanti banyak dikeluarkan, lalu istilahnya penyalurnya sampai seperti itu saja. Demikian Pak, mungkin nanti kita dengarkan apa pembaharan dari narasumber akan kita dengar nanti. Terima kasih, terima kasih Meska.
0: Baik. Ya, terima kasih dari Pak Putra Mayau di Lanong Bonti sudah angkat bicara juga terkait dengan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini di program Opini Publik edisi hari ini. Karena pendengar tadi sudah kita dengarkan ada dua pendengar kita yang juga angkat bicara mengenai MBG, bagaimana pelaksanaannya saat ini. Dan tadi dua pendengar kita berharap agar kualitas pemilihan bahan makanan dan juga waktu distribusinya juga harus diperhatikan. Karena pendengar, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian terkait juga dengan menu dan juga pelaksanaannya apabila dilaksanakan dengan benar. Jadi siswa-siswi yang menikmati dari MBG tersebut juga bisa memberikan apresiasi juga kepada pihak-pihak yang terkait. Harapannya jangan terlalu lambat untuk mendistribusikannya, karena kan ada beberapa sekolah yang juga saat ini menjadi perhatian karena program ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan juga penyediaan makanannya, apakah bisa dilakukan di sekolah agar pelajar juga lebih memahami pentingnya pola makan sehat. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Opini Publik edisi hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan. Dan nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan ajak Anda untuk mengikuti dialog edisi hari ini. Dialog MBG hari ini pendengar terkait juga dengan asiknya MBG, bagaimana cerita dan tanggapan ala Gen Z. Dan nanti Anda akan mendengarkan perbincangan saya bersama siswi SMA Negeri 2 Sanggau, Marcella Angelita, dan juga mahasiswa IAIN Pontianak bersama Mbak Nadia. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan kami masih akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak nanti di dialog MBG berikutnya untuk Anda.

0: mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1
1: RRI Sanggau. Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui FM 99.9 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.go.id. Dan juga pendengar untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan Facebook RRI Sanggau. Baik, pagi ini di Dialog MBG kami sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya terkait juga dengan asiknya MBG, cerita dan tanggapan ala Gen Z ini akan kita dengarkan pagi ini. Saya sudah bersama Marcella Angelita, siswi SMA 2 Sanggau. Selamat pagi. Oke, okay, halo, selamat pagi Marcella.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Puji Tuhan baik.
0: Baik, sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat. Dan kita juga bersama Nadia, mahasiswa IAIN Pontianak. Selamat pagi, Mbak Nadia. Halo, selamat pagi Mbak Nadia. Oke, kita masih menunggu tersambung bersama Mbak Nadia. Ini adalah mahasiswa IAIN Pontianak yang nanti juga akan berbincang-bincang bersama kami pendengar. Untuk yang ingin mendengarkan bisa juga mengisi kolom komentar kami di channel YouTube kami di RRI Sanggau. Dan seperti apa yang sudah tadi saya sampaikan terkait juga dengan bagaimana sebenarnya cerita ataupun tanggapan ala Gen Z terkait juga dengan MBG. Bicara soal MBG, pasti banyak ya cerita-cerita yang bisa kita dengarkan pagi ini. Dan di tengah kesibukan anak muda zaman sekarang, mulai dari belajar di sekolah, mengerjakan tugas dan juga mengikuti kegiatan organisasi, hingga mengejar berbagai impian, di mana makanan menjadi salah satu kebutuhan penting yang tidak bisa diabaikan. Oke, saya sudah bersama Mbak Nadia. Halo, selamat pagi Mbak Nadia.
2: Halo, pagi.
0: Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Ya, sehat. Posisi di mana? Di Pontianak atau di Sanggau?
2: Posisi di Pontianak.
0: Oh, di Pontianak. Oke, terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa poin penting juga terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cerita ataupun hal yang bisa kita dengarkan pagi ini. Saya ke Marcella terlebih dahulu ya. Mungkin Marcella bisa menyampaikan terkait juga dengan makan bergizi gratis, apa yang pertama kali bisa terlintas di pikiran Mbak Marcella? Silahkan.
1: Oke, sejujurnya kalau pas pertama kali dengar kata MBG itu tuh bingung, tapi pasti dapat poinnya Kak, makanan bergizi. Cuma tuh bingung kan arahnya kemana, terus ini targetnya kemana. Nah pas itu kan lagi heboh-heboh banget nih MBG. Nah, kawan kelas Sela tuh nyeletuk kayak, eh MBG, MBG, kapan nih kita dapat MBG? Gitu kan. Itu pas kelas 10, Kak. Udah lama banget. Nah, terus Sela bingung kan, hah, apa sih MBG? Ngapa? Emangnya kita dapat, Kak? Sela pikir tuh MBG tuh cuma untuk orang yang udah itu, Kak, berumur atau lansia. Nah, terus kawan-kawan Sela tuh pada bilang, itu, Mbak, MBG, makanan bergizi gratis, kita tuh bakal dapat. Oh, terus Sela kayak, oh ini tuh nanti kita bakal dikasih makan gratis, gitu sih Kak yang saya tangkap dari pas pertama kali dengar kata MBG.
0: Oke. Baik, tapi kalau menurut Marcella sendiri, apa arti program MBG bagi siswa di sekolah?
1: Itu artinya kayak memudahkan siswa gitu Kak. Jadi tuh kita tuh bakal dapat makanan bergizi gratis, yang dimana itu kita bisa konsumsi sama-sama. Terus tuh dampak yang paling kena banget di Sela itu tuh menghemat uang jajan.
0: Oh, menghemat uang jajan ternyata ya. Tapi masih ingat gak bagaimana kesan pertama saat Marcella dan juga teman-teman menerima MBG di sekolah?
1: Oke, kesan pertamanya ini seru sih Kak. Jadi tuh kami nerima MBG pas kelas 12. Nah, di mana kelas 12 tuh kan udah akhir-akhir banget nih. Kita di SMA. Nah, pas datang MBG hari pertama itu tuh jam 8-an gitu Kak. Mereka tuh udah pada nyelutup, eh kapan nih MBG datang? Mereka tuh udah pada excited gitu. Nah, kami kan nerima MBG jam 10 ya Kak. Jadi pas jam 10 itu udah diambil MBG-nya. Nah pas kawan-kawan saya bawa MBG, itu mereka pada ngumpul tuh di tengah. MBG, MBG, mereka bilang kayak gitu. Terus kan di sekolah saya ini juga boleh bawa HP ya Kak. Jadi tuh ada yang ngambil HP, banyak banget yang ngambil HP. Terus MBG guys, MBG. Jadi hari ini kami nerima MBG gitu. Itu seru sih Kak, kayak dapat banget kebersamaannya, terus dapat banget kayak ih norak banget gitu. Gitu sih.
0: Oke, baik-baik. Berarti pertama kali merasakan kesannya itu excited, benar gitu ya?
1: Iya,
0: seneng
1: excited
0: ya?
1: Banget.
0: Seneng ya?
1: Iya, ya,
0: Oke, jadi punya harapan nggak sih, ataupun dari Marcella sendiri punya harapan tertentu nggak terhadap makanan yang akan dibagikan tersebut?
1: Ini harapan sebelum menerima ya Kak. Harapan saya pas nerima sebelum menerima MBG itu kayak, oh ini ternyata makanannya bisa bantu saya untuk ningkatin gizi. Dan ternyata pas udah nerima MBG itu. Saya ngerasa, oh ini makanan saya lebih terjaga, lebih kayak ada unsur 45, 4 sehat 5 sempurna.
0: Oh gitu, oke, berarti ada excitednya, ada penasarannya, ada harapannya gitu ya terhadap makanan yang namanya MBG ini ya. Kalau melihat dari menu-menunya, yang pertama sampai yang terakhir diterima itu, ada nggak sih perbedaan ataupun ada nggak harapannya untuk MBG dalam penyajian ataupun menu favoritnya?
1: Kalau untuk perbedaannya ada Kak, pas itu kami MBG-nya ada 3 menu, ada telur, ada ayam, dengan ada ikan. Nah, cuma untuk minggu kedua setelah kami menerima MBG, ikan itu ditiadakan karena terlalu sensitif gitu ya Kak. Nah, terus mungkin harapan saya untuk menu MBG berikutnya lebih bisa dibuat lebih menarik.
0: Bervariasi.
1: Karena kebetulan menu MBG-nya cuma ada menu ikan, menu telur dan ayam.
0: Oke. Berarti menunya jangan monoton gitu ya. Berarti ada variasi menu yang disajikan gitu ya. Nah, kalau dulu ya sebelum program MBG hadir di sekolah, apakah dari Marcella sendiri juga pernah membayangkan akan mendapatkan makanan gratis saat kegiatan belajar berlangsung? Dan bagaimana tanggapan Marcella sendiri ketika akhirnya program ini benar-benar dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sanggau?
1: Oke, untuk penerimaan MBG ini kami tuh pernah disampaikan kalau nerima MBG tuh di semester 2.
0: Oh, semester 2.
1: Cuma pas udah dijalanin semester 2, oh kok enggak ada. Katanya mungkin kita enggak terima gitu. Terus saya kayak ngelihat kan story-story teman saya yang di sekolah lain. Aku juga pengen MBG gitu, pengen ngerasa kayak penasaran. Nah, habis itu di kelas 11 ini enggak ada lagi Kak, berita-berita MBG ini bakal kami terima. Terus puji Tuhannya pas masuk kelas 12 itu tuh dikabarin kalau kita tuh bakal nerima MBG. Nah, kita dan kawan-kawan kelas tuh senang lah Kak, kayak akhirnya bisa menghemat uang jajan gitu.
0: Menghemat uang jajan gitu ya. Oke. Tapi setelah beberapa kali menerima MBG, apakah pendapat ataupun pandangan Marcella terhadap program ini berubah dibandingkan saat pertama kali menerimanya?
1: Kalau untuk pandangan Sela tuh mungkin ke menu aja Kak. Soalnya menu di SPPG di luar Sanggau, luar Kalbar lah Kak. Itu tuh kayak menarik gitu. Nah, cuma diterima di Sanggau ini, khususnya di sekolah Sela, itu kok menunya kayak gini. Kayak bosan, ngebosanin sih Kak.
0: Karena kan para Gen Z kan pengennya berubah-berubah gitu ya.
1: Ya.
0: Ada tolak ukurnya gitu ya dengan penerimaan MBG yang lain gitu ya.
1: Ya, cuma untuk menu telur dan ayam ini memang dibuat variatif dan tetap kami makan juga sih Kak.
0: Oke. Bersyukurlah gitu ya. Karena kan sekarang banyak sekali itu berita tentang MBG, baik itu berada di beberapa sekolah, karena kan SPPG-nya kan berbeda-beda gitu ya. Jadi penyajian makanan juga berbeda. Tapi kalau Gen Z ini kan suka apa ya, buka sosial media ngelihat kalau di sekolah ini, wah ini terimanya begini gitu ya, tapi kalau di sekolah kami kok begini gitu ya. Nah, ini menjadi perbandingan ataupun pandangan seorang siswa juga terhadap makan bergizi gratis ini. Oke, terima kasih Mbak Marcella. Saya ke Mbak Nadia. Kalau melihat dari kondisi yang saat ini juga dilakukan oleh pemerintah terkait juga dengan MBG, bagaimana juga pandangan Mbak Nadia sebagai mahasiswa terhadap program makan bergizi gratis ini yang diselenggarakan oleh pemerintah?
2: Oke, baik. Kalau menurut aku ya sebagai mahasiswa, program MBG ini adalah program yang positif dan baik sekali. Karena kan kita lihat, tadi apa kata Mbak Marcella itu juga membantu perekonomian dari mereka, orang tua, dan juga menghemat jajan ya Mbak Marcella. Nah itu juga yang menjadi program MBG ini baik gitu, dan juga kan sesuai dengan namanya yaitu makanan bergizi gratis. Jadi tujuan dari program ini mungkin yang pastinya ya untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak sekolah. Dan itu menjadi hal yang sangat penting sekali, juga selain ekonomi mencukupi gizi bagi anak-anak, juga bisa memperbaiki ekonomi dari penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kan ada pemasok dari MBG untuk membeli barang-barang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi menurut aku itu program yang bagus dan juga positif sih.
0: Oke. Berarti menilai program ini sebagai langkah yang efektif gitu ya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya untuk anak-anak dan juga pelajar. Tapi kalau menurut Mbak Nadia sendiri, apa tujuan utama yang seharusnya dicapai melalui program MBG selain memberikan makanan gratis kepada penerima manfaat?
2: Untuk tujuannya yang harus dicapai itu pastinya gizi sih, karena kan MBG ini makanan bergizi gratis, jadi tidak hanya untuk memberikan makanan saja, tapi memenuhi gizi yang dibutuhkan bagi anak-anak di sekolah. Jadi pencapaian yang harus diutamakan menurut aku gizinya sih harus terpenuhi.
0: Oke. Tapi kalau menurut Mbak Nadia, seberapa

0: dasarnya juga dari gizi yang tercukupi sehingga mereka itu bisa berpikir dengan pola pikir yang positif.
1: Oke, baik. Tapi kalau menurut Mbak Nadia, seberapa besar juga pengaruh makanan bergizi terhadap konsentrasi dan semangat belajar siswa maupun mahasiswa? Dan apa yang mungkin terjadi ketika seseorang mengikuti kegiatan belajar dalam kondisi lapar atau tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup nih?
0: Nah, itu sesuai tadi yang saya katakan, untuk membuat otak kita bekerja secara optimal, kita harus memastikan bahwa otak kita itu terpenuhi dengan yang namanya energi dan juga nutrisi. Nah, jadi untuk membuat kita itu lebih fokus dan juga lebih mudah mencerna pelajaran yang diterima, kita perlu yang namanya energi dan juga nutrisi yang kita peroleh dari gizi tadi. Sebagai seorang mahasiswa yang pernah juga menjadi siswa, saya merasakan sih kalau misalnya kita itu tidak menjaga makan ataupun tidak sarapan di paginya, kita bakalan kurang fokus saat pembelajaran diberikan. Tapi berbeda saat kita sarapan ataupun menjaga pola makan kita, kita tuh jadi lebih mudah menerima pelajaran dan juga jadi lebih fokus, gitu sih.
1: Oke, tapi kalau menurut Mbak Nadia sendiri, apakah generasi muda saat ini juga sudah cukup peduli terhadap pola makan sehat dan juga kebutuhan gizi harian mereka? Atau ada alasan yang membuat sebagian anak muda mulai memperhatikan makanan sehat nih, sementara sebagian lainnya masih lebih memilih makanan cepat saji, makanan tinggi gula, ataupun makanan yang rendah nilai gizinya, ataupun makanan kekinian yang junk food gitu?
0: Jadi menurut aku kalau untuk pencapaian itu sih masih belum sepenuhnya ya, karena kayak yang kita tahu beberapa dari Gen Z juga menjaga pola makan, dan itu juga dipengaruhi oleh media sosial menurut aku, karena media sosial ini kan memberikan banyak sekali informasi ya, khususnya untuk kesehatan dan juga pola makan. Jadi ada beberapa anak anak Gen Z, anak muda yang memang peduli dengan pola makannya, karena di media sosial itu ditayangkan apa tuh pola makan sehat, apa tuh yang terjadi kalau kita nggak menjaga pola makan sehat. Jadi kita tuh tahu resikonya kalau kita nggak menjaga pola makan yang sehat. Jadi itu juga yang menurut saya, kalau apa menurut saya, ada sebagian dari anak Gen Z yang menjaga pola makan dan sebagian tidak menjaga pola makan, karena itu juga dipengaruhi media sosial.
1: Pengaruhnya kan media sosial.
0: Iya, katakan kalau kita lihat FYP gitu yang di media sosial, kita kadang tuh pengen juga
1: jadi pengen,
0: explore
1: gitu.
0: Makanan-makanan.
1: Oke, kalau menurut Mbak Nadia seperti itu gitu ya. Kalau menurut Marcella bagaimana nih? Karena kan banyak sekali makanan-makanan yang kekinian, dan juga ada nggak sih alasan membuat sebagian anak muda juga mulai memperhatikan makanan sehat, termasuk Mbak Marcella nih?
2: Oke, pastinya ada Kak, kebetulan di sekolah kami itu yang menerima MBG bukan semuanya, tapi memang ada yang nolak. Itu saya tanya, kenapa nolak? Dia bilang takut ya sih Kak makan MBG. Terus tuh dia juga dulu takutnya tuh dalam konteks nggak diperbolehkan sama orang tuanya. Orang tuanya tuh lebih memilih bekal karena itulah tadi Kak, menjaga gizi mereka. Jadi kan bersama kalau misalnya dibekal sama orang tua itu lebih menjamin ya Kak.
1: Oh gitu, oke. Tapi kalau menu makanan yang diberikan juga makanan cepat saji, sama aja gitu ya. Jadi harus memilih makanan-makanan yang benar-benar sehat dari rumah gitu ya.
2: Ya.
1: Oke. Jadi kita berharap mungkin dari para orang tua ada sebagian yang juga menolak MBG tersebut juga memberi bekal ya, bekal dari rumah yang pasti makanan yang sehat ya Mbak Nadia ya. Jadi jangan makanan yang diberikan malah makanan yang tidak sehat, cepat saji ataupun junk food. Nah, itu harapan kita kalau mungkin menolak dari apa namanya dari pemberian MBG, kita berharap untuk orang tua juga agar memberikan bekal dari rumah itu adalah makanan-makanan yang sehat gitu ya. Oke, baik. Dan faktor apa saja sih yang paling mempengaruhi kebiasaan makan Gen Z dalam kehidupan sehari-hari? Saya ke Mbak Nadia terlebih dahulu. Apakah ada faktor harga, rasa, kesibukan kuliah, lingkungan pertemanan, kebiasaan keluarga biasanya ya, atau tren media sosial, atau kemudahan memperoleh makanan lebih berpengaruh nih? Apa faktor yang menurut Mbak Nadia paling dominan?
0: Kalau menurut aku yang paling

0: paling dominan media sosial sih.
1: Oh, medsos. Wah, masih kan, ke medsos ya.
0: Medsos, karena Gen Z ini nggak bisa lepas sekali dari media sosial. Jadi menurut aku yang paling berfaktor itu media sosial.
1: Oke. Tapi kalau dari Mbak Marcella, apa nih faktor? Mungkin ada faktor yang menurut Mbak Marcella paling dominan tadi?
2: Kalau menurut aku sendiri, itu ada faktor keluarga dan faktor media sosial juga.
1: Oh, kebiasaan jadi, keluarga juga, oke.
2: Ya, keluarga itu pastinya ketat ya kak menjaga makan kita. Eh makan dong, ini mama udah masakin ini, nggak usah beli di luar. Cuma kan pas misalnya anak muda buka medsos kan, itu yang muncul burger lah, kebab lah. Jadi kayak, aduh pengen, jadinya makanan yang udah dimasakin mamanya tuh kadang dikombo kak, jadi dua. Jadi makanan ada yang makan makanan mamanya, ada yang juga makan makanan di luar.
1: Oh, oke. Berarti kebiasaan-kebiasaan keluarga juga berpengaruh ya terhadap makanan yang dikonsumsi sehari-hari gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Oke. Ya, bicara soal pengalaman dan juga keseruan menikmati MBG, apa sih hal yang paling seru ataupun menyenangkan yang dirasain Mbak Marcella sejak adanya program MBG di sekolah? Apakah lebih terasa dari makanannya, suasana bersama teman-temannya, atau pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan?
2: Yang paling berasa buat Sela tuh ada kebersamaannya. Karena biasanya sebelum kita menerima MBG tuh, itu tuh pada makan masing-masing, Kak. Terus juga pada berkeliaran. Nah, cuma pas adanya MBG ini, jadi kita tuh kayak satu gitu. Ya, makan di meja teman gitu, Kak. Nggak berkeliaran kemana-mana gitu.
1: Oh, tapi abis gak sih biasanya makanan yang diberikan setiap harinya? Abis gak nih?
2: Abis, Kak. Kalau misalnya ya, memang gak habis pun, kami ada bawa wadah.
1: Bawa pulang?
2: Ya.
1: Oh, untuk dibawa pulang. Oke, berarti biasanya suasana di sekolah lah yang paling seru gitu ya kalau nerima MBG ya.
2: Ya. Ya, betul, Kak.
1: Pernah nggak nih ada pengalaman yang lucu mungkin ya, unik ataupun momen yang paling berkesan saat menerima dan juga menikmati MBG bersama teman-teman? Mungkin ada cerita sedikit nih yang bisa disampaikan, kejadian juga mengapa momen itu masih diingat sampai sekarang?
2: Ada, Kak. Ini itu kami kan ada dua tugas ya, yang ngambil MBG itu yang khusus cowok, yang mengembalikan MBG itu yang khusus cewek. Nah, kebetulan pas itu tuh jadwal teman saya untuk kembalikan MBG yang cewek. Nah, yang untuk ngikat tali MBG itu, Kak, itu tuh khusus yang cowok karena kami nggak bisa ngikatnya. Jadi teman cowok saya tuh ngikatkan omprengnya yang udah ditumpuk-tumpuk. Nah, cuma kawan saya nih kayaknya lagi nggak benar, Kak, ngikatnya. Jadi salah ngikatnya. Terus kawan saya nih yang cewek nih nggak ngecek ini udah benar apa belum. Terus dibawa lah kan, kembalikan. Abis itu rupanya di selasar rok jatuh, bunyinya keras banget, Kak, karena MBG-nya bertumpuk kan, Kak.
1: Iya. Betul.
2: Dan untungnya nggak ada makanan sisa di situ, jadi makanannya berserakan. Nah, terus pas ada bunyi ompreng itu jatuh, kami tuh sekelas pada keluar. Terus nengok kan di belakang, rupanya kelas-kelas lain tuh juga keluar kayak, eh apa nih besar benar suaranya. Itu sih, Kak, yang lucu menurut saya, kayak rupanya kelas saya doang yang kepo, jadi kelas-kelas lain tuh juga kepo.
1: Wah, gitu. Lumayan juga ya, apalagi kalau udah nyentuh lantai proslen gitu ya, ini dari omprengannya gitu kan. Ini kan omprengannya stainless ya, stainless steel ya, udah tuh numpuk ambruk lagi gitu ya. Wah, ini kejadiannya seru juga di SMA Negeri 2 Sanggau. Ternyata sudah ada juga ya pengalaman-pengalaman yang lucu gitu ataupun unik yang juga menjadi momen yang paling berkesan saat menerima dan juga menikmati MBG bersama teman-teman. Oke, saya kembali ke Mbak Nadia. Tadi sudah didengarkan ada apa ya, beberapa faktor dan juga ada beberapa kebiasaan makan Gen Z dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau menurut Mbak Nadia sendiri, bagaimana pengaruh tren kuliner juga terhadap pilihan makanan generasi muda saat ini?
0: Pengaruh tren ya?
1: Iya. Biasanya kan banyaknya FOMO tuh. Suka makanan-makanan dari luar, ataupun ada nggak sih Gen Z sekarang yang suka makanan Nusantara gitu, kalau menurut Mbak Nadia?
0: Kok menurut aku 50-50 ya kalau kayak gitu, masih ada sih
1: setengah-setengah
0: yang
1: lah gitu
0: memang
1: ya.
0: suka makanan. Oh, masih setengah-setengah, ada yang masih suka makanan Nusantara, atau sekarang kan ada makanan banyak sekali ya, makanan-makanan dari luar gitu. Jadi 50-50 gitu. Kok aku sih 50-50 ya, masih pengen nyoba yang
1: Nusantara
0: Nusantara juga, kadang
1: Oke.
0: yang dari luar juga. Jadi
1: Okay. Tapi kalau menurut Mbak Nadia, hal apa sih yang perlu diperhatikan agar makanan bergizi tetap terasa enak, terlihat menarik, dan juga sesuai dengan selera para Gen Z sekarang? Apakah perpaduan rasa, aroma, tekstur, dan juga bentuk penyajian, dan juga ukuran porsi ini dapat mempengaruhi keinginan anak muda untuk mengkonsumsi makanan yang disediakan?
0: Kalau menurut aku, kalau untuk yang anak SD ya, balik lagi kita sesuaikan lagi dengan si penerima. Itu anak SD, SMP, atau SMA. Nah, kalau menurut anak SD, karena basic basic mereka itu kan anak susah makan. Jadi menurut aku, bisalah diakalin dengan cara tampilan menarik, tapi juga rasanya harus tetap diperhatikan, dan juga gizinya pastinya.
1: Oke. Berarti kalau untuk Gen Z sekarang?
0: Kalau Gen Z sih sebenarnya tampilan ya,
1: Oh, tampilan.
0: tampilan dan juga rasa.
1: Bukan porsi ya.
0: Kalau porsi, saya rasa normal-normal aja sih.
1: Oke, berarti hal itu yang menjadi perhatian ya. Tapi kalau jika Mbak Nadia diminta memilih prioritas dalam sebuah menu makanan, mana yang lebih diutamakan? Rasa, variasi menu, atau kandungan gizinya?
0: Harus sesuai dengan namanya sih sebenarnya, makanan bergizi gratis. Jadi yang harus diprioritaskan menurut aku itu gizinya terlebih dahulu, baru dijembatani oleh rasa dan juga tampilan yang menarik seperti itu.
1: Oke, salah satu contoh deh, mungkin ada contoh menu yang menurut Mbak Nadia itu enak, bervariasi, terjangkau, dan tetap memenuhi kebutuhan gizi.
0: Menurut aku ya, ini nggak menerima MBG nih soalnya.
1: Oh iya, kalau menurut seorang Gen Z nih, mahasiswa nih ya.
0: Kok menurut aku mungkin bisa ayam asam pedas, asam manis lah, karena kan ada anak-anak yang nggak bisa makan pedas. Atau enggak, saya pernah waktu itu ngeliat menu MBG tuh pakai ayam, terus di atasnya kayak ada saus mushroom. Nah, itu cukup suka tuh anak-anak. Itu sih
1: Oke.
0: menu yang menurut aku.
1: Oke, berarti variasi menunya terkait juga dengan bahan pangannya, metode memasaknya gitu ya, ataupun pengolahan makanan lokal yang dapat meningkatkan minat penerima juga untuk menghabiskan makanan yang disediakan. Oke, berarti tadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang diperhatikan, apalagi kalau sudah MBG ini kan menyasar kepada ratusan anak gitu, ke bahkan ribuan anak yang menerima MBG tersebut. Kalau dari semua menu MBG yang pernah dicoba Mbak Marcella, menu apa sih yang paling disukai? Mungkin ada alasannya itu, apakah karena rasanya enak, porsinya sesuai, variasi lauknya menarik, atau karena menu tersebut memang makanan favorit?
2: Oke, ini kebetulan saya udah nanyain ke teman-teman, makanan yang enak itu ada chicken katsu dan ada, ya ini nggak tahu sih apa namanya, pokoknya ayamnya tuh dibumbui sama apa gitu ya, pokoknya itu bentuknya pucat,
1: Pucat.
2: tapi dia tuh ya sejenis ayam yang ada di mie ayam, tapi versinya lebih pucat
1: Ayam
2: gitu.
1: pop, bukan.
2: Nggak tahu sih kak apa namanya, dia tuh kayak dimasak.
1: Semur ya, semur bukan.
2: Apa kak?
1: Semur ya, semur ayam.
2: Dibilang semur juga bukan. Pokoknya susah lah kak deskripsikannya.
1: Oh
2: Cuma
1: gitu.
2: memang yang paling enak itu ada chicken katsu sama ayam yang tadi itu kak.
1: Oke.
2: Saya pun gak
1: Oke.
2: tahu.
1: Tapi kalau
2: Itu
1: untuk
2: berarti.
1: buah-buahannya gimana?
2: Buah-buahannya kebetulan kami paling sering buah jeruk. Nah, buah jeruk tuh ini ya kak, kalau Sela pribadi kan banyak nih anak kawan-kawan Sela yang nggak mau makan buah jeruk. Ini Sela tangkap loh kak. Sela kayak, eh sini dong sini, Sela mau bikin es jeruk nih, sini sini Sela bawa pulang ke rumah gitu. Terus kalau untuk buah yang paling mereka suka tuh buah semangka. Misalnya MBG-nya hari ini ada buah semangka, itu tuh mereka pada berebut, eh mau nggak buah semangka, kalau nggak mau kasih ke aku aja gitu.
1: Siap penampung ya, siap penampungnya bisa diolah lagi gitu ya, bisa
2: Ya.
1: dibuat jus semangka di rumah gitu ya. Oke, tapi kalau dibandingkan dengan makanan yang biasanya Marcella konsumsi di rumah atau beli di kantin sekolah, bagaimana pendapat Marcella tentang rasa dan juga variasi menu MBG? Dan mungkin ada kelebihan ya yang dirasakan, dan apa yang menurut Marcella masih bisa ditingkatkan gitu loh?
2: Kalau untuk perbedaannya, Selani udah pernah bekal 4 sehat 5 sempurna gitu lah, Kak. Ada buahnya, ada protein, segala macam. Nah, terus pas terima MBG tuh, menurut Sela nggak terlalu gimana-gimana sih perubahannya. Cuma memang Sela lebih mungkin meningkatkan ke si MBG-nya. Apa sih, maksudnya lebih memperhatikan konsumsi yang Sela makan hari ini gitu.
1: Oke, berarti makanannya kalau besok bisa diubah lah menunya gitu ya, biar nggak bosen gitu ya?
2: Iya Kak, diubah.
1: Diubah menunya. Oke, tapi kalau menurut Marcella, apakah porsi makanan MBG yang diberikan selama ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makan selama berada di sekolah? Apakah Marcella biasanya menghabiskan makanan tersebut atau masih ada yang tersisa?
2: Itu balik lagi sih Kak ke menu. Kalau menunya enak, mereka tuh biasanya pada berebut, eh siapa nih yang namo ayam kasih ke aku aja, siapa yang namo nasi kasih ke aku aja. Nah, cuma di kelas saya ini ada pemakan Kak. Nah, bilangnya ada orang yang suka makan gitu. Jadi biasanya kami itu masuk, misalnya Kak, kami kan jumlahnya 35, yang masuk itu 34. Nah, tetap tuh diambil 35-nya. Oh. Jadi satu teman kita tuh ada yang makan dua omplet.
1: Double. Oh, berarti ada jatah yang enggak lebih satu orangnya gitu ya.
2: Ya, terus kalau menurut Sela, Sela selalu ngabisin sih Kak. Cuma kalau memang enggak dihabisin, Sela kasih ke kawan gitu. Jadi enggak mubazir.
1: Sayang ya, enggak mubazir gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Mbak Nadia kembali. Kalau menurut Mbak Nadia sendiri, tadi kan banyak nih program-program ataupun makanan-makanan menu favorit yang diberikan khususnya untuk sekolah. Kalau perbedaan ke pasti SMP, SMA kan beda-beda tuh sukanya. Tapi dari satu SPPG berarti satu apa namanya yang Mbak Nadia bilang kalau anak SD itu lebih ke tampilannya menarik, rasanya pasti enak. Nah, kalau SMP dan SMA kan beda lagi nih kemauannya gitu ya. Nah, kalau melihat dari menu yang diberikan oleh SPPG yang ada di beberapa tempat lah ya, di Kalimantan Barat khususnya di Kota Sanggau dan sekitarnya. Nah, apa yang sebenarnya dapat Mbak Nadia sampaikan dalam menentukan apakah program MBG ini dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaatnya?
0: Bagaimana MBG bisa diterima dengan baik? Menurut aku harus sesuai juga dengan si penerima dan juga kebiasaan yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Sama kayak kan misalnya di daerah tersebut lebih suka makanan Nusantara, mungkin bisa lebih difokuskan untuk memberi makanan dengan menu-menu Nusantara. Jadi perlu penyesuaian sih.
1: Oh, berarti kritik dan saran itu harus juga dibuka gitu ya?
0: Perlu. Jadi biar tahu juga apa yang dimau dari daerah ini, maksudnya dari lingkungan yang dikasih itu, dari penerima lah, apa yang dibutuhkan gitu. Jadi penting juga.
1: Berarti kalau menurut Mbak Nadia sendiri, seberapa penting juga variasi menu dalam pelaksanaan program MBG agar penerima manfaat juga tidak merasa bosan tuh?
0: Penting sekali. Nah, itu tadi, karena kalau makanannya yang itu-itu terus, menunya itu-itu aja, anak-anak bakalan bosan. Ya, akhirnya mereka tidak menghabiskan ataupun tidak makan karena mereka merasa bosan.
1: Oke. Tapi kalau menurut Mbak Nadia sendiri, apa sih indikator yang perlu diperhatikan? Misalnya tentang perubahan kebiasaan makan, berkurangnya rasa lapar saat belajar, dan peningkatan pengetahuan gizi atau kondisi kesehatan penerima dalam jangka yang panjang nih?
0: Sorry?
1: Pertanyaannya, kalau menurut Mbak Nadia sendiri, indikator apa yang perlu diperhatikan? Misalnya tentang perubahan kebiasaan makan, berkurangnya rasa lapar saat belajar, dan juga peningkatan pengetahuan gizi atau kondisi kesehatan penerima dalam jangka panjang.
0: Nah, indikatornya yang pasti kita harus memberikan pengetahuan dulu tentang pola makan sehat dan juga gizi, seberapa penting gizi tersebut. Nah, dan ini juga bisa menjadi ide juga buat para tenaga pengajar dan juga mahasiswa ya, untuk mungkin bersosialisasi, untuk memberikan informasi tentang seberapa pentingnya pola makan yang sehat dan juga gizi.
1: Tapi kalau untuk saat ini, apakah program MBG ini benar-benar memberikan manfaat bagi penerima, bukan sekedar menyediakan makanan gratis saja ini, Mbak Nadia? Kalau menurut Mbak Nadia bagaimana cara mengetahuinya?
0: Mengetahui bahwa MBG ini
1: bermanfaat atau hanya untuk untuk menuntaskan MBG aja gitu, makan gratis aja?
0: Itu kita bisa lihat lagi lah dari proses pembelajarannya seperti apa. Kalau memang itu bermanfaat, mereka pasti kan lebih konsentrasi dalam belajar gitu. Kalau memang gizi tadi itu terpenuhi, jadi perlu dilihat juga dari proses belajar mereka. Tapi kok menurut saya, dari yang saya lihat ya, dari yang ada di sekitar, itu bermanfaat sekali, karena mereka itu jadi lebih teratur lah makannya. Jadi kan kalau anak sekolah tuh kadang kan kayak kurang juga tuh memperhatikan makan mereka. Jadi dengan adanya MBG ini, mereka lebih memperhatikan juga gizinya terpenuhi.
1: Tapi bagi pendistribusinya juga memperhatikan menu bahan makanan yang juga diberikan gitu ya. Biasalah kalau anak-anak SD, SMP, SMA itu kan anak-anak yang butuh sekali edukasi tentang gizi ya. Jangan sampai makanan yang diberikan itu malah mubazir gitu ya, malah gak dimakan, sayang sekali gitu ya Mbak Nadia ya. Baik. Tapi kalau menurut Mbak Nadia sendiri, bagaimana program MBG dapat menyesuaikan menu dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang beragam, termasuk di Pontianak dan juga wilayah Kalimantan Barat?
0: Dan itu tadi, kritik dan saran mereka harus terima. Mereka harus memberikan ruang untuk para penerima itu untuk memberitahukan gitu, apa sih yang kurang dari apa yang mereka berikan gitu, apa sih yang mereka butuhkan gitu. Jadi memang perlu ada ruang untuk para penerima itu menyuarakan apa sih yang mereka butuhkan. Agar pada pihak-pihak MBG juga bisa mengevaluasi dan memperbaiki apa yang akan mereka berikan.
1: Berarti butuh evaluasi dan juga edukasi tadi terhadap kebutuhan gizi anak yang ada di sekolah-sekolah penerima MBG ya. Baik, kita break dulu ya sebentar ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Dan pendengar, kami akan kembali setelah jeda pesan-pesan berikut ini.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
7: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
8: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
7: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
8: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
7: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
8: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
7: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
9: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
10: Hai, kali ini aku menunjukin
11: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
12: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua. Aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
11: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
9: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
13: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
9: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih bersama Mbak Nadia dan juga Marcella, kita masih berbincang-bincang mengenai seasik apa sih MBG saat ini dan apa yang bisa disampaikan dan pengalaman menarik dari Mbak Nadia dan juga Marcella yang bisa kita dengarkan pagi ini. Oke, saya ke Marcella kembali. Marcella, kalau menurut Marcella sendiri, apakah program MBG ini membantu memenuhi kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah?
1: Oke, menurut saya sendiri ini sangat membantu ya Kak, karena sebelum ada MBG itu kami pada jajan di luar, pada beli di luar, kayak makanan cepat saji. Nah, dengan adanya MBG ini kami lebih memperhatikan gizi kami. Tuh. Dan juga untuk membantu membantu kami lebih cepat berpikir, lebih semangat belajarnya.
0: Oh, gitu. Lagi semangat belajarnya, tapi perutnya nggak keroncongan gitu ya. Biasanya kalau ada rasa lapar itu konsentrasinya agak berkurang gitu ya.
1: Kak, kebetulan kami itu ada beberapa yang bawa bekal juga, jadi bawa bekal sekaligus makan MBG. Nah, gitu.
0: Oke. Tapi kalau menurut Mbak Nadia sendiri, melihat dari aspek apa saja yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan makanan dalam program MBG ini, Mbak Nadia?
2: Yang harus diperhatikan menurut saya yang pastinya dari si pengelola dulu ya, harus sadar dulu seberapa pentingnya untuk memberikan makanan dengan kualitas yang baik. Nah, yang jadi yang harus diperhatikan itu dari pemilihan bahannya, juga cara penyimpanannya, dan juga jarak waktu antara masak dan juga diberikannya, jadi agar makanan itu tidak hampir basi lah sampai saat sampai di penerima gitu. Jadi perlu diperhatikan juga.
0: Tapi jika ditemukan makanan yang berbau tidak normal, sudah basi ataupun kurang matang atau diduga tidak aman dikonsumsi, menurut Nadia apa yang seharusnya dilakukan oleh penerima dan juga pengelola program MBG ini? Apakah langsung ke mekanisme pelaporan, pemeriksaan ataupun tindak lanjutnya?
2: Yang sadar pertama saat makanan berbau tidak normal itu kan pasti kan penerima. Jadi yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang penerima ini juga harus peka nih, kalau ini udah mulai kurang bagus nih, jadi jangan dikonsumsi, laporkan kepada guru ataupun petugas-petugas MBG yang lain, dan nanti pasti kan bakal ada evaluasi dan juga pengecekan tuh dari pihak dapur baru itu boleh dikonsumsi seperti itu.
0: Oke. Tapi Mbak Marcella pernah nggak nerima makanan yang agak kurang tidak bisa dikonsumsi ini?
1: Pernah kak, itu sayur.
0: Jadi
1: ini ya punya teman Sela sih kak. Sayurnya kalau nggak salah itu wortel atau jagung gitu deh kak. Saya lupa. Pokoknya itu baunya udah nggak sedap. Jadi teman-teman saya pada nggak makan itu. Nah kebetulan punya Sela ini masih kelihatannya segar gitu lah kak, masih baru. Terus Sela ini juga takut-takut gitu loh kak makannya. Jadi kami sepakat kalau misalnya kami nggak makan sayur itu karena takut terjadi hal-hal yang di luar kendali kita gitu kak.
0: Oke. Tapi kok bisa ya yang satu rombengnya masih aman tapi yang lain udah kualitasnya udah kurang baik gitu ya makanannya. Nah kalau melihat dari kondisi tersebut, ada berapa kali tuh pernah kejadian seperti itu?
1: Kalau untuk kejadian itu saya rasa cuma sekali aja sih kak.
0: Yang sayur itu aja gitu ya?
1: Ya. Cuma kalau untuk sayur yang kelihatannya nggak menarik kayak ini tuh ada kalau nggak salah sayur peringgi atau labu gitu kak. Dia tuh bentuknya kayak udah becek gitu. Jadi kawan-kawan kelas saya juga pada kayak gimana gitu makannya. Mau dimakan juga nanti kenapa-napa gitu kan kak.
0: Nggak ada khawatir ya?
1: Ya jadinya sayurnya tuh kami bawa pulang ke rumah gitu.
0: Oke. Tapi kalau Marcella boleh memberikan satu ataupun beberapa saran kepada pihak penyelenggara MBG, apa yang ingin disampaikan agar program ini semakin baik dan juga menarik bagi siswa?
1: Oke. Kayaknya dua saran sih kak. Yang pertama tuh sarannya ningkatin kebersihannya. Terus yang kedua menunya lebih dibuat variatif, lebih dibuat menarik. Jadi tuh kami yang menerima MBG tidak bosan.
0: Oke. Tapi bayangkan Marcella menjadi bagian dari tim penyusun menu MBG selama satu hari. Menu lengkap apa yang akan kamu buat agar teman-teman di SMA Negeri 2 Sanggau ini semangat untuk memakan ya?
1: Oke. Kalau untuk menu ini kayaknya seru deh kak. Marcella tuh kepikiran buat Kalau nggak buat sate ayam, buat chicken stick. Nah, gitu. Jadi di satu ompreng itu buahnya kayaknya buah melon lebih enak deh, Kak. Buah melon, habis itu ada nasinya, chicken stick, terus ada sayur-sayurnya gitu. Sayurnya tuh jagung atau wortel yang ditumis. Nah, terus untuk pendampingnya, pendampingnya boleh kali ya, kita dimsum mentai. Agak gak tinggi kalau Kak proteinnya, tapi itu yang menarik gitu buat kayak lahap makan gitu.
0: Okay. Berarti ada dessertnya lah gitu ya. Sesekali lah ya, mungkin dalam satu bulan satu kali gitu ya. Karena kan kemarin kalau gak salah pernah menerima MBG ayam satu ekor. Nerima gak sih?
1: MBG satu ekor enggak sih Kak, cuma
0: Wah.
1: kalau untuk kami MBG-nya itu ayamnya banyak banget, jadi kadang nggak habis gitu.
0: Oke, berharaplah nanti ya. Ini sebagai penyusun menu MBG nih, salah satu Gen Z kita dari SMA Negeri 2 Sanggau gitu ya. Semoga nanti terrealisasi ya. Mungkin ada salah satu apa ya, pengelola SPPG lah mendengarkan perbincangan kita pagi ini. Ternyata dari beberapa rekan siswa kita juga pengen nih sesekali dikasih menu dimsum ya untuk dishnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Kalau menurut Mbak Nadia sendiri, bagaimana sih cara menyampaikan edukasi tentang gizi agar lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan bagi Gen Z? Apakah edukasinya melalui video pendek, misalnya infografis, podcast, kuis interaktif, dan juga tantangan makan sehat dapat menjadi pilihan yang efektif nih Mbak Nadia?
2: Kalau menurut saya video pendek sih, karena kan anak-anak Gen Z itu lebih suka menonton di video pendek dengan dikemas dengan cara yang menarik, itu menjadi salah satu media yang bisa membuat anak-anak Gen Z itu lebih tertarik lah dengan yang namanya MBG.
0: Oke. Tapi kegiatan ataupun kampanye seperti apa yang dapat dilakukan mahasiswa IAIN Pontianak untuk mengajak juga generasi muda memahami pentingnya makanan bergizi sekaligus bersikap kritis terhadap informasi mengenai MBG?
2: Kalau mahasiswa itu bisa dengan sosialisasi, dengan mengajarkan seberapa pentingnya makan dengan pola makan yang bergizi gitu. Jadi perlu adanya sosialisasi juga terhadap anak-anak untuk memberikan informasi seberapa penting sih gizi dan juga pola makan yang sehat gitu. Dari sosialisasi.
0: Oke, dari sosialisasinya. Tapi jika diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik dan juga saran secara langsung kepada pengelola program MBG, hal apa yang paling ingin disampaikan ini Mbak Nadia?
2: Yang pastinya lebih diperhatikan lagi mungkin gizinya dan juga rasanya seperti seperti tadi yang sudah dikatakan juga cara pengelolaannya juga perlu diperhatikan serta lebih memberikan ruang lah untuk anak-anak penerima untuk memberikan suara tentang apa sih yang mereka butuhkan seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Marcella. Sebagai penutup, apa harapan terbesar Mbak Marcella terhadap program MBG di SMA Negeri 2 Sanggau ke depannya? Kalau bisa menyampaikan pesan langsung kepada pihak penyelenggara program dan apa yang ingin dikatakan agar MBG ini terus memberikan manfaat dan semakin disukai oleh para siswa?
1: Kalau untuk harapan MBG di khususnya di SMA 2 Sanggau, yang tadi Kak Cela sebutin, menunya lebih dibikin variatif. Karena kebanyakan kawan-kawan Cela tuh kayak pada bosan gitu, menunya itu-itu aja, jadi lebih milih nggak nerima MBG. Nah, mungkin bisa lebih diperhatikan lagi ya Kak, lebih dipertegas menu-menunya untuk bisa lebih variatif, biar penerimanya tuh nggak bosan gitu. Nah, tadi Cela lupa jawab, untuk kelebihan MBG-nya itu ada terasa di perekonomiannya. Jadi kita tuh lebih menghemat uang jajan gitu.
0: Bisa ditabung ya uang jajan ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jika diminta ini untuk Mbak Nadia diminta membuat konten media sosial tentang MBG yang ditujukan juga kepada para Gen Z, konsep seperti apa yang akan dibuat agar menarik, informatif dan mudah dipahami?
2: Yang pastinya tadi dengan video-video pendek dan strateginya mungkin kita akan memberikan visualisasi dari si menu tadi menu yang akan diberikan, dan juga akan kita jelaskan ini nih apa sih kandungan yang ada dalam sini, apa sih yang ada kandungan di dalam sayur ini, kenapa kalian penting untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kan mudah diterima karena videonya pendek dan dia bisa dikemas dengan semenarik mungkin lah.
0: Tapi pesan utamanya apa yang ingin disampaikan di perbincangan kita pagi ini, Mbak Nadia?
2: Dari konten tadi kah?
0: Dari apa yang sudah kita perbincangkan hari ini, pesan utama apa yang ingin disampaikan khususnya untuk pendengar dan juga untuk para penyaji MBG ini?
2: Kalau untuk pendengar, karena kita tadi membahas tentang gizi dan menjaga pola makan yang sehat, yang pastinya ini semoga saja dapat memberikan edukasi dan juga pembelajaran untuk teman-teman untuk menjaga pola makan yang sehat dan juga tentang lebih memberitahukan lah informasi tentang apa itu MBG yang sudah kita jelaskan dari awal tadi. Itu kalau dan untuk pengelola, dan semoga tadi saran-saran dari saya dan juga dari Mbak Marcella itu bisa diterima dengan baik.
0: Oke. Baik. Ya, terima kasih Mbak Nadia dan juga Mbak Marcella pagi ini sudah berbincang-bincang terkait juga dengan pengalaman dan juga hal-hal yang dapat kita sampaikan pagi ini, karena keseruan tersebut bukan satu-satunya hal yang penting, di mana kualitas gizi, keamanan pangan, pemerataan, ketepatan distribusi dan transparansi juga harus menjadi perhatian utama. Karena Gen Z ini kan memiliki peran penting dalam menyikapi program ini, dan pada akhirnya keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari seberapa ramai program ini diperbincangkan atau seberapa menarik menu yang disajikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu menyediakan makanan yang aman, layak dan bergizi serta memberikan manfaat nyata bagi penerimanya. Karena bagi generasi muda pendengar, pesan yang dapat diambil tadi sangat sederhana. Makan bergizi bukan hanya tentang kenyang, tetapi juga tentang kesehatan, kepedulian dan juga masa depan. Karena dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab dan keterlibatan masyarakat, MBG berpotensi menjadi bagian dari upaya membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, aktif dan siap menghadapi tantangan untuk masa depan. Terima kasih, nanti kita jumpa lagi ya edisi berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu. Ya, semoga nanti menu-menu MBG-nya bisa menjadi menu-menu favorit untuk para siswa-siswi yang ada di Kabupaten Sanggau. Jumpa lagi. Happy weekend. Selamat pagi, sampai jumpa. Ya, demikian pendengar tadi sudah Anda ikuti dialog MBG, asiknya MBG, cerita dan tanggapan ala Gen Z ini yang sudah kita dengarkan pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi dialog MBG edisi hari ini, dan selanjutnya kami masih akan hadir dengan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda yang juga mendengarkan di kesempatan kali ini melalui FM 99.9 MHz dan juga melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono juga menyebutkan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau direncanakan berlokasi di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu dengan memanfaatkan aset daerah Ex Hortifak seluas 10,45 hektar. Sekolah tersebut juga direncanakan memiliki kapasitas 2.500 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Dijelaskan usulan pembangunan sekolah rakyat tersebut telah disampaikan Bupati Sanggau melalui Dinas Sosial pada 2025. Pembangunan fisik nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Aris menambahkan persiapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pematangan lahan, akses jalan, jaringan listrik, air bersih, serta pendataan calon siswa. Keseluruhan persyaratan tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Dia berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Desa Binjai dapat ditindaklanjuti setelah seluruh persyaratan lahan, administrasi, dan juga infrastruktur pendukung dipenuhi. Karena kehadiran sekolah tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Sanggau. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi selanjutnya. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pendengar, Kementerian Sosial membuka registrasi ulang data perlindungan sosial bagi penerima bantuan sosial di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Masyarakat yang telah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat diminta segera untuk melakukan registrasi untuk memastikan data kepesertaan mereka tetap tercatat. Pendamping Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Kecamatan Entikong, Ade Saiful Afizan, juga mengatakan registrasi ulang dilakukan melalui aplikasi data pelindungan sosial. Pelayanan bagi masyarakat Entikong dipusatkan di kantor pelayanan kecamat keluarga berencana di samping kantor camat Entikong. Ia menjelaskan registrasi ulang menjadi bagian dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial. Dan masyarakat juga perlu memastikan data kependudukan dan status kesejahteraan mereka sesuai dengan kondisi terkini. Dan menurut Ade, untuk melaksanakan registrasi, masyarakat juga wajib untuk membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk atas nama penerima bantuan. Karena proses registrasi harus dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami dengan informasi selanjutnya untuk Anda.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan kisah tentang persahabatan, perjuangan dan keberanian untuk memiliki mimpi, meskipun keadaan seolah mengatakan bahwa mimpi tersebut terlalu tinggi untuk diraih. Novel ini menceritakan perjalanan Ikal, Arai dan Jimron, tiga sahabat yang tumbuh dalam keterbatasan di Belitung. Mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak sederhana dengan segala kekurangan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka terus melangkah, yaitu mimpi. Ikal dan Arai memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Eropa, khususnya Prancis. Bagi mereka, pergi jauh dari kampung halaman bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi ekonomi, kehidupan yang sederhana, serta berbagai rintangan menjadi tantangan yang harus mereka lewati. Namun persahabatan membuat perjalanan itu terasa lebih kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan dan belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan seorang diri. Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan harapan. Salah satu pesan penting dari sang pemimpi adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru, mimpi dapat menjadi tenaga yang mendorong seseorang untuk belajar, bekerja keras, dan berani keluar dari keadaan yang selama ini membatasinya. Novel ini juga mengajarkan arti penting sebuah pendidikan. Ilmu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuka cakrawala dan memberikan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, sang pemimpi mengingatkan kita bahwa mimpi memang tidak selalu mudah diwujudkan. Ada air mata, kegagalan, kerja keras, dan perjalanan panjang yang harus kita lalui. Tetapi selama seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah mimpi yang terasa jauh menjadi sebuah kenyataan. Karena terkadang langkah pertama menuju masa depan yang besar adalah keberanian untuk berkata, aku berani bermimpi.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami masih akan informasikan untuk Anda yang saat ini sudah mendengarkan kami melalui FM 97 MHz. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, hari ini harga emas Antam melanjutkan penguatan naik Rp20.000 per gramnya. Harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 10 Oktober 2026. Dan kenaikan sebesar Rp20.000 per gramnya melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya. Karena berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.592.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.572.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat, dan juga ada beberapa rincian harga emas Antam berdasarkan pembaharuan data logam mulia per Sabtu 10 Oktober 2026 dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Salam jumpa pendengar RRI. Kali ini bersama saya Ismalina dalam Esensi Buku. Edisi kali ini, mari kita simak esensi buku Melintasi Badai. Novel Melintasi Badai, karya Eka Dharma Putra, adalah sebuah karya yang menggambarkan perjalanan hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Buku ini berfokus pada pergulatan batin dan perjuangan moral karakter utamanya dalam mencari makna hidup yang sejati. Dengan latar belakang yang kaya dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, mulai dari keyakinan pribadi hingga tanggung jawab sosial. Cerita dalam Melintasi Badai menyoroti bagaimana karakter utamanya yang kerap dihadapkan pada situasi sulit, belajar untuk bertahan dan melampaui berbagai badai kehidupan. Tokoh ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat namun rapuh, penuh dengan keraguan dan pencarian jati diri. Melalui pengalaman hidupnya, pembaca diajak untuk melihat bagaimana seseorang dapat tumbuh dan berkembang ketika dihadapkan pada kesulitan yang tampaknya tak teratasi. Tema sentral dalam novel ini adalah ketabahan dan iman, dengan penekanan pada bagaimana keduanya dapat menjadi penopang bagi seseorang dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Penulis dengan cermat menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh tokoh utama, serta bagaimana karakter ini mencoba menemukan jalan keluarnya melalui refleksi spiritual dan pemahaman diri yang mendalam. Eka Dharma Putra menggunakan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan sangat baik, menggambarkan realitas masyarakat yang penuh dengan kompleksitas dan tantangan. Latar ini tidak hanya berfungsi sebagai setting fisik, tetapi juga sebagai elemen penting yang mempengaruhi perkembangan karakter dan alur cerita. Dengan demikian, pembaca dapat merasakan kedekatan dengan realitas yang digambarkan dalam novel. Novel ini juga kaya akan simbolisme dan metafora yang digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep abstrak seperti iman, harapan, dan pengorbanan. Melalui penggunaan bahasa yang puitis dan mendalam, penulis berhasil menciptakan suasana yang penuh dengan refleksi dan kontemplasi, membuat pembaca terlibat secara emosional dalam perjalanan tokoh utama. Alur cerita dalam Melintasi Badai dibangun dengan baik, dengan ritme yang seimbang antara ketegangan dan resolusi. Setiap bab membawa pembaca lebih dalam ke dalam kehidupan tokoh utama, mengungkap lapisan demi lapisan dari pengalaman dan perjuangannya. Ini membuat novel ini menarik untuk diikuti, karena pembaca ingin mengetahui bagaimana setiap konflik akan diselesaikan. Karakterisasi dalam novel ini juga sangat kuat, dengan setiap tokoh memiliki keunikan dan kompleksitasnya masing-masing. Penulis berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan mudah diingat, yang masing-masing berkontribusi pada pengembangan tema dan alur cerita secara keseluruhan. Tokoh utama khususnya ditampilkan dengan sangat mendalam, sehingga pembaca dapat merasakan emosi dan dilema yang dihadapinya. Secara keseluruhan, Melintasi Badai adalah sebuah karya yang mengunggah pikiran dan perasaan, membawa pembaca pada perjalanan spiritual dan emosional yang mendalam. Dengan tema yang universal, gaya bahasa yang indah, dan karakterisasi yang kuat, novel ini berhasil memberikan pengalaman membaca yang berkesan dan penuh makna.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Demikian pendengar informasi yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti majalah udara. Kami akan hadir nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, yaitu majalah udara di Ruang Disabilitas edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Sanggau di mana saja Anda berada, salam jumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, ruang yang menghadirkan cerita, pengalaman, dan inspirasi dari teman-teman penyandang disabilitas. Pendengar, hari ini kita akan mendengarkan sebuah perjalanan yang tidak hanya berbicara tentang prestasi olahraga, tetapi juga tentang proses menemukan jalan hidup di tengah berbagai tantangan. Bersama kita, Simpson Abraham Sitomorang, yaitu atlet para swimming Indonesia. Nah, jauh sebelum dikenal sebagai seorang atlet, tentu ada cerita tentang bagaimana pertama kali mengenal olahraga renang dan mungkin awalnya hanya sebuah aktivitas biasa, mencoba masuk ke kolam renang, belajar menggerakkan tubuh di dalam air, hingga akhirnya olahraga tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Namun perjalanan menjadi seorang atlet tentu tidak selalu mudah. Ada proses belajar, latihan, jatuh bangun, hingga akhirnya muncul tekad untuk terus mengembangkan kemampuan. Menariknya, perjalanan Simon juga tidak hanya tentang olahraga. Sebagai penyandang disabilitas, ada tantangan-tantangan lain yang mungkin seringkali tidak terlihat. Salah satunya adalah perjuangan mendapatkan pekerjaan. Di tengah masyarakat, masih banyak anggapan bahwa kondisi fisik seseorang menjadi ukuran kemampuan dalam bekerja. Akibatnya, tidak sedikit penyandang disabilitas yang harus menghadapi tantangan ketika mencari pekerjaan. Bahkan, ketika mereka memiliki kemampuan, pendidikan, dan kemauan untuk bekerja. Pengalaman mencari pekerjaan inilah yang tentu menarik untuk kita dengarkan dari sudut pandang Simon sendiri. Bagaimana pengalaman pertama kali untuk mencari pekerjaan? Apa saja tantangan yang dihadapi? Apakah pernah merasa ditolak atau diremehkan karena kondisi disabilitas? Dan bagaimana kemudian olahraga renang justru membuka jalan baru dalam kehidupannya?
1: Pada tahun 2018, saya ingin mencari pengalaman pekerjaan. Nah, karena saya berpikir bahwa saya harus bisa mandiri, tidaknya saya punya uang jajan sendiri tanpa meminta uang dari orang tua gitu. Saya berpikir pada saat itu adalah bagaimana saya harus bisa bekerja dan apapun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang saya miliki sebagai seorang disabilitas. Akhirnya saya mencari informasi lowongan pekerjaan melalui Facebook, Instagram, dan informasi yang dapat dipercaya, dan saya memutuskan untuk pergi ke Pontianak gitu, Kak. Kemudian saya mendapatkan informasi bahwa saya punya peluang untuk bekerja. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar dan pergi ke tempat lowongan pekerjaan tersebut. Nah, ketika saya tiba di sana dan diinterview, tiba-tiba saya ditolak dengan alasan bahwa dari tempat lowongan tersebut yang sudah membuka lowongan pekerjaan tidak menerima pekerja atau karyawan kaum disabilitas gitu, Kak. Tapi pada saat itu saya tidak menyerah dan terus mencoba. Saya cari informasi lowongan pekerjaan yang saya dapatkan, dan ketika saya dapatkan tiga informasi itu dan ketiganya itu saya ditolak kembali dengan alasan bahwa dari mereka tidak menerima pekerja atau karyawan kaum disabilitas gitu. Nah, pada suatu hari saya diajak seorang teman untuk berkunjung ke kolam renang hanya untuk sekedar berenang biasa saja. Dan saat itu juga sembari saya menenangkan diri, Kak, karena waktu itu ditolak tiga kali dari tempat lowongan pekerjaan gitu. Nah, pada saat itu saya menyeberangi kolam renang sepanjang 15 meter gitu, Kak. Seorang pelatih yang bernama Pak Sabli Pontinga, beliau melihat saya dan memperhatikan saya, dan dia bertanya, dan kata beliau, "Kamu bagus sekali renangnya," dia bilang. "Nah, sejak kapan kamu bisa berenang?" dia bilang, kan. Nah, saya jawab, "Saya bisa berenang sejak usia 7 tahun, Pak. Tapi saya berenang secara autodidak karena saya hidupnya di kampung," saya bilang. "Kalau di kampung itu kan ada sungai yang cukup besar gitu dan arusnya sangat deras, apalagi musim hujan gitu, Kak, ya. Lalu beliau katakan, jika kamu mau, saya latih lebih serius lagi dan mempelajari teknik renang dengan baik dan benar. Nanti saya bisa daftarkan kamu di event provinsi. Event provinsi itu, dia bilang, ada khusus disabilitasnya orang seperti kamu, dia bilang. Nah, akhirnya saya didaftarkan oleh beliau dan saya dilatih selama 6 bulan waktu itu, Kak. Nah, yang tadinya iseng ke kolam renang gitu, hanya sebagai aktivitas untuk menjaga kesehatan dan pembugaran tubuh, malah jadi hobi dan jadi dapat prestasi gitu, Kak. Nah, jadi dari situ saya merasa asik untuk berenang. Dan saya merasa itu adalah tantangan tersendiri saat bergerak di dalam air. Saya rasa nyaman itu yang perlahan membuat saya semakin yakin dan ingin lebih mengenal dunia renang lebih dalam lagi, Kak.

Pendengar, melalui cerita Simon hari ini, kita ingin melihat bahwa perjalanan seseorang tidak selalu berjalan dengan lurus. Terkadang pintu yang kita harapkan justru tertutup. Tetapi dari sana bisa muncul kesempatan lain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Dari mencari pekerjaan, mengenal olahraga renang, hingga akhirnya menjadi atlet para swimming Indonesia. Sebuah perjalanan yang tentu memiliki cerita panjang di baliknya. Pendengar RRI Sanggau, kita sudah mendengarkan banyak cerita dari perjalanan Simon Abraham Sitmorang. Mulai dari pengalaman pertama kali mengenal olahraga renang, menjalani proses latihan, hingga perjalanan menjadi atlet para swimming Indonesia. Namun, ada satu hal yang juga menjadi bagian penting dari cerita hari ini, yaitu pengalaman sebagai penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak selalu berkaitan dengan kemampuan. Terkadang, tantangannya justru datang dari kesempatan yang belum terbuka dan lingkungan yang belum sepenuhnya inklusif. Padahal, setiap orang memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan apabila diberikan kesempatan. Dari perjalanan Simon, ini menjadi salah satu contoh bahwa ketika sebuah kesempatan datang, seseorang dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari pengalaman pertama kali masuk ke dunia renang, kemudian menjalani latihan dan perjuangan sebagai atlet, kita bisa melihat bahwa sebuah potensi terkadang baru terlihat ketika seseorang mendapatkan ruang untuk berkembang. Karena itu, inklusi bukan hanya tentang penerimaan keberadaan penyandang disabilitas. Inklusi adalah tentang memberikan kesempatan, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk berprestasi, dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga mampu untuk memberikan kontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Pendengar, mungkin ada seseorang di sekitar kita yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada yang sedang berusaha menemukan berkatnya, atau mungkin ada yang sedang mencoba bangkit setelah mendapatkan penolakan. Cerita Simon hari ini mengingatkan kita untuk tidak berhenti hanya karena satu pintu tertutup. Karena bisa jadi ada pintu lain yang sedang menunggu untuk dibuka. Semoga perjalanan Simon di dunia para swimming terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pendengar, mari kita terus membangun lingkungan yang tidak melihat seseorang hanya dari keterbatasannya saja, tetapi dari kemampuan, dari potensi, dan kontribusi yang ia bisa berikan. Saya Franciscus Albert, pamit dari program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini. Tetap semangat, tetap percaya pada kemampuan diri, dan jangan takut untuk terus mencoba. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan ruang untuk tumbuh, berkarya, dan berprestasi. Saya undur diri, salam inklusi, salam inspirasi, dan terima kasih. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak.

besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Laut Bercerita karya Leila Eschidori merupakan novel yang mengangkat kisah tentang perjuangan, persahabatan, keluarga, dan kehilangan di tengah situasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini berpusat pada biru laut, seseorang mahasiswa yang aktif memperjuangkan kebebasan dan keadilan. Bersama teman-temannya, Laut terlibat dalam gerakan yang menentang ketidakadilan. Perjuangan tersebut membuat mereka harus menghadapi ancaman, penangkapan, penyiksaan, hingga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Esensi utama novel ini adalah tentang keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko yang besar. Melalui sosok Laut, kita melihat bahwa perjuangan tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang terlihat. Namun keberanian untuk bersuara dapat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain perjuangan, novel ini juga menggambarkan rasa kehilangan dari sudut pandang keluarga. Keluarga Laut terus menunggu kepastian tentang keberadaannya. Penantian tersebut menunjukkan bahwa sebuah tragedi tidak hanya dirasakan oleh orang yang menjadi korban, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan. Laut Bercerita bukan sekedar cerita tentang sejarah politik, tetapi juga pengingat bahwa kebebasan, keadilan, dan hak untuk menyampaikan pendapat merupakan hal yang sangat berharga. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan takut memperjuangkan kebenaran dan jangan melupakan sejarah. Karena ketika kita melupakan masa lalu, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, Laut Bercerita mengajarkan kita bahwa meskipun seseorang dapat menghilang, cerita, perjuangan, dan nilai-nilai yang ia perjuangkan tidak harus ikut dan terus menghilang.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Baik, dengan demikian tadi Anda ikuti majalah udara tentang disabilitas edisi hari ini, pendengar, bagaimana edukasi disabilitas untuk sesuatu hal yang harus dikembangkan, bagaimana karya yang juga menjadi satu hal yang perlu ditingkatkan, dan melihat dari apapun yang sudah kita jalani, semoga kita bersyukur dengan nikmat yang juga diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda, tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Pernahkah kita mengalami kehilangan yang tidak benar-benar selesai? Buku yang tak kunjung usai mengajak kita memahami bahwa tidak semua luka harus segera sembuh dan tidak semua kehilangan memiliki akhir yang jelas. Esensi utama buku ini adalah tentang perasaan, kehilangan, dan proses menerima sesuatu yang belum selesai. Ada hal-hal dalam hidup yang mungkin tidak bisa kita ubah. Ada perpisahan yang tidak kita inginkan. Pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban, dan kenangan yang tetap tinggal meskipun waktu terus berjalan. Buku ini mengingatkan bahwa manusia tidak harus selalu terlihat kuat. Menangis, merasa kecewa, merindukan seseorang, atau mengingat masa lalu bukan berarti kita gagal untuk melanjutkan hidup. Justru menerima perasaan tersebut merupakan bagian dari proses untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Hal yang menarik adalah pesan bahwa selesai tidak selalu berarti melupakan. Terkadang kita tetap membawa sebuah cerita dalam hidup kita, tetapi belajar untuk tidak lagi membiarkannya mengendalikan langkah kita. Dari buku ini, kita dapat belajar bahwa setiap orang memiliki proses penyembuhan yang berbeda. Ada luka yang membutuhkan waktu yang singkat, tetapi ada juga luka yang mungkin akan selalu meninggalkan bekas dan tidak apa-apa. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang memaksa semua hal menjadi sempurna atau mendapatkan semua jawaban. Hidup adalah tentang belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah, menghargai apa yang pernah kita miliki, dan tetap memilih untuk melangkah. Yang tak kunjung usai mengajarkan kita bahwa sesuatu yang belum selesai bukan berarti hidup kita juga harus berhenti. Sebab terkadang yang perlu kita selesaikan bukan masa lalu, melainkan cara kita berdamai dengannya.

0: Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini?
4: Hah? Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Pendengar, gempa bumi bermagnitudo 4,3 terjadi di wilayah barat Jailolo, Maluku Utara pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa terjadi pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada pada koordinat 1,42 derajat lintang utara dan 126,35 derajat bujur timur. BMKG juga mencatat lokasi gempa sekitar 130 km barat Jailolo, Maluku Utara dengan kedalaman 33 km. Informasi awal tersebut disampaikan BMKG dengan mengutamakan kecepatan penyebaran informasi kepada masyarakat. Hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring bertambahnya data. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Demikian pendengar kebersamaan kita di Sanggau pagi ini, dan selanjutnya akan bersama Ismalina menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya, dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika olahraga bersama program 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari assist Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari assist Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat. Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Covid Race dengan Ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Guro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dann hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga, sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing.
2: Grab the ball on some crosses and that's it. I think we don't have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya! Yeah!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver, hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle, diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis Basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Ya banyak, ya. Martin. Apa harapannya untuk Martin? Ya. Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara. Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya.
3: Tadi
2: ya.
4: Selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Pendengar, baru saja tadi Anda dengarkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id dan juga melalui frekuensi 99.9 MHz. Dan tadi Anda ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi, dan selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Siang di edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Dan pukul 11 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur kedua dengan pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah terkait dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati setiap tanggal 10 Oktober dengan mengangkat isu kesehatan mental masyarakat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres ya menyoroti layanan kesehatan mental yang masih terpusat. Nah, peringat Guterres menyampaikan pesan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026 dan ia juga mendorong perubahan layanan agar pemulihan dapat berlangsung lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Peringat untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Baik, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini saatnya saya akan hadirkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar, yang mana tentunya saya akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp untuk mengawali kebersamaan kita di ragam budaya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu untuk Anda, dan silakan nanti pendengar bergabung di 0815-2264-7754 dan di WhatsApp Anda juga bisa bergabung. Tetaplah bersama kami di 97 MHz, satu lagu dari David Istanbul featuring Rayola.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: 101.
1: Baik, tadi sudah dihadirkan satu lagu mengawali kebersamaan kita di Ragam Budaya. Di layanan telepon ada siapa? Silahkan di 0815226477 54. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo Mbak Isma, selamat siang.
1: Oke, dengan Mbak Yuni.
2: Betul.
1: Oke, judul lagu apa nih Mbak Yuni?
2: Itu Mbak Isma dari Padang, Isah Pacaran Balamu-Lamu.
1: Apa?
2: Isah Pacaran Balamu-Lamu. Dari Pongsana ya.
1: Apa judulnya tadi?
2: Usah Pacaran Balamu-Lamu.
1: Oh gitu. Usah Pacaran Balamu-Lamu.
2: Iya.
1: Dari Fauzana ya.
2: Fauzana.
1: Jadi maunya gimana nih? Mau cepat kah atau putus?
2: Mau cepat gitu.
1: Oh gitu. Kalau dikira tadi putus aja gitu.
2: Nggak usah, sayang.
1: Yang ada di sini Usah Pacaran Balamu-Lamu tuh dari David Istanbul. Dari Fauzana enggak ada nih.
2: Enggak ada ya, Isma.
1: Fauzana tuh yang ada Uda Ke Adik Pakai Lamu.
2: Itu enggak apalah.
1: Yakin nih?
2: Yakin.
1: Oke lah.
2: Yang penting sama juga tadi.
1: Sama,
2: Itu aja Mbak Isma ya.
1: Iya, siap, baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya. Selamat datang lagi Kak Isma.
1: Selamat datang. Selamat makan siang.
3: Udah makan siang?
1: Udah.
3: Okay. Udah makan siang lah.
1: Belum.
3: Oh ya, belum enggak?
1: Belum. Judul lagu kita apa nih, Bung Marcel?
3: Minta lagunya ini aja lah, Kak. Apa? Gawai di Ulu Sungai. Anak megai-megai, galai-galai di lantai.
1: Sedap bunyinya. Gawai di Hulu Sungai ya?
3: Iya, Kak. Ada, Kak. Coba lu, Kak.
1: Gawai di Hulu Sungai.
3: Iya.
1: Lagu dari Ketapang enggak nih?
3: Itu nggak salah aku dari Dayak Seperuang nggak apa tuh Kak.
1: Penyanyinya siapa tuh Bu Marcel? Itu lirik lagunya kah atau judulnya tuh?
3: Lirik lagunya tuh Kak, judulnya aku lupa tuh Kak.
1: Tapi kalau Gawai di Hulu Sungai di sini nggak ada muncul dia, yang ada Pantun Ulu Sungai.
3: Pantun Ulu Sungai itu Kak, salah satu tadi.
1: Lama nunggu bintang di langit sampai tetino di atau rumput. Itu liriknya tuh.
3: Itulah dia.
1: Oke. Oke lah kalau begitu.
3: Oke lah Kak.
1: Yuk. Baik, terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Ragam Budaya milik kita.
1: Oke, siap.
4: Lagunya masih dapat nak kira-kira nih, Mbak Isma.
1: Apa tuh judulnya?
4: Kalau kali ini mengikuti lagu Dayak dulu ya. Judulnya Ayung Bunga Desa dari Jangkang. Penyanyinya Bang Yakob.
1: Ayung Bunga Desa dari Jangkang. Penyanyinya Yakob.
4: Bang Yakob.
1: Oke, Ayung Bunga Desa ya.
4: Lagunya ini spesial buat Ayung juga yang di Sungai Mawang.
1: Oh gitu. Ayung banyak kah, ayung satu?
4: Kalau disebut kalau orang Dayak, ayung ini banyak sebenarnya, ini ayung-ayung tuh.
1: Oh, gitu.
4: Pokoknya yang masih muda dipanggil ayung juga.
1: Masih muda dipanggil ayung?
4: Sebuah Bang Eko aja ada di situ, ada dipanggil ayung juga di rapat-rapat.
1: Oh, gitu.
4: Semoga okay juga dia menitur nanti ya.
1: Okay, siap.
4: Salamnya ke yang keduanya buat adik angkat Bang Eko yang di simpang 4 kayak lapis tuh. Yang lainnya dirangkul aja Mbak Isma. Lagunya ada kan Mbak Isma ya?
1: Lagu aman.
4: Oke, buat Mbak Isma terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Eko di Perintis ya. Baik, kita coba terima kembali di layanan WhatsApp. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
5: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Isma.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari Dokter Cinta di Penyeladi.
1: Dokter Cinta di Penyeladi. Okay.
5: Iya, baru nongol lagi nih dalam
1: baru nongol
5: jadi
1: kemana?
5: Timbul lagi.
1: Karena sudah mulai turun hujan timbul lagi ya?
5: Tapi monitor tiap hari.
1: Oh, monitor tiap hari.
5: Lagunya ngojek aja Mbak Isma.
1: Oke, siap. Dari dari itu ya.
5: Mbak Eko, Mbak
1: dari Sabang Eko Merah ke Penyeladi ya.
5: Buat Mbak Miyati. Buat Mbak Mola, buat Bang Pae.
1: Oke, baik.
5: Langkur aja lah dari A sampai Z. Buat Mbak Ismanya terima kasih. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Dokter Cinta ya. Yang mau diobat boleh ada dokternya nih. Baik, silakan di layanan telepon ada siapa lagi di 0815-2264-7754. Oke, ini dengan Wan Usu. Halo, selamat siang. Halo,
0: halo
1: Wan.
0: Selamat siang Ragam Budaya Mbak Isma.
1: Cemana kabarnya Wan?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat Mbak Isma.
1: Cuaca di sana seperti apa? Hujan, gerimis?
0: Cuaca di sini udah mendung-mendung manja dah tadi yang terik panas.
1: Alhamdulillah.
0: Mungkin mau hujan mungkin sore ini mungkin.
1: Ada mendung-mendung manjanya, manjanya ya.
0: Iya, ada mendung manjanya Mbak Isma. kita ke lagu Mbak Isma.
1: Judulnya apa Wan?
0: Lagunya Cari Miding dari Adepra dengan Zakolia.
1: Cari Miding.
0: Cari Miding.
1: Cari Miding Adepra ya, featuring Sarifah ya. Oke, Wan, lagunya kita terima dulu ya Wan ya, nanti menyesuaikan waktu ya.
0: Iya, okay. Kalau nanti diputar biar akhir enggak apa yang penting diputar Mbak Isma.
1: Semoga ada yang ngangkatnya nanti ya.
0: Iya.
1: Oke, Wan.
0: Oke, salamnya dirangkul aja Mbak Isma dari
1: ABZ. Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Wan Usu di Sambas ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita tetaplah bersama kami di Ragam Budaya.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: 101.
1: Baik, masih di Ragam Budaya, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo. Halo, oke, terputus. Silakan dicoba kembali di 08 1522647754. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Halo Ragam Budaya, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Pak Belalang?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Lagunya Seminggu di Malaysia aja.
1: Seminggu di Malaysia. Hmm. Cukup kan?
2: Cukup lah. Ini mau cari obat cinta nih. Kemana nih Mbak Isma?
1: Obat cinta?
2: Iya.
1: Dokternya ada, obatnya belum ya?
2: Nah, itulah obatnya yang belum ada nih.
1: Kemana dia tuh?
2: Udah makan Mbak Isma?
1: Makannya belum, siang sih belum. Pagi alhamdulillah sudah.
2: Kalau kita udah nih buat makan nih.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, selanjutnya kita rangkul semua ya Mbak Isma.
1: Oke, siap.
2: Buat Mbak Ismanya selamat bertugas dan selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Belalang di Belangin 3 ya. Oke, silakan di layanan telepon ada siapa di belakang Pak Belalang, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
1: Iya, saya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Oke, dengan siapa nih? Apa kabar Kak Isma?
1: Kabar alhamdulillah baik, seperti yang didengar.
3: Oh, iyalah. Cuaca mendung-mendung gimana ya?
1: Kalau Wanusu bilang mendung-mendung manja, kalau Mbak Miati bilang mendung-mendung apa nih? Mendung-mendung genit.
3: Mendung-mendung bukan manja nih Kak Isma.
1: Tapi
3: apa ya? Bukan mau dimanja, bukan mau di apa, mau dipenasah kayak Mbak Isma. Soalnya mau turun hujan.
1: Oke, siap. Judul lagu apa nih?
3: Judul lagunya Pulanglah Udah.
1: Hah? Belum kah pulang dia?
3: Belum.
1: Masih atau ditunggu kemana? Gitu ya?
3: Hah?
1: Masih ditunggu?
3: Enggak sih nunggu, tapi kalau bisa biar enggak pulang ya sekalian.
1: Oke, siap.
3: Salamnya di Ranggo dari SMP Cintan Petrasin. Sembah lagi di Prodangdut ya Kak Sembah.
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati. Lagunya Pulanglah Udah dari Ria Amelia. Baik. Penelpon berikutnya kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa, hujan kah di sana?
4: Belum hujan nih, dari kemarin tuh ada guntur. Cuman gerimis-gerimis ya, belum ada hujan nih Mbak Isma.
1: Oke, siap. Mendung ya?
4: Iya, semoga lah hari ini hujan.
1: Baik, lagunya?
4: Lagi tuh mulai macet lagi dia.
1: Udah mulai macet lagi, ada gak ngalir?
4: Ngalir dia tengah malam, jam 3 atau jam 2. Wah. Dini hari dia ngalir, tapi sikit aja.
1: Lain pula airnya. Berarti lain jam dinas ngalirnya ya?
4: Iya, kemarin Mbak Elsa tuh bayar leading. Mbak Elsa ngomong sama petugasnya, bukan petugas di kepala PDAM di situ lah ya. Kenapa bahannya air tuh hidupnya tengah malam? Dia bilang kalau ngidup pagi-pagi tuh nanti orang pada nyedot karena air tuh memang sikit kan. Jadi nanti ada bagian yang lainnya.
1: Gitu.
4: Okay. Begadang kita Mbak Isma harus bangun tuh jam 2 dini hari itu.
1: Jadi lagunya hari ini Begadang Jangan Begadang gitu ya?
4: Itulah kalau Kodangdut, ini kan itu Ragam Budaya.
1: Betul.
4: Ya lagunya yang ikut aja yang punya kawan. Cuma Mbak Elsa nih mau turun tempat kawan juga ya.
1: Iya, baik.
4: Oke, buat Mbak Isma sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati ya.
1: Oke Mbak Elsa.
4: Assalamualaikum Ragam Budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS ya. Daerah Suban, Kecamatan Sekayam, Balai Karangan. Silakan, ada siapa di belakang Mbak Elsa? Masih di Ragam Budaya, 12 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Kak Isma, salam Ragam Budaya dari Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagu Pacinta Adat Budaya, lagu Dayak Kanayan Kalbar. Terima kasih Kak, semangat bertugas sampai tuntas. Oke, baik. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di Ragam Budaya.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Iya, pendengar baru saja dihadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di siang hari ini di Raga Budaya. 12 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya cukupkan Raga Budaya. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Alhamdulillah antusias pengunjung sangat baik. Pada hari pertama mungkin agak kurang ya, terus meningkat dari hari kedua, ketiga.
1: Nah, emang panahan ini adalah sunahnya Nabi Muhammad SAW dan juga untuk olahraga bagi anak-anak santri. Ya, mereka sibuknya mengaji setiap hari. Nah, ini untuk selingan sebagai hiburan juga.
2: Warta berita siang selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Polsek Parindu menyosialisasikan layanan kepolisian 110 kepada masyarakat Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu sebagai saluran pelaporan dan permintaan bantuan kepolisian. Kapolsek Parindu, AKP Sutono mengingatkan warga agar memanfaatkan layanan tersebut secara bijak dengan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Ia menjelaskan, sosialisasi layanan 110 dilakukan melalui kegiatan sambang warga untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, warga diingatkan agar tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan kejadian yang membutuhkan penanganan petugas. Pemanfaatan layanan pelaporan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan lingkungan dan mencegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diharapkan dapat segera menyampaikan informasi mengenai aktivitas mencurigakan maupun kemunculan titik api agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pondok Pesantren Tahfiz Baitu Anwaril Quran mengenalkan olahraga panahan tradisional kepada para santri melalui kegiatan ekstrakurikuler setiap Sabtu pagi. Selain menjadi sarana olahraga dan hiburan di tengah rutinitas mengaji, kegiatan ini juga bertujuan mengenalkan sunnah Nabi Muhammad SAW serta mendukung dakwah Islam.
3: Pondok Pesantren Baitul Anwaril Quran mengenalkan olahraga panahan tradisional kepada para santri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pelatih ekstrakurikuler panahan Abdul Khalik mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu cara mengenalkan sunnah Nabi Muhammad sekaligus mengajak santri berolahraga. Yang menjelaskan kegiatan panahan juga menjadi selingan bagi santri yang setiap hari menjalani rutinitas untuk mengaji. Melalui kegiatan tersebut, santri dapat memperoleh manfaat olahraga sekaligus menikmati aktivitas di luar pembelajaran Al-Quran. Ia mengungkapkan minat santri terhadap olahraga panahan cukup tinggi. Bahkan jumlah pendaftar melebihi peserta yang dapat ditampung pada tahap awal. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat berkembang sehingga semakin banyak santri berkesempatan mengikuti latihan sekaligus mengenal panahan sebagai bagian dari dakwah Islam.
1: Kenapa kami mengajarkan panahan ini kepada anak-anak? Karena emang panahan ini adalah sunahnya Nabi Muhammad SAW dan juga untuk olahraga bagi anak-anak santri. Ya, mereka sibuknya mengaji setiap hari. Nah, ini untuk selingan sebagai hiburan juga, jadi dapat manfaat sunahnya juga, kesehatannya juga. Sehingga kami mengadakan ekskul panahan salah satunya.
3: Abdul Khalik menyebutkan, ekstrakurikuler panahan dilaksanakan setiap Sabtu pagi dan terbuka bagi santri yang berminat mengikuti latihan. Selain panahan, pondok pesantren juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler lainnya untuk mendukung aktivitas santri. Okto Ferandi melaporkan.
2: Polsek Tayan Hilir kembali melakukan upaya penguatan ketahanan pangan melalui penanaman jagung di dua lokasi berbeda di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kegiatan tersebut mencakup lahan demplot Polsek Tayan Hilir seluas 1 hektar di Dusun Embaloh, Desa Tanjung Bunut, serta lahan tumpang sari milik Angga seluas 1,5 hektar di Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak, dengan total luas mencapai 2,5 hektar. Penanaman dilakukan oleh personel Polsek Tayan Hilir bersama pemilik lahan dan juga pihak terkait dengan menggunakan benih jagung hibrida merek Bayangkara untuk mendukung pengembangan budidaya pertanian. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif dan memperkuat ketahanan pangan melalui kerjasama dengan petani. Melalui kegiatan ini, Kapolsek berharap pengelolaan lahan pertanian dapat terus berkelanjutan, meningkatkan produktivitas jagung, serta mendukung ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Festival Paraje Sanggau menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk meningkatkan penjualan produk. Peningkatan jumlah pengunjung selama festival turut mendorong kenaikan omset pedagang dari hari ke hari.
4: Festival Paraje Sanggau tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Salah satu pelaku UMKM, Jumiati, mengaku antusias pengunjung yang terus meningkat sejak hari pertama festival berdampak positif terhadap omset penjualannya. Ia menyebutkan omset pada hari pertama mencapai sekitar 3 juta rupiah dan terus meningkat pada hari-hari berikutnya. Jumiati juga berharap antusiasme masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi hingga malam penutupan festival.
0: Alhamdulillah, antusias pengunjung sangat baik. Pada hari pertama mungkin agak kurang ya, terus meningkat dari hari kedua, ketiga, dan mudah-mudahan malam terakhir ini akan dapat lagi pengunjung. Omset dalam sehari, dia dari hari pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda, terus meningkat ya. Kisarannya sekitar hari pertama itu 3 juta, terus naik, meningkat gitu. Tapi pada acara Paraje ini, semakin banyak orang yang belanja gitu.
4: Jumiati menilai, Festival Paraje Sanggau memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat promosi produk lokal dan mendukung perkembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
2: Polsek Tayan Hilir bersama masyarakat menanam jagung di dua lokasi berbeda dengan total luas 2,5 hektar di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan lahan produktif melalui kerjasama dengan petani. Penanaman dilakukan di lahan demplot Polsek seluas 1 hektar di Dusun Embalo, Desa Tanjung Bunut, serta lahan pertanian milik Angga seluas 1,5 hektar di Dusun Danau Teluk, Desa Cempedak. Kegiatan tersebut menggunakan benih jagung hibrida merek Bayangkara untuk mendukung pengembangan budidaya jagung. Penanaman tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung swasembada pangan nasional. Wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia menjadi salah satu kawasan yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkoba. Pengawasan lintas batas dan sinergi antar lembaga diperlukan untuk mencegah penyelundupan serta memutus jaringan peredaran narkotika.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Barat, Brigadir Jenderal Polisi Toto Klisdiarto menyampaikan, perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian dalam upaya pencegahan peredaran narkoba. Kondisi geografis perbatasan dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang terus diperkuat. Selain jalur perbatasan, Kalimantan Barat juga menjadi wilayah lintasan menuju sejumlah daerah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap peredaran narkoba perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan dengan mengawasi jalur masuk dari perbatasan. Pengawasan juga diperlukan terhadap jalur distribusi narkoba melalui wilayah lain di Indonesia.
6: Kita ini punya perbatasan yang langsung sekitar 976 kilo dengan Malaysia. Dan tidak kita pungkiri memang lewat perbatasan itulah peredaran itu. Jadi untuk Kalbar ini ya lumayan sangat besar ya untuk perlintasannya khususnya untuk menuju ke daerah Jawa dengan Sulawesi. Jadi kami tetap menjaga bagaimana narkoba ini tidak bisa berkembang di Indonesia.
5: Penguatan pengawasan di kawasan perbatasan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba. Sinergi antar pihak juga diperlukan untuk menjaga jalur perbatasan tetap aman dari penyalahgunaan narkotika. Mulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pelaku UMKM meraut jutaan rupiah di Festival Paraje. Perbatasan Kalbar jadi jalur rawan peredaran narkoba. Saya Semelina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengar, baru saja tadi dihadirkan warta berita siang untuk Anda. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini di edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan sesaat lagi pada pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan musik pro dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Dari dulu dan nanti, 97 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Sandal.
1: Pro 1.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

perkenalkan kemerdekaan Indonesia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, benar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan saatnya saya akan hadirkan musik pro dangdut adalah kita di layanan telepon. Kita coba terima. Halo, selamat siang pro dangdut.
5: Halo, selamat siang pro dangdut, dangdut adalah kita, Kak Isma.
4: Oke, siap. Lagunya apa, Mbak Miati?
5: Lagunya Jangan Menangis Mama dari Ida Laila.
4: Jangan Menangis Mama dari Ida Laila ya.
5: Ya.
4: Oke.
5: Oke. Salamnya kirangku ajak dari Asam Becet tanpa terkecuali. Buka semuanya selamat bertugas. Salam saya selalu bersama keluarga tercinta. Nanti pulangnya hati-hati.
4: Oke, siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut ada kita.
4: Oke, siap. Lagunya apa, Bung Darul?
6: Lagunya ini apa? Doa Suci dari Imam Asripin.
4: Doa Suci dari Imam ya.
6: Nah, lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas.
4: Oke, siap.
6: Mudah-mudahan didengar.
4: Pasti itu.
6: Makasih Isma.
4: Yuk, terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut adalah kita dengan Bung Darul ya. Lagunya Doa Suci dari Imam. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, siap.
7: Halo.
4: Iya, hadir saya. Halo.
7: Lagunya Sumpah Benang Emas.
4: Sumpah Benang Emas. Oke.
7: Okay. Dari FP Sukesi ya. Kadang ku berpikir kan mencari ganti, gitu kata-katanya lagunya tuh.
4: Gitu kah? Kita dengarkan ya nanti bersama ya.
7: Iyalah. Tapi kalau ada presi dari cowok kan lain dan nyebut janda, kalau cowok kan nyebut duda kan gitu.
4: Gitu.
7: Oke, lagunya siapkan.
4: Lagunya sangat siap.
7: Oke, kalau begitu aku nyapa satu dua orang aja ya. Yang pertamanya buat Ella di Sambas, buat Tia juga yang di Sambas, buat Nusu juga di Sambas. Buat adik angkat tanganku yang cantik, masih muda orangnya, Mbak Mola, Mbak Mola nih, Mbak Isma. Kelahiran tahun 2000 dia nih. Buat Yuli Sungai Mawang, buat Mbak Yuni juga yang di Landak, Mama Bobo.
4: Katanya dua tapi dah enam nih.
7: Oh gitu kan? Oke, kalau begitu yang lainnya.
4: Oke, yuk, terima kasih. Selamat siang, Prodang Dodang Dot adalah kita ya. Oke. Silakan di layanan telepon berikutnya ada siapa lagi di 0815-2264-7754 dan di layanan WhatsApp Anda juga bisa bergabung di Musik Prodangdut siang hari ini ya. Kami masih membuka ruang untuk Anda. Silakan ada siapa penelpon berikutnya. Kalau tidak ada, kita dengarkan dulu lagu yang di request oleh pendengar kita di siang hari ini di Musik Prodangdut.

0: pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di layanan telepon silahkan, ada siapa di 0815 226477 54, dan juga di WhatsApp kita coba terima dulu. Halo, selamat siang,
5: halo,
4: Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
4: Oke, lagunya apa, Wan?
5: Lagunya Kepastian dari Rita Sugiarto.
4: Kepastian dari Rita Sugiarto.
5: Ah, salamnya buat Mbak Isma yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
4: Amin.
5: Bersama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Darul, buat Mama Yogi, buat Bang Jali, buat Bi Yuldi Setaning Sanggau, buat Lanius, Pak Subusri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
4: Baik, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wan ya, Wan Usu di Sambas. Di layanan telepon kita coba terima kembali. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang Mbak Isma.
4: Baik, selamat siang. Lagunya apa?
6: Lagunya piano aja Mbak Isma.
4: Piano. Dari siapa nih?
6: Semuanya bisa, dari Roma pun bisa.
4: Dari siapa? Rido Roma?
6: Bukan, itu Haji Roma Irama.
4: Roma Irama, baik, siap.
6: Salamnya rangkul semua aja ya.
4: Oke.
6: Dan Mbak Isma, selamat bertugas dan selamat siang.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Belalang ya, baru saja bergabung. Oke, di line on telepon kembali ada siapa? Di WhatsApp call juga bisa bergabung di 08. Baik, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Oke, Bung Jali, lagunya apa?
7: Masih adakah cinta dari Muhsin Alatas?
4: Masih adakah cinta dari Muhsin?
7: Iya.
4: Oke.
7: Okay. Oh ya, salam-salamnya diangkul di alalai alhamdulillah dan pokok kecuali. Baik-baik semuanya, kita selamat siang, terima kasih.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih, selamat siang dengan Bung Jali di Balai Karangan ya. Oke. Okay. Lagunya Masih Adakah Cinta dari Muhsin. Kita coba terima kembali penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, Pak Putra Mayau. Oke, siap. Kita sudah ada 3 lagu, diterima dulu. Judulnya apa?
8: Numpang Orang Balai lah.
4: Numpang Orang Balai, Masih Adakah Cinta ya. Oke, baik.
8: Salam-salamnya buat Abang Aikipo, Pak Kupu, habis itu kaki ganteng di Pengadang. Bunda Hesti.
4: Oke.
8: Maria Aditidu. Yuli di Senyemawang.
4: Baik.
8: Dan akhirnya Ayi patah, kini patah hati.
4: Oke, baik.
8: Tiba, selamat bertugas sampai tuntas.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Putra Mayau ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
9: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari
4: Waalaikumsalam Samarinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mamat, bagaimana cuaca ya, di Samarinda?
9: Cuaca Samarinda ini gelap. Tapi tidak mendung sih, cuman asapnya tebal.
4: Oh gitu.
9: Jadi kalau kita napas, menghirup napas ini terasa ini apa namanya itu asapnya. Jadi kalau saya sih menyarankan sering masuk di RRI kan, dangdutan juga, barusan tadi Pro 1. Artinya pakai masker, ya kan, pakai kacamata hitam. Itu supaya jangan terdampak kan. Nah, jadi dampaknya tidak bermasker, ya kan, masuk ke paru, kalau mata kan pedih, perih. Nah, jadi selama hujan Jumat lalu, asap tebal dan asapnya pul, matahari juga enggak tapi kelihatan. Sepertinya gitu. Mendung-mendung. Nah, tuh. Tapi baik. Ya kita syukuri dululah enggak selamanya seperti ini kan, Mbak Isma ya.
4: Betul. Kalau di sini
9: lagu Mbak Isma boleh minta lagu kan?
4: Ya, lagunya apa tuh?
9: Malam Penuh Rindu.
4: Malam Penuh Rindu. Lagunya Mbak Isma terima dulu ya, menunggu sesi berikutnya ini.
9: Iya, enggak apa-apa.
4: Malam ya, Penuh Rindu dari
9: ya, Malam Penuh dari Caca Handika tuh.
4: Oke, siap aman.
9: Lagu itu khusus untuk Bang siapa nih? Lanius. Karena gitu. Bang Lanius ini masuk di Pro 1, Pro 4 Samarinda. Ruang Rindu biasanya tuh. Nama beliau ini enggak asing lagi, sudah banyak yang kenal.
4: Oh, gitu.
9: Makanya saya minta lagu Malam Penuh Rindu, rindu-rindu sama Bang Lanius. Ya. Rindu-rindu juga dengar suaranya Mbak Isma. Wah, kalau sudah dengar suara Mbak Isma ini, hati itu lagi senang. Bang Lanius juga dengar setia dari Pro Dangdut, Pro 1 Tanggau ya.
4: Iya, betul.
9: Ya dah, buat semuanya saya ingatkan pakai masker. Terus itu kacamata yang sesuai dengan inilah, supaya jangan sampai kena sinar ultraviolet kan.
4: Iya.
9: Jadi kita jaga kesehatan yang penting. Ya, insya Allah mudah-mudahan kemarau cepat berlalu.
4: Oke,
9: amin. Terima kasih Mbak Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Mamat dari Samarinda. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di siang hari ini. Dan kita masih lanjut di Musik Pro Dangdut sesi ketiga.

0: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila

0: berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, baru saja dihadirkan atau diplaykan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di Musik Pro Dangdut pada siang hari ini. Silakan di layanan telepon dan juga di WhatsApp kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
0: Oke, siap dengan
1: Dato Uban.
0: Dato Uban, siap. Lagunya apa?
1: Lagunya Istri Teladan.
0: Istri Teladan dari itu ya. Oke, siap. Lagunya
1: tim salamnya bersama dengan Arul, Aida, Reja di Mancang Putih. Yang lain kita rangkul aja Sri sampai J. Terima kasih Mbak Isma.
0: Yuk, terima kasih. Selamat siang. Selanjutnya, halo. Selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, siap. Bu Marcel, judul lagunya apa?
2: Judul lagunya apa ini? Ikan dalam kolam aja lah, Kak.
0: Ikan dalam kolam. Oke, belum dipancing ya?
2: Belum dipancing. Nanti sore ini buat apa nih? Buat bakal-bakal nanti sore ini.
0: Oke, siap.
2: Oke Kak, salamnya jarang kalau aja Kak.
0: Oke.
2: Selamat sore. Produk adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bu Marcel ya. Lagunya Ikan Dalam Kolam. Oke. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, mau request lagunya Kumismu dari Evita Mala. Buat mbaknya Sisil ucapkan terima kasih dengan Mbak Sisil ya. Oke, siap. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Baik, selamat siang Bro Dangdut adalah kita 14:50 waktu Indonesia Barat saat ini. Saya cukupkan musik Bro Dangdut ya ke ruang dengar-peringar sampai di sini. Terlebih dahulu saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Bro Dangdut adalah kita dengan Mbak Yuli ya, mau request lagu Fethi Vera, Terus Terang Saja. Wow. Lebih baik terus terang ya Mbak Yulia. Dan selanjutnya di WhatsApp kita bacakan kembali. Selamat siang Kak, dengan Biil mau request lagu Sudah Betul dari Jaja. Salam buat Kak Yuli, Mak Indah, Bang Jali, Aikepo, terima kasih. Putra Segitiga Selatan mau request lagu Bunga Dahlia, vokalnya Tasya Rosmala ya. Lagunya kita ambil secara acak ya, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Dan sampai jumpa di esok hari, masih di jam yang sama, tentu program yang sama juga. Dan selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan musik dan informasi terkini untuk Anda.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
4: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
3: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
4: Batul tuh aleona.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya. Di sore hari ini informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi pendengar, informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Kementerian Kehutanan, Kemenhut ya, meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah, yang mana wilayah tersebut mencatat 122 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, tertinggi di antara 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla. Nah, pendengar, hal tersebut terlihat berdasarkan data sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi Kemenhut. Hingga Jumat 9 Oktober 2026 pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari 86 titik menjadi 122 titik. Dan secara nasional, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 437 titik, yakni naik 50 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat sebanyak 387 titik. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar enggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
6: Pro 1.

0: 101.
1: Berikan informasi selanjutnya untuk pendengar di sore hari ini adalah informasi terkait dengan Kementerian Pekerjaan Umum PU ya, menyiapkan dukungan renovasi gereja dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kampung Wanam, yang mana langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kawasan sentra swasembada pangan, energi dan air nasional KSPAN Wanam, Papua Selatan. Nah, pendengar, Menteri PU Dodi Hanggodo melakukan peninjauan gereja Santa Teresia Ilwayap pada Kamis 8 Oktober 2026. Ya, mana peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta kebutuhan air bersih, listrik, dan sanitasi gereja. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan kami masih terus hadirkan informasi lainnya untuk Anda.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, Bray.
3: Yoi, hati-hati ya.
4: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari Bumi Dada Nanti, 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. RRI Sundown.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di sore hari ini. Dan informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda di sore hari ini terkait dengan Kementerian Kehutanan Kemenhut ya, yang memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan meningkatkan kapasitas penyuluh kehutanan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat deteksi dini dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran di tingkat tapak. Nah, pendengar, melalui Pusat Penyuluhan Kehutanan, Kemenhut membekali 50 penyuluh kehutanan di Sulawesi Utara. Dengan kemampuan identifikasi wilayah rawan kebakaran, sistem pelaporan dini, hingga teknik pemadaman awal. Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Kemenhut, Wahyu Rudianto, mengatakan penyuluh memiliki peran penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di sekitar dan masyarakat tersebut yang tinggal di kawasan hutan. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda kunjungi portal resmi kami rri.co.id dan tentunya informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: 101.
1: Baik, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC picu hujan. Sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir.
3: Akhirnya OMC kemarin itu. Ya. OMC itu sudah sempat. Air itu hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC. Makanya jadi seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat.
2: Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP-833 kuasai tempur dan teritorial.
4: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Sabtu 10 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC yang dilakukan Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dalam beberapa terakhir membantu peningkatan curah hujan yang berdampak sejumlah daerah di Kalimantan Barat terendam banjir.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat dengan operasi modifikasi cuaca atau OMC dinilai sangat berhasil dalam meningkatkan curah hujan di Kalimantan Barat. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo mengatakan dalam seminggu terakhir Satgas Udara sudah mengerahkan OMC di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, namun saat ini lebih difokuskan di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Karena berdasarkan laporan yang diterima pada Kamis kemarin ada hujan di wilayah tersebut, namun untuk di Kabupaten Ketapang belum turun hujan.
3: Memang itu hasilnya OMC kemarin itu. OMC itu sudah sempat air untuk hujan itu kan sudah ada ditimpa lagi dengan OMC. Makanya jadi seperti kemarin semalam itu memang hujan lebat. Ada beberapa tempat yang tergenang. Ya, ini oleh karena itu bukan berarti sudah berkurang titik api, kemudian yang lahan yang terbakar juga sudah berkurang, kita juga berkurang untuk penanganan karhutlah, tidak, tetap saja melaksanakan seperti yang biasa.
5: Asrianus Bulo menjelaskan meski hujan sudah mulai turun, namun kabut asap masih menjadi kendala bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan waterbombing. Bahkan pada Kamis kemarin ada beberapa helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara tidak bisa terbang karena faktor jarak pandang atau visibility yang rendah. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sanggau. DPRD Kabupaten Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran BPBD dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemadaman karhutla. Berikut laporannya.
6: Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Namun, ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau.
7: Tipis sekali di BPBD, gitu ya, dan mereka mengajukan tambahan anggaran dan sebagian kita akomodir, gitu ya, disampaikan supaya ada membantu. Tapi bagaimanapun, karena anggaran kita sangat terbatas, ya dipaksa juga tidak bisa, gitu. Tapi intinya tadi bagaimana pencegahan dan kerjasama multi pihak untuk menanganinya, termasuk melibatkan peran swasta, ya kan? perusahaan-perusahaan dan masyarakat. Nah, itu salah satu caranya, begitu, dengan keterbatasan anggaran yang ada.
6: Ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan, dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Wulandari melaporkan.
0: Pendengar, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin meminta prajurit Yonif TP833 Bumi Daranante menguasai kemampuan tempur sekaligus teritorial pembangunan. Selain siap menjalankan tugas militer di seluruh Indonesia, prajurit dibekali keterampilan khusus untuk membantu pemerintah daerah Sanggau di sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.
8: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin meminta prajurit Yonif TP833 Bumi Daranante menguasai dua kemampuan utama, yakni tempur dan teritorial pembangunan. Selain dituntut siap menjalankan penugasan militer, prajurit juga dipersiapkan untuk membantu pemerintah daerah melalui sektor pertanian, ternakan, kesehatan, dan juga konstruksi. Yang menegaskan kemampuan tempur tersebut menjadi bekal prajurit dalam menghadapi berbagai penugasan sesuai kebutuhan negara. Prajurit Yonif TP833 Bumi Daranate juga harus siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang membutuhkan dukungan kekuatan TNI. Selain menjalankan fungsi tempur, Syafri menyebut Yonif TP833 Bumi Daranate dipersiapkan untuk mendukung pembangunan melalui sejumlah bidang keterampilan khusus. Kemampuan tersebut diarahkan agar prajurit dapat membantu pemerintah daerah sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kamu dituntut dua kemampuan. Satu kemampuan batalion tempur. Kamu harus mahir menembak. Kamu harus mahir bela diri. Kamu harus mahir patroli di hutan. Karena kamu batalion tempur, dan kamu harus siap ditugaskan di seluruh wilayah nasional.
8: Syafri Syamsuddin menambahkan, prajurit akan dibekali perlengkapan dan juga keterampilan sesuai bidang masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas pembangunan. Melalui dua fungsi tersebut, TP833 Bumi Daranante diharapkan mampu menjaga kesiapan pertahanan sekaligus mendukung pembangunan di Kabupaten Sanggau. Oktofrandi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya.
9: PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memanfaatkan terminal emergency loading Tayan untuk mendukung kelancaran pasokan bahan bakar minyak ke Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Namun untuk saat ini, terminal darurat tersebut baru melayani pengisian BBM jenis biosolar karena aspek keselamatan operasional untuk jenis BBM lainnya masih perlu dikaji. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang, PT Pertamina Patra Niaga, Rizky Firmansyah menjelaskan bahwa pasokan Pertalite dan Pertamax masih dipenuhi dari Pontianak. Kondisi terminal emergency loading Tayan saat ini dinilai belum memenuhi aspek keselamatan atau safety untuk melayani pengisian kedua jenis BBM tersebut. Rizky mengatakan apabila kondisi kemarau terus berlanjut, Pertamina akan mengkaji kembali aspek keselamatan terminal emergency loading Tayan. Kajian tersebut diperlukan untuk menilai kemungkinan pemanfaatan terminal secara lebih lanjut dengan tetap mengutamakan keselamatan operasional.
10: Untuk upaya-upaya yang telah disenakan Pertamina itu cukup banyak, Bapak semuanya ya. Mulai dari operasional Pontianak berjalan 24 jam, penambahan terminal emergency direct loading Tayan, dan penambahan mobil tangki maupun awak mobil tangki. Untuk mobil tangki itu sendiri dari awalnya 107 unit jumlah mobil tangki, sekarang sudah ada penambahan support charter lebih kurang di 26 mobil tangki, Bapak. Jadi ada penambahan bantuan dari Jakarta, Jawa, JBB, dan JBT penambahan mobil tangki, termasuk penambahan jumlah awak mobil tangki yang sedang didalami sama transportir, lagi ditambahkan proses rekrutmen juga, dan untuk menjaga MT kita tidak tadi fatik untuk mengirimkan BBM kepada masyarakat di daerah.
9: Selain memanfaatkan terminal darurat, Pertamina menambahkan sekitar 26 mobil tangki melalui skema spot charter dari jumlah awal 107 unit. Tambahan armada itu mendapat dukungan dari Jakarta, Jawa bagian Barat, dan Jawa bagian Timur. Pertamina juga mendalami penambahan awak mobil tangki bersama pihak transportir, termasuk melalui proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pengiriman BBM ke masyarakat, khususnya di wilayah perhuluan, sekaligus mengantisipasi kelelahan pengemudi. Rizky menegaskan di tengah upaya menjaga pasokan, aspek kualitas dan kuantitas BBM tetap menjadi perhatian. Pemeriksaan tonase dilakukan untuk memastikan jumlah BBM, sedangkan kualitasnya dikontrol melalui pengambilan sampel yang diuji di laboratorium. Dengan pemanfaatan terminal emergency loading Tayan untuk biosolar serta penguatan armada distribusi, Pertamina berupaya menjaga pasukan BBM Kesintang dan sekitarnya tetap berjalan di tengah kondisi kemarau. Sementara itu, penyaluran Pertalite dan Pertamax masih bergantung pada pasokan dari Pontianak hingga aspek keselamatan pengisian di terminal darurat Tayan dapat dikaji lebih lanjut. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Warga Kabupaten Sintang menyambut baik program pemerintah mengenai pembebasan sanksi pajak kendaraan pada bulan Oktober ini. Hal tersebut tentunya sangat membantu masyarakat. Berikut laporannya.
11: Warga Sintang Hamid menyambut baik diberlakukannya bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor pada Oktober 2026 ini. Hal tersebut sangat meringankan beban masyarakat.
12: Oh, senang Pak, soalnya kan apa, gak ada denda gitu Pak, cuma pokoknya aja gitu. Dan sekarang kan maksudnya ada uang kan dibayar Pak gitu.
11: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026.
13: Mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini.
11: Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Pembayaran langsung ke Samsat atau loket pembayaran pajak kendaraan bermotor lainnya yang tersedia di wilayah Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 700 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menyebut proyek tersebut direncanakan memasuki tahap lelang pada Oktober ini dengan lokasi pembangunan di lahan pemerintah daerah seluas 10,4 hektar. Kita ikuti laporannya.
14: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, direncanakan segera memasuki tahap lelang pada Oktober ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengatakan, rencana tersebut merupakan hasil konsultasi tim daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Pontianak. Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menyiapkan lahan seluas 10,4 hektar di kawasan Simpang Tanjung dan Entikong sebagai lokasi pembangunan. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan dalam dua tahap pembangunan. Tahap pertama dialokasikan sekitar 400 miliar rupiah, sedangkan tahap kedua sebesar 300 miliar rupiah dengan proses pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
15: Kabupaten Sanggau akan segera dibangun sekolah rakyat yang lokasinya berada antara Simpang Tanjung sampai Kentikong, 1 km kurang lebih sebelah kiri di situ. Ada lahan kita benda yang mana lahan itu luasnya kurang lebih 10,4 hektar. Bulan Oktober ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu akan melakukan tender atau lelang proyek pembangunan sekolah rakyat ini sekaligus, namun akan dilaksanakan dua tahap. Total pembangunan yang akan dilakukan di sekolah rakyat itu adalah dengan nilai total kurang lebih sebesar 700 miliar rupiah.
14: Hasun berharap pembangunan sekolah rakyat ini dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau. Pemerintah Kabupaten Sanggau berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga sekolah rakyat dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Konsulat Malaysia di Pontianak memanfaatkan kuliner sebagai sarana gastrodiplomasi atau diplomasi perut untuk mempererat hubungan masyarakat Malaysia dalam demo masakan. Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yakni nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Berikut laporannya.
14: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promosi kampanye pariwisata Visit Malaysia tahun 2026-2027. Dalam demo masakan tersebut, Konsulat Malaysia memperkenalkan dua kuliner warisan khas Malaysia, yaitu nasi dagang Terengganu dan roti jala kari ayam Malaysia. Konsul Malaysia di Pontianak, yakni Idham Zuhri bin Muhammad Yunus, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang dapat menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat Malaysia dan Indonesia. Menurut Idham, kedekatan budaya antara Malaysia dan Pontianak membuat kuliner menjadi sarana yang relevan untuk memperkenalkan Malaysia kepada masyarakat Kalimantan Barat. Idham mengatakan makanan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Kuliner tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan cara masyarakat membangun hubungan sosial.
16: Kolaborasi bersama ini dengan hotel-hotel, ibu content creator dan juga wartawan, reporters, agar dapat memperkenalkan makanan ini di masing-masing. Dan seperti kita tahu, Malaysia dan Indonesia tidak mempentingkan makanan. Makanan kita beribu-ribu baju-baju jenis. Ini adalah salah satu cara kami memperkenalkan roti jala dan juga nasi dagang di Pontianak.
14: Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Idham juga mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Menurutnya, kebiasaan tersebut membuat kuliner memiliki potensi besar untuk menjadi sarana memperkenalkan budaya sekaligus membangun kedekatan antar masyarakat kedua negara. Dirinya mencontohkan bagaimana makanan menjadi bagian penting dalam interaksi sosial masyarakat Malaysia. Tidak hanya menyaksikan proses memasak, para tamu undangan juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung pembuatan kedua hidangan khas tersebut. Konsulat Malaysia di Pontianak juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak di Kalimantan Barat untuk memperluas promosi kuliner di Malaysia. Konsulat Malaysia juga membuka peluang kerja sama dengan pengelola hotel dan restoran di Pontianak untuk menggelar Malaysian Food Festival pada masa yang akan mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berikut laporannya.
17: Jarak dan kondisi geografis yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Sintang tidak menyurutkan semangat kontingen Kecamatan Serawai untuk ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar yang dilaksanakan PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Ketua Kontingen Kecamatan Serawai, Supardi, mengatakan persiapan dilakukan selama sekitar 2 bulan sejak diterbitnya Surat Edaran Pelaksanaan Porsenijar. Peserta diseleksi secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah hingga kecamatan, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi bagian dari kontingen.
18: Iya, karena kami ini datang dari jauh, yaitu dengan membawa semangat itu ya untuk menang. Pastinya untuk menang, karena mengingat kita dari segi biaya itu juga mahal dari sana, kemudian juga medan geografis, ya perjuangan itu harus impas dengan hasil yang kita dapat. Itu tekad kita. Ini adalah ajang silaturahmi untuk semua guru-guru. Ya, bagi kami ini adalah wadah yang memang luar biasa untuk, bukan kami hanya, itu hanya tugas di ruangan untuk mendidik anak kami. Cuman kami ini guru-guru perlu juga untuk peningkatan motivasi kami sebagai pendidik.
17: Kontingen Serawai mengutus 29 peserta atau atlet dan 1 orang ofisial. Cabang olahraga yang diikuti yakni bulu tangkis, tenis meja, voli dan juga takraw. Sementara pada bidang seni, kontingen Serawai mengikuti lomba menyanyi solo dan satu peserta pada cabang pembelajaran atau praktikum. Suparti mengatakan, jarak dan biaya menjadi tantangan tersendiri bagi kontingennya. Namun hal tersebut justru menjadi bagian dari perjuangan yang ingin mereka buktikan melalui keikutsertaan dalam Porsenijar. Bagi kontingen Serawai, Porsenijar tidak hanya menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan dan mempererat tali silaturahmi antar guru. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pendidik untuk membangun semangat dan motivasi di luar aktivitas mereka di sekolah. Dina Triana melaporkan.
19: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Iskandar. Silakan rekan Iskandar, laporan Anda.
20: Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan dan terdapat kekabunan udara akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

0: Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayung Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar itu juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Jerry.
1: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan Iskandar. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, operasi modifikasi cuaca atau OMC picu hujan sejumlah daerah di Kalbar terendam banjir. Menteri Pertahanan atau Menhan minta prajurit Yonif TP-833 kuasai tempur dan teritorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: usa tú.
1: 3. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya, bersama Pro 1 Pontianak. Dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 16.30 hingga 16.47 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan bedabol untuk Anda. Yang mana bedabol di sore hari ini di episode yang ke-42 dengan satu judul atau topiknya ini, hal-hal kecil yang bermakna. Kita dengarkan secara bersama bedabol pada sore hari ini.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Ternyata belum gak hujan-hujan hari ini kan, masih panas.
2: Tapi katanya sih hari ini jam 1 sampai jam 3 sore itu aku nengok di BMKG itu bakalan hujan. Tapi tak tahulah benar atau tidak. Kan aku gak perakiraan cuaca ya kan.
1: Masih kayaknya, diperkirakan.
2: Masih diperkirakan. Nah sama gak kayak misalnya ada yang nak ngajak jalan kan hari ini.
1: Tak agak rupanya tak jadi. Itulah.
2: Bisa ketidoan.
1: Karena masih direncanakan.
2: Iya. Letehan gitu kan.
3: Tapi biasanya rencana kan cuma rencana aja kan kadang.
2: Wacana betul. Forever. Emang bagus tuh tiba-tiba.
1: Biasanya nah, tapi tadi aku dengar omongan ibu-ibu tuh di tepi sungai.
2: Sungai
1: Kapuas. Sungai Kapuas yang berdekatan dengan Sungai Sekayam. Yaitu di Kantu. Muara Kantu. Jadi itu ibu-ibu tuh aku dengar di ngomongkan air di Sekayam tuh katanya udah mulai pasang.
3: Oh iya kak.
2: Baguslah.
1: Kan kemarin kan jadi wisata tuh tempat wisata air krosik tuh pantai air krosik. Nah sekarang tuh kayaknya udah mulai pasang. Jadi mungkin pasirnya udah mulai gak kelihatan nanti nih sebentar lagi.
2: Karena air udah naik dah kan. Tapi bagus lah alhamdulillah. Tadi jadi bisa gak kita nih merasakan air bersih. Kan hari waktu lalu kan ada beritanya tuh krisis air bersih. Terus ada juga bagi-bagikan air bersih kan.
3: Tapi justru senang gak sih kalian kalau hujan udah mulai turun. Kabut memang masih kelihatan kan.
1: Tapi kalau untuk sekarang ya intensitas hujan tuh masih jarak waktunya tuh masih lama. Jadi kayak hari ini hujan baru 2 atau 3 hari atau bahkan biasa tuh sampai seminggu baru hujan lagi. Tadi pagi tuh sempat hujan tapi tuh cuma gerimis kan. Jadi tuh ya itulah, tapi kita tuh tetap harus mensyukuri hal-hal kecil sih.
3: Benar.
2: Hal-hal kecil yang
3: ada lah gitu.
2: Kadang kita tuh abaikan tapi ternyata bisa kita syukuri juga sebenarnya.
1: Betul.
2: Contoh kayak hujan nih sikit-sikit tuh kan, mana tahu sikit-sikit lama-lama
1: menjadi bukit.
3: Menjadi bukit.
2: Enggak
3: menjadi bukit. Salah, kalau hujan salah. Menjadi bukit susah enggak nanti.
1: Banjir. Lalu tergelap pula. Lagi.
3: Tapi kalau biasanya bulan ber nih kan biasanya agak hujan lah. Hujan. Semoga aja lah kita syukuri nanti.
2: Kok September ini apa kali ya hujannya?
1: Kayaknya belum sampai lima kali. Ya harapannya bolehlah hujan kan, tapi jangan berlebihan lah.
2: Hujannya juga yang bermanfaat, yang tidak bikin banjir dan bisa untuk nampung air. Nah sekarang ini tempat aku tak ada dah air hujan.
1: Betul.
2: Nak masak tu payah.
1: Tapi kalau ini udah lama tak hujan, terus tiba-tiba hujan, kata tu air itu jangan kita tampung.
2: Ada kan pernah pas nampung tu bawa asap.
1: Bau asap. Terus warnanya tuh agak hitam-hitam gitu kita kayak keruh gitu. Jadi itu salah. Sementara biar ya kalau hujan tuh tak usah kita tampung. Walaupun kita merindukan hujan. Tapi ngomong-ngomong tentang hal kecil atau hal sederhana yang harus kita syukuri atau yang harus kita maknai dalam hidup kita, kalau menurut kita tuh apalah. Hal kecil ya, tapi tuh kayak bermanfaat gitu.
2: Apa ya? Kalau aku mungkin kan ini udah kerja seharian kan. Jadi capek gitu. Jadi caranya adalah aku memanjakan diri di rumah.
1: Ngapa tuh?
2: Bareng-bareng. Main-main HP, tidur. Nah itu sih. Itu tuh meskipun kita ndak apa ya, ndak jalan-jalan keluar gitu kan, tapi setidaknya itu bisa merefresh, merecharge energi lagi.
1: Betul. Kayak HP harus dicas kan.
2: Badan sendiri tak dicas gitu kan dengan itu. Makan makanan yang enak, ya kan. Kalau misalnya nih awal bulan gitu kan, biasanya kan awal bulan tuh juga kita belanja makanan kan. Mungkin di akhir bulan kita udah jengap-jengap dah. Kosong lah kata orang kan, duitnya udah ngepas-ngepas gitu kan. Nah, jadi awal bulan nih
3: belanja banyak, agak banyak dikit ya.
2: Agak sedikit lah gitu kan. Ataupun kalau misalnya malas nak masak, beli ya tinggal. Nah, itu sih.
3: Kalau aku nih,
1: apa tuh?
3: Sebenarnya agak puas aku mikirnya apa hal-hal kecil yang apa namanya tuh ngebuat aku jadi kayak apa tadi?
2: Bersyukur lah.
3: Bersyukur, ngerasa syukur gitu ya. Kalau untuk memanjakan diri sih mungkin aku tipe orang yang jarang memanjakan diri gitu ya.
2: Iya ke? Jadi gimana ya tuh?
3: Nggak tahu aku, tadi aku mikir memanjakan diri aku tuh apa gitu ya. Karena aku sering nyiksa diri aku sendiri.
1: Tapi sebenarnya itu tuh bukan memanjakan sih bahasanya. Lebih kayak apa sih yang membuat kita tuh happy? Kalau kayak Jana kan hal yang membuat setelah kerja nih kan kita kayak dituntut untuk mikir, dituntut untuk kayak kita nggak bisa rebahan, apa kita harus dalam posisi siap kan, harus mikir keras nih apa nih yang kira-kira kita kasih nih ke kerjaan kita. Nah mungkin bukan memanjakan di saat itu, setelah itu mungkin kita ngerasa kayak kita butuh waktu untuk santai, gak mikirkan kerjaan itu. Mungkin kalau Albert lah ya, kalau menurut aku mungkin dia tuh bukan memaksa, tapi kan di sekolah raga nih. Jadi space waktu yang dia rasa
3: harusnya ini, tidur gitu kan.
1: Ini waktu dimana aku pengen lepas dari kerjaan, aku ngerasa happy, olahraga. Senang enggak pas olahraga, senang enggak rasanya?
3: Senang tapi kadang capek.
2: Iya, pasti kan? Capek. Melarikan diri dengan berlari-lari.
3: Ini aku tuh kadang biasa.
2: Apa tuh?
3: Suka sendiri.
1: Oh.
3: Enggak tahu ya, makin
1: me time.
3: Sendiri dengan olahraga. Sendiri dengan kemana-mana kayak enak gitu. Enggak tahu.
1: Kayak mungkin kan rutinitas kita kerja ketemu kawan kan.
2: Introvert.
3: Iya.
2: Introvert.
3: Enggak juga. Justru aku suka ramai.
1: Punya space waktu yang ya cuma beberapa saat gitu.
3: Iya, beberapa
1: tapi
3: saat.
1: Tapi pengen sendiri.
3: Dan kalau udah kayak gitu tuh energi aku tuh kayak naik lagi.
2: Oh.
3: Habis tuh
2: gitu. Itu caranya ngecas gitu ya.
3: Ngecas
2: energinya tuh.
3: Kalau aku liburan kemana-mana tuh kayak aku tuh beban mikir. Banyak buang duit nih misalnya gitu. Nanti nih tabungan aku banyak terkuras. Justru aku beban. Atau sebenarnya tuh duitnya nih bisa untuk ini nih gitu kan. Tapi kalau untuk kayak cuma ngasih space sendiri kayak enak ya rasanya. Ada perasaan damai kayak
2: gitu. Berarti tuh bukan ketemu sama orang-orang ramai ya?
3: Nggak.
2: Oh iya, introvert lah dia.
1: Introvert tuh dia gak mau bersosialisasi. Ini dia mau, cuma dia kadang beberapa waktu tuh misalnya nih waktu nih 24 jam. Dia tuh butuh waktu 2 jam buat sendiri.
3: Benar
1: tuh. Tapi sisa bersosialisasi.
2: Iya, itulah dia introvert.
3: Mungkin kita tuh enggak gini, Bang. Kita nih punya sisi introvert sama extrovert.
1: Sama mungkin ya kalau di saat kita pengen introvert ya introvert lah dulu kita dengan diri kita sendiri. Tapi ya kita tetap bersosialisasi karena ada orang yang benar-benar introvert yang kayak ini duniaku, terserahlah orang di luar mau ngapa.
2: Itu ansos, antisosial.
1: Itu udah double lagi kayak itu double kill. Dia double kill sih itu.
2: Itu kayaknya kepribadiannya
1: dah. Karena dia
3: kepribadian ganda.
1: Biasa tuh ada orang yang ngerasa kayak ih repot enggak harus bersosialisasi, harus apa. Ada sih orang yang kayak gitu. Tapi aku enggak bisa sih kayak gitu. Kayak kita tuh harus iya berteman, kadang berbagi cerita. Kadang kawan-kawan kita tuh ceritanya tuh masing-masing tuh unik-unik gitu kan.
3: Iya benar.
1: Apa pengalaman hidupnya biasanya. Jadi kadang kita belajar gak tuh dari hal-hal kecil, cerita dari kawan-kawan kita. Jadi susah sih kalau misalnya benar-benar kayak
3: menutup diri.
2: Betul sih. Tapi kalau masalah cerita-cerita sama orang tuh ya, kita harus tengok-tengok gak orangnya.
3: Harus
2: pilih-pilih gak. Jangan pula kita nih asal cerita sama orang, tahu pula dari ember habis lah.
3: Nambah masalah juga. Jadinya bukan
1: mengurangi. Ember bocor.
3: Bocor halus.
1: Itulah. Jadi pilih-pilih gak kan. Kan kalau Jana tadi ini apa memanjakan
3: diri di rumah
1: dengan istirahat dan segala macam. Lalu Albert pengen me time.
3: Sama satu lagi.
1: Apa gitu?
3: Pengen dapat tidur yang enak, enggak diganggu orang.
1: Oh.
2: Mati kan HP.
3: Enggak,
1: kadang bukan cuma HP yang bikin
3: karena gantung. Karena aku hidup di lingkungan banyak orang nih. Tempat tidur aku pun banyak orang sekitarnya. Jadi itu kayak aduh, pengen kayak enggak ada bunyi-bunyi apa gitu kan.
1: Berarti dia tipe yang tidur suka cepat bangun.
3: Cepat terbangun. Jadi aku pengen tuh gelap semua. Aku nyenyak tidur kan dengan udah lelah seharian tuh enak banget gitu. Tapi kalau ada bunyi, ada apa ganggu tuh kayak rising, ngerusing jadinya. Rising.
1: Itulah tadi. Ada kan orang yang kayak biarpun ribut kayak gimana pun bisa dia tidur.
3: Bisa dia tidur.
2: Ada memang.
1: Ada gak orang yang bunyi sikit ya langsung dia bangun.
2: Susah kayak gitu tuh kan.
3: Iya. Yeah. Tapi kalau udah dapat kualitas tidur yang enak tuh pagi-pagi langsung, wih enak nih hari ini kau.
1: Kayak
3: segar. Kayak gitu kan? Senang sekali rasanya udah dapat tidur yang bagus. Meskipun satu harinya gitu. Kalau aku sih gitu.
1: Kalau bahasa Sanggau tuh hilang segala kopa.
3: Benar-benar. Kunyuhnya hilang kata kami.
2: Hilang sebenarnya.
1: Iya, lete.
3: Lete.
1: Nah itulah dia. Giliran aku ya.
3: Cuman itu.
1: Kalau aku... daripada me time juga perlu sih aku tuh. Me time, tapi kalau Albert tuh kan me time lebih mau kayak sendiri olahraga gitu kan. Kalau aku tuh me time kadang aku pengen ada waktu space sendiri itu aku kayak jalan, tapi di tempat ramai ya, misal kayak mall gitu. Atau mungkin tempat makan, tapi tuh aku enggak mau sama kawan-kawan, pengen sendiri enggak. Kayak kan kalau kita jalan sama kawan tuh kayak iya aku mau makan sushi, enggak aku mau makan nasi goreng, kalau aku mau makan somai. Jadi tuh kayak kita nih nak kemana sebenarnya. Kalau aku sendiri kan kayak aku lagi pengen makan apa ya. Kayaknya aku pengen makan yang simple-simple, apa misal lamongan kayak apa. Udahlah aku pergi sendiri kayak gitu.
2: Memisahkan diri dari
3: sejenak. Biar enggak ribet gitu kan.
1: Terus kalau mau pergi kan gitu kan, biasanya kalau kita di mall ya lah, salah satu contohnya kan banyak tuh tempat-tempat di mall. Aku mau ke tempat toko buku gitu. Kalau aku sih mau cari hijab. Kalau aku, tuh aku agak pusing tuh kayak kemana nih sebenarnya, mau kemana nih? Lebih baik aku kayak nanti aku nyusul ya gitu. Jadi aku kayak butuh space buat sendiri, buat kayak menikmati hari itu. Sampai akhirnya energi kembali lagi.
3: Baru siap menjalani hari baru.
1: Betul gitu. Sampai jangan lupa self reward. Karena kan biasa kita udah capek kan, kerja sebulan full, gajian tuh belilah apa yang mau dibeli. Misalnya pengen tas, beli tas. Pasti tuh kalau udah beli tas, walaupun itu tuh hasil kerja keras kita gitu kan, kayak tuh bangga, senang gitu kayak.
2: Iya betul. Kalau udah kerja sendiri, terus udah punya duit gaji sendiri, penghasilan sendiri, kalau mau beli apapun tuh rasanya, alah senangnya ya ini hasil jerih payah keringat aku sendiri nih, kan? Sudah mengorbankan waktu, tenaga dan segala macamnya, dapatlah satu bulan hasil gaji tuh. Wah,
1: walaupun mungkin barangnya nggak terlalu mahal kan?
2: Iya memang, tapi itu dengan hasil dari kerja kita sendiri tuh rasanya biasa bangga sih.
3: Karena nggak tahu ya, di semakin dewasa nih.
1: Indis ekonomi
3: dengan banyaknya tantangan
2: dan
3: kabut asap rintangan. Juga apa-apa kayak rasanya berat gitu. Beratnya tuh bukan karena apa ya, karena kepadatan rutinitas, kadang juga kita ngatur diri kita, emosi kita. Jadi tuh kalau kerja ditambah pekerjaan tuh kan kayak kita harus ngatur kerja, ngatur diri sendiri dengan menghadapi banyaknya proses lah.
1: Iya, tekanan
3: lagi kan. Jadi itu ya. Itu ya, tadi penghargaan untuk diri sendiri.
2: Penghargaan untuk diri sendiri ya, tapi itulah kita juga harus melihat budget juga.
1: Menyesuaikan.
2: Biasanya orang nih besak-basak daripada tiang. Jangan itu gitu, hati-hati kan. Jadi pandangin ngerem enggak.
1: Kayak misalnya self reward kan bukan hanya barang kan, bisa ya makanan.
2: Betul.
1: Tapi kita lihat gak ini untuk sebulan ke depan nih, kira-kira keuangan kita nih mencukupi gak? Ada gak yang bisa kita saving gitu kan, untuk kita tabung. Jangan sampai kita biasanya kok udah kepengen namanya manusia ini kan kok udah kepengen tuh kadang suka nak berlebihan kan.
2: Yeah.
1: Kayak mau beli ini tapi ternyata enggak dimakan.
2: Enggak tadi, betul-betul. Akhirnya
3: enggak dipakai.
1: Enggak dipakai.
2: Ya, mungkin kalau Sasa mungkin lebih ke makanan kali ya.
1: Makanan yang lain sembarang sih.
2: Hah?
1: Makan sembarang.
2: Makan sembarang.
1: Ah. Bukan makan sembarang.
2: Enggak sembarang.
1: Sampah pula aku makan.
3: Kalau Jana biasanya kalau save reward gimana tuh?
2: Lebih ke ini sih, barang-barang gitu. Tapi itulah mau dilihat dulu barangnya ini kira-kira butuh atau enggak. Makanya kalau aku kalau sebelum beli itu harus cari-cari dulu referensinya di berbagai platform ya. Jadi ketika beli itu udah tahu nih kenapa aku harus beli ini, kenapa aku mau beli brand ini gitu kan. Dan menyesuaikan dengan budgetnya juga, sesuai dengan kebutuhan lah gitu.
1: Jadi ternyata aku lupa.
2: Apa tuh Ki?
1: Aku nih ada janji sama kawan aku nak main badminton. Jadi tak bisa lama-lama kita ngomong nih.
3: Aku kan suka ya olahraga. Yuklah sama geng aku ya nanti juga.
1: Boleh.
3: Kalian kita. Okay.

Ya, mendengar baru saja tadi kita dengarkan Bedabol ya, episode ke-42 dengan topik berbincangnya adalah hal-hal kecil yang bermakna. 16 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saya masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih utang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Mutera Pagi Katolik RRI Ntikong.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
2: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
7: Masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
9: Satu. Dari Bumi Dada Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
10: RRI Sanggau
9: Pro 1.

Baik, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda ini terkait dengan pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027. Yang mana kebijakan tersebut mencakup guru P3K paruh waktu, guru P3K, serta rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan pengangkatan guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Yang mana menurutnya proses tersebut direncanakan berlangsung otomatis tanpa seleksi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
3: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
4: Ada info heboh di grup WA.
3: Jalan keluar.
4: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak Bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
5: Nggak bisa, Gio.
4: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
5: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
4: Gio gak mau jadi begitu.
5: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
4: Oke, Ma.
5: Pintar anak Mama.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak, gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Bumi Dada Rantai 97 FM, kanal informasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik pendengar, informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah terkait dengan penyaluran kredit pemilikan rumah KPR subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP mencapai 177.161 unit hingga 9 Oktober 2026. Yang mana capaian tersebut setara 50,62% dari target 350.000 unit sepanjang tahun ini. Dari total penyaluran sebanyak 177.140 unit merupakan rumah tapak dan 21 unit berupa rumah susun. Sementara itu potensi permintaan tercatat 39.155 unit dengan potensi pasokan mencapai 27.443. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, satu informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sanggau Siang. Sisma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama rekan saya Dini yang akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan selamat malam juga untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau malam ini pendengar yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini ya pendengar, wah tanggal cantik nih ya. 10 Oktober ya 2026. Nah, mungkin Anda punya momen-momen yang ingin Anda abadikan gitu ya bersama orang-orang spesial pastinya, apalagi ini juga bertepatan dengan malam Minggu nih ya. Silahkan bisa nih ya. Atau yang sudah punya target gitu ya, mau shopping gitu ya, menunggukan tanggal-tanggal cantik gitu ya, 10-10 nih boleh nih, siapa tahu ada diskon 10% gitu ya. Langsung gas aja nih yang pastinya. Nah pendengar, di malam hari ini ya kami akan mengupdate informasi Anda terkini ya hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu cantik juga yang sudah saya persiapkan ya di playlist kami pada malam hari ini akan saya hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya. Untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya cerah nih ya pendengar, rame juga, tadi cukup macet juga untuk di Sanggau nih ya. Jadi untuk Anda yang melintas di Kota Sanggau dan sekitarnya mungkin bisa lebih berhati-hati yang pastinya, kurangi kecepatan kendaraan Anda ya, karena ini memang cukup padat juga weekend ya. Dan ya nanti juga bertepatan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya dengan penutupannya Praja ya, Praja Pusaka di Kota Sanggau ini ya. Nah mungkin Anda yang pengen nonton malam penutupan ini yang pastinya ini rame banget nih ya, silahkan nih. Oke pendengar, tetap terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih, mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema Islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar ya. Ini untuk informasi yang pertama di malam hari ini, yaitu terkait dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau Paulus menyoroti keterbatasan anggaran ya dari BPBD yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai pihak, perusahaan swasta dan masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun pemadaman kebakaran. Nah, sejumlah perusahaan juga telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau. Namun ia juga menyebut ya pendengar data rincian mengenai kontribusi masing-masing perusahaan yang belum diterima DPRD Sanggau. Dan ia berharap ya koordinasi BPBD, perusahaan dan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Nah, kolaborasi tersebut dinilai penting ya untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.go.id.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Tahukah Anda, ada sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu tempat dengan curah hujan tertinggi di dunia? Negara tersebut adalah Papua Nugini. Terletak di kawasan Pasifik dan memiliki wilayah pegunungan yang luas, Papua Nugini mengalami curah hujan yang sangat tinggi di beberapa daerah lainnya. Bahkan wilayah tertentu dapat menerima hujan lebih dari 10.000 mm per tahun. Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di banyak wilayah dunia jauh lebih rendah dari angka tersebut. Lalu kenapa hujan di Papua Nugini bisa begitu tinggi? Salah satu penyebabnya adalah kondisi geografisnya. Pegunungan yang tinggi memaksa udara lembab dari laut naik ke atmosfer. Ketika udara naik dan mendingin, uap air mengalami kondensasi dan akhirnya turun sebagai hujan. Menariknya, curah hujan yang sangat tinggi ini membuat Papua Nugini memiliki hutan hujan tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi, jika Anda mengira negara tropis hanya identik dengan cuaca panas, Papua Nugini membuktikan bahwa ada tempat di mana hujan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa, bukan?

Pendengar pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya PUPR Kabupaten Sanggau Aris Sudarsono menyebutkan

Ari Sudarsono menyebutkan ya, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau direncanakan berlokasi di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu, dengan memanfaatkan aset daerah Hortipak ya, seluas 10,45 hektar. Sekolah tersebut juga direncanakan memiliki kapasitas 2.500 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Yang menjelaskan usulan pembangunan sekolah rakyat tersebut juga telah disampaikan Bupati Sanggau melalui Dinas Sosial pada 2025. Pembangunan fisik ya nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan juga Aris menambahkan ya, persiapan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pematangan lahan, akses jalan, jaringan listrik, air bersih, serta pendataan calon siswa. Seluruh persyaratan tersebut juga pendengar ya, ini diperlukan untuk mendukung kelancaran rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau. Dan ia juga berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Desa Binjai juga dapat ditindaklanjuti setelah seluruh persyaratan lahan, administrasi dan juga infrastruktur pendukung dipenuhi. Kehadiran sekolah tersebut juga diharapkan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu di Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Oke, pendengar, pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat, kita cukupkan di siang malam ini. Karena nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun, artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, TNI, Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra

dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke, baik, pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat malam juga untuk Anda, ya, dimanapun Anda berada menjangkau siaran kami di FM 97 MHz, dan juga Anda yang mendengarkan kami di streaming di RRI Digital. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat lagi kami akan hadirkan di Mimbar Agama Kristen, ya pendengar, ini dengan

0: Judul Kendalikan Pikiran Anda, dan ini ada PS Henny Kristiano. Saya kita langsung saja dengarkan. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
1: Jangan ngumpul sama tukang nyinyir, jangan sama orang yang suka fitnah, dolak dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu, karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek, jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati, pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati, punya teman yang mulutnya serong, hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batiniah kita. Yang di mana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan, jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat itu udah dipikirin dulu. Udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian? Sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesel sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutungkin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepat mati napa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban, 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om. Awet muda tante. Kita langsung teriak. Amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita, yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget. Kita tuh selalu aware. Gua gak boleh gini. Gua gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan, apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman, maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh mami so tired, why this person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya, mau fitnah saya, bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya, nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. saya geleng-geleng tuh gini, saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat. Buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat IJ ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran jorok lah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak, kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya, takut gue diomelin abis ini. Dengar baik, jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, saban ketemu makan bakmi nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya gak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya senang banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip, guys. Kalau Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana, Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih. Dia pelayanan terus ke pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya? Kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu enggak suka dekat sama aku, gitu kan? Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus. Kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini. Yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin. Dari kuping masuk ke hati. Hati-hati. Siapa pembisikmu? Ayo, suami-suami tanya istri. Siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati, itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gue kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gue. Songong. Kita kalau enggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gue langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu, guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang enggak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga. Kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah. Kalau teman pernah bikin salah. Orang tua pernah bikin salah. Jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket tuh sama gue tuh. Lo, gue ke kiri dong ke kiri. Gue ke kanan, dia ke kanan. Maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau Anda mau jaga hati Anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. gue gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja, selingkuh kayaknya boleh nih. Gak, stop, berhenti. Pikiran buruk boleh datang, tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat, dari hati kita muncul pikiran, lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita, lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu sama-sama hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, nggak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga nggak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya nggak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus, emak bapaknya juga keluar negeri terus, tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah, itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan, Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu, ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8, kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tempel ini di rumahmu, supaya Anda masukin firman terus. Setiap kali ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran jahat, ada pikiran najis yang masuk ke pikiran kita, cepat kendalikan pikiran kita, berkuasa atas pikiranmu, dan alihkan kepada hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang suci, yang adil, yang manis, patut dipuji, sedap didengar, dan kebajikan. Amen. Control your mind. Jangan biarkan pikiran jahat mengkontrol hidup Anda. Waktu saya lagi dijahatin orang, saya mulai mengalihkan fokus saya untuk mikirin apa yang saya harus lakukan untuk terus mengembangkan tangan pengharapan. Saya fokus ngurusin tim saya. Sampai saya meeting itu bisa dari jam 9.30 pagi sampai 11.30 malam. Capek sekali. Nah kalau kita udah capek ngerjain yang baik, kita gak ada tenaga buat ngerjain yang gak baik. Amen. Daripada saya terpuruk di rumah, batalin semua meeting. Gua lagi terluka, lagi sakit hati. Sahabat gua sendiri mengkhianati. Wah, baper, kecewa, sakit hati, gak boleh dibuahi. Yang ada disitulah mulai muncul pikiran jahat. Gua mau balas nih. Gua apain nih orang-orang? Wah, gue laporin aja ke polisi nih. Ada bukti nih. Wah, udah macam-macam. Tapi saya gak mau. Saya bangkit. Dan Tuhan ingetin saya. Pikirin tangan pengharapan. Pikirin Ici. Pikirin leader-leader Ici. Saya datangin satu-satu. Ajak makan. Nanti dinner sama saya. Siap. Ngobrol. Pasangan-pasangan. Ada masalah apa? Saya bantuin orang. Dia ada beban. Datengin saya. Ngobrol. Nangis ke saya. Saya nolongin mereka. Udah gak ada waktu buat mikirin orang-orang yang jahat. Kalau Anda mau kendalikan pikiranmu, Anda harus kontrol fokusmu. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama hal-hal yang gak baik. Fokus sama perkara-perkara yang Tuhan percayakan di hidupmu. Fokus cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya senang punya suami yang selalu membangun saya. Dia selalu kuatin saya. Hen, maju terus. Urusin tangan pengharapan. Jangan gak fokus. Biarin orang-orang jahat. Kita maju terus. Makanya suami harus padan. Amen. Saya mau akhiri. Anda harus tahu bahwa pikiran jahat itu adalah benih dari si jahat. Jangan entertain pikiran jahat. Yang terakhir. Hidupmu harus dipimpin oleh roh, bukan daging. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dengar saya baik. Fokus Anda akan ditentukan oleh siapa yang memimpin hidup Anda. Who lead you? Hidupmu dipimpin setan atau Tuhan? Perenungan hatimu dipimpin oleh daging atau dipimpin oleh suara roh? Perkara duniawi atau ilahi? Hawa nafsu. nafsu, emosi, atau dipimpin oleh kasih? Mari cek. Kita gak mungkin bisa ngikutin keduanya. Yesus bilang, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon. Anda mau tahu hati Anda yang sesungguhnya? Coba pelajari keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan Anda. Karena semua itu lahir dari hati. Saya kasih contoh ya. Waktu saya mau nikah sama suami saya. Jujur Jojo gak kaya. Dia anak orang cukup berada, tapi dia hanya hamba Tuhan full time di gereja. B-O-K-E-K. Boke. Ada cowok lain, pengusaha, kaya. Siap berangkatin saya ke Indonesia kapan aja saya mau buat liburan. Berduit. Mati-matian ngejar saya, ampun. Itu ya, kalau secara penampilan ya. Gak kalah sama Jojo. Lebih putih dia, lebih ganteng dia, lebih tinggi dia. Bule. Campuran. Aduh, gue demen lagi yang model-model begini. Tapi saya kasih tahu, siapa yang saya pilih? Saya pilih Jojo. Kenapa? Karena saya ikut pimpinan roh di hati saya. Roh Kudus bilang, kamu akan bahagia nikah sama dia karena dia kaya. Tapi kalau kamu memilih Jojo, kamu akan menggenapi panggilanku dalam hidupmu. Saya memilih Jojo karena pimpinan roh. Perhatikan ini baik-baik. Yang kedua, saya lihat Jojo tuh takut Tuhan. Karakternya baik. Orang tuh teruji. Dia baik tuh gak cuma sama yang kaya doang. Dia baik tuh sama orang susah, sama orang lemah, sama orang kaya, sama orang kecil, orang besar. Dari muda sampai tua, semua dia baik. Attitude-nya bagus. Saya lihat karakter lebih penting daripada harta. Duit bisa dicari, amin. Tapi karakter gak bisa dibeli. Pilihan saya jatuh pada suamiku yang terganteng sedunia ini. Coba lihat. Apa yang mendasari pilihan-pilihan Anda? Kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, kebenaran harga mati. Takut akan Tuhan, tidak bisa kompromi. Tapi kalau daging, penampilan, kekayaan, Anda bisa hianati sahabatmu karena uang, udah pasti Mammon yang memimpin hidupmu. Kalau kamu cari jodoh, lihat hartanya dulu, berarti Mammon yang memimpin hidupmu. Anda lihat keputusan dan pilihanmu didasari apa? Tuhan atau Mammon? Saya akhiri. Perbuatan daging telah nyata. Galatia 5:19. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Hidupmu dipimpin roh atau daging? Kalau Anda dipimpin daging, ini yang lahir di hidup kita. Tapi kalau Anda dipimpin oleh roh, yang lahir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Saya tutup. Efesus 4 ayat 17 itu bagus banget, dia bilang gini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Berapa banyak hari ini Anda yang sudah mengenal Allah? Bilang aku gak boleh hidup dengan pikiran yang sia-sia. Jangan entertain pikiran jahatmu. Ampuni kesalahan orang. Berkati musuh. Berdoalah untuk orang yang mencaci kamu. Saya selalu berdoa. Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Yuk mari bawa ke hadapan Tuhan pergumulanmu. Miliki pikiran yang benar. Jaga perenungan hatimu. Pikirkan perkara yang di atas, yang mulia, yang sedap didengar. Dan izinkan hidupmu dipimpin oleh roh dan bukan daging. Tuhan tolong kami, supaya kami menang dari pikiran-pikiran kami yang najis dan kotor. Supaya kami menang dan mampu mengendalikan pikiran kami dari perkara-perkara yang jahat. Tapi biarlah kami boleh dikuduskan. Kuduskan pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Kuduskan pikiran umat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, segala ingatan-ingatan trauma masa lalu, Tuhan, dibersihkan oleh darah Yesus. Kami tidak ingat lagi masa lalu kami. Kehancuran-kehancuran, kegagalan-kegagalan kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan pikiran kami semua. Perenungan hati kami dikuduskan Tuhan. Roh Kudus ambil alih kami. Biar Engkau yang tinggal di dalam hati dan batin kami. Dan senantiasa menasehati dan menuntun kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Supaya keputusan yang kami ambil hanya berdasarkan kebenaran dan pimpinan Roh Tuhan. Memerintahlah dalam hati kami. Biar roh takut akan Engkau yang menjadi penuntun kami. Di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Keep winning. God bless you. I love you guys. Have a blessed Sunday.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan di Sandiwara Radio untuk Anda dengan judul Penantian ya, ini produksi dari RRI Palangkaraya.
1: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
2: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
1: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
2: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
1: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
2: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
1: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
2: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
1: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
3: Assalamualaikum.
1: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
3: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
1: Oh, iya benar. Ada perlu apa ya, Pak?
3: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
1: Oh iya, baik Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya Pak.
3: Iya Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak. Nah, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
2: Ada apa Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
1: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
2: Apa maksudnya, Bu?
1: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
2: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
1: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
2: Bu, ini isi dari amplop itu.
1: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
2: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa Ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras Bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
1: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, Ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang Ibu harapkan. Tapi Bapak kamu yang lebih penting, Nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu Bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi Ibu semangat saat Ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, Nak. Kata-kata yang paling dibenci Bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap Ibu ingat sampai sekarang.
2: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan Ibu. Aku tahu perasaan Ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa Ibu gak mau menghargai Bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
1: Ibu tahu, Nak, Ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu Bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, Nak.
2: Apa Ibu tidak percaya dengan usaha Bapak? Kenapa sekarang Ibu bertolak pikiran dengan apa yang Ibu katakan tadi?
1: Bukannya Ibu tidak percaya, Nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan Bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama Bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari Bapak kamu.
2: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan Bapak, dan kita tidak tahu kapan Bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan Ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat Ibu dan kebutuhan hidup kita.
1: Enggak, pokoknya Ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, Nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun Ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari Bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi Bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, Nak.
2: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata Ibu. Aku yakin Ibu lebih tahu tentang Bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti Ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan bapak itu?
0: Bukan, Pak, bukan begitu. Tapi setelah sekian lama bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan bapak? Iya.
0: Tidak, Pak, bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia.
2: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi terkini ya dari lapangan. Ini ribuan masyarakat Sanggau padati penutupan Festival Paraje Sanggau di halaman Keraton Suryanegara Sanggau. Bersama reporter kami, Tri Putri Handayani. Silakan Tri Putri.
3: Baik, selamat malam pendengar. Saat ini saya berada di halaman Keraton Suryanegara Sanggau di mana suasana penutupan Festival Paraje Pusaka Negeri ke-18 tahun 2026 terlihat meriah. Banyak masyarakat yang memadati area kegiatan dan antusias masyarakat juga terlihat dari kehadiran warga yang datang untuk menyaksikan rangkaian acara penutupan. Dan keramaian ini menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap kegiatan budaya yang menjadi bagian dari identitas dan warisan masyarakat Melayu di Kabupaten Sanggau. Pendengar, Festival Paraje Pusaka Negeri yang kini memasuki penyelenggaraan ke-18 tidak sekedar menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan adat dan tradisi di tengah perkembangan zaman. Dan kegiatan ini juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya daerah sekaligus memperkuat kebersamaan antar warga. Dan berdasarkan info yang kami dapat, rencananya penutupan festival akan dilakukan oleh Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena. Dan momen penutupan ini menjadi bagian penting dari rangkaian festival sekaligus menjadi refleksi atas pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kekayaan budaya daerah. Selain aspek pelestarian budaya, kegiatan seperti ini

rumah kita hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ih. Bunyi apaan tuh? Lapar ya?
1: Iya, lapar nih. Yuk kita makan.
0: Iya, aku juga. Cus gas.

0: Makan apa ya? Ayam goreng satu. Telur dadar satu. Rendang. Ikan bakar.
1: Sayurnya mana? Makan sayur juga dong. Sayur kan menyehatkan. Masa mau daging semua?
0: Oh gitu. Bolehlah, coba dikit.
1: Manfaat sayur untuk kesehatan banyak banget. Memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi bagi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh, mencegah bayi cacat, serta menjaga kesehatan mata. Sayangnya, masih banyak yang mengonsumsi sayur lebih sedikit dari yang seharusnya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah Anda, di Amerika Selatan terbentang sebuah kawasan hijau raksasa yang dikenal sebagai hutan Amazon. Amazon merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia, membentang di beberapa negara dengan wilayah terluas berada di Brazil. Hutan ini dialiri oleh Sungai Amazon, salah satu sungai terbesar dan terpanjang di dunia. Amazon menjadi rumah bagi jutaan jenis makhluk hidup, mulai dari jaguar, anaconda, monyet, burung warna-warni, hingga berbagai jenis tumbuhan yang mungkin belum semuanya berhasil dikenali manusia. Menariknya, hutan Amazon juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus air dunia. Namun hutan yang begitu luas ini menghadapi berbagai ancaman, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perubahan penggunaan lahan. Menjaga Amazon bukan hanya tentang menyelamatkan pepohonan di Amerika Selatan, karena hutan adalah bagian dari sistem kehidupan bumi. Amazon mengajarkan kita satu hal, ketika hutan terjaga, kehidupan punya ruang untuk bernafas. Jaga hutan, jaga bumi, jaga masa depan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik nih pendengar ya. Kabut asap nih pendengar ya, ini mengganggu operasional 15 penerbangan ya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang nih ya di Sumatera Selatan pada hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Dan juga gangguan terjadi ya saat jarak pandang di kawasan bandara ini terdapat hingga 500 meter nih. General Manager Bandara Internasional SMB 2 Palembang ya Ahmad Syaugi Sahab nih ya, mengatakan data tersebut berdasarkan pembaruan informasi hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kondisi jarak pandang tersebut juga mempengaruhi 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan. Dan juga 7 penerbangan keberangkatan yang terjadi meliputi ini JT246 tujuan Batam, TR255 tujuan Singapura, dan IU302 tujuan Pangkal Pinang ya. Selain itu terdapat SI7296 tujuan Pekanbaru dan QG987 tujuan Jakarta ya, dan IU964 tujuan Kuala Namu dan serta AK461 tujuan Kuala Lumpur. Sementara itu terdampak penerbangan kedatangan yang terdampak ini berasal dari Singapura, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur, dan Jakarta nih pendengar ya. Dan pengelola bandara juga terus memantau kondisi cuaca dan jarak pandang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Ya, langkah ini juga dilakukan untuk menjaga keselamatan dan mendukung kelancaran operasional penerbangan nih pendengar. Nah, informasi ini ya kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
4: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
3: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka, yang ada di pojokan itu loh Pak.
4: Wah. Tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
3: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
4: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
5: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
6: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
7: Salam jumpa pendengar di Esensi Buku RRI Antikong. Kali ini tentang buku yang sedang laris dibaca oleh para pecinta buku, yaitu Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Pernahkah kamu merasa hidup yang kamu jalani ini kok rasanya terlalu penuh? Tapi bukan penuh oleh mimpi, bukan penuh oleh prestasi, melainkan terlalu penuh oleh seseorang. Seseorang yang kamu pikirkan siang dan malam, yang kamu tunggu kabarnya, kamu bela-belain waktunya, kamu perjuangin habis-habisan, tapi ujung-ujungnya kamu juga yang ditinggalkan. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya P.D. Baik bukan sekedar kumpulan kalimat galau, tapi semacam catatan jujur tentang bagaimana kita seringkali lupa mencintai diri kita sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang lain. P.D. Baik menulis dengan gaya yang sederhana, tapi tajam. Kadang terasa lucu, kadang nyeleneh, tapi pas dibaca pelan-pelan ternyata dalam menyentuh. Kutipan dari bukunya, "Kalau kamu bahagia tanpaku, maka aku akan belajar tidak ikut campur dalam kebahagiaan itu." Kalimat ini tidak butuh teori cinta, tidak butuh penjelasan panjang, cuma butuh satu hal, yaitu keikhlasan, dan itu yang paling terasa sulit. Kita terlalu banyak kamu dalam hidup kita, sampai lupa bahwa kita juga butuh ruang untuk aku. Butuh waktu untuk menyembuhkan diri kita sendiri, untuk mengenal siapa yang pantas ditunggu, dan siapa yang cukup dikenang. Lewat buku ini, P.D. Baik mengajak kita merenung bahwa cinta yang sehat bukan yang bikin kamu kehilangan diri sendiri, tapi yang bikin kamu tetap jadi dirimu. tanpa harus menyusut demi orang lain. Dan buku ini cocok buat kamu yang pernah berharap terlalu keras, buat kamu yang pernah bertahan sendirian dalam hubungan, atau buat kamu yang sedang belajar mengikhlaskan. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa lama kamu bertahan untuk orang lain, tapi tentang kapan kamu mulai memilih diri kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan esensi buku kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, jangan biarkan hidupmu terlalu banyak dia sampai kamu lupa sama kamu.

0: dah. Kamu cek, kayak ayam pop yo dah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kek sambelan 20.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Indonesia kembali menjadi sorotan dunia melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ya, pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ajang balap motor bergengsi Mandalika menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya. Dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional, dan juga pada kesempatan tersebut ya, Seskap Teddy mengapresiasi partisipasi dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Kehadiran dua pembalap muda Indonesia tersebut menjadi salah satu yang patut mendapat perhatian dalam gelaran tahun

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah Laugh Out Loud yang seringkali disingkat LOL

0: atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockwork Lab. Yay!
2: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di rumah kita untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Karena selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sapa Malam untuk Anda. Saya undang Anda pendengar di 0857 5381035 dan 08 0811 5756494 atau di 0815 ya 2264 7754.

0: Oke, baik pendengar ya, tadi satu buah lagu di awal jumpa kita ada Ruth Sahanaya ya dengan Kaulah Segalanya. Oke, kita terima di penelpon yang pertama ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam Kak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Gimana sebaliknya Kak Dini?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mbak Miati tidak nonton penutupan tadi?
1: Enggak. Enggak ada
0: Kenapapun.
1: kawan.
0: Aduh, carilah temannya.
1: Ih, susah cari kawan. Bagus bagus buku, bagus bujur badan bujur pinggang ya Kak Dini. Kan capek-capek Kak Dini di situ.
0: Itulah. Belum, berarti tidak ada nonton nih dari kemarin nih. Tidak ada pergi.
1: Enggak ada.
0: Gak ada ya, samalah. Di rumah aja ya.
1: Iya. Menikmati liburan jalan ini.
0: Bener. Main sama anak aja di rumah ada cukup dah ya.
1: Betul. Di rumah kan udah ada anak-anak lagi Kak Dini.
0: Cucu.
1: Berapa keluarga kan jadi sendiri ini.
0: Menikmati kayak gitu. Menikmati scroll-scroll aja lah. Buka TikTok, buka Facebook ya.
1: Iya, itulah
0: nonton HP.
1: kerjaannya kalau nggak ada kerjaan. Oke, request lagu ya.
0: Silakan, judulnya apa?
1: Apa lagunya yang enak didengar Kak Dini?
0: Enaknya lagu untuk menemani Mbak Miati tidur lah.
1: Apa ya?
0: Siapa ya?
1: Apa ya?
0: Siapa lah nih?
1: Lalu. Lelaki dan Rembulan Kak Dini.
0: Lelaki dan Rembulan.
1: Iya. Yeah.
0: Okay.
1: Angin sepoi-sepoi, tapi tidak ada angin malam ini ya.
0: Tidak ada panas, tapi gimana ya?
1: Sejuk rasanya kan?
0: Sejuk, tapi pulangnya tidak tahu lah nih seram-seram tidak ya? Aman lah.
1: Nggak, aman nggak ini? Soalnya malam minggu kan? Bukan malam Jumat.
0: Kemarin malam Jumat agak-agak takut soalnya pulangnya.
1: Tidak apa, yang penting kita bismillah aja, kan? Insya Allah tidak ada apa-apa.
0: Insya Allah, alhamdulillah sih.
1: Iya. Salamnya. Yang penting jangan lupa kita berdoa aja Kak Dini.
0: Iya, pasrah aja lah kalau udah di jalan sih.
1: Betul. Pohon minta lindungan sama yang maha kuasa dia, yang di atas ya lah ya.
0: Minta pulang sampai selamat lah sampai rumah.
1: Iya, pulang-pulang pergi selamat sampai itu sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Itu yang kita minta.
0: Benar.
1: Oke, salam ya.
0: Iya, silakan Mbak Miati.
1: Salamnya terutama untuk Kak Dini, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Bunda Esti rupanya ke Jawa Kak Dini.
0: Pantesan gak ada gabung ya.
1: Itu satu minggu di Jawa, bukan satu minggu di Malaysia. Satu minggu di Jawa.
0: Pantesan, kayak dikira merajum itu Bunda Esti gak ada gabung lagi.
1: Tadi sore kan nelpon saya. Gimana kabarnya Mbak Miati? Alhamdulillah sehat Bu. Terus Ibu pun sehat, baru datang semalam. Dari mana? Dari Jawa. Oh alah, aku pikir.
0: Ini berarti udah dibeduai lagi dan nih.
1: Nggak gabung lagi pikirnya kan. Rupanya ke Jawa satu minggu aja katanya kan.
0: Sebentar aja.
1: Selamat menikmati istirahat dulu dengan Bunda ya. Nanti udah nggak capek lagi baru gabung RRI satu lagi ya. Terus saya kasih tahu nomornya tadi yang nomor RRI itu sebelah. Lanjut lagi salamnya buat itu siapa? Dokter Cinta itu udah gabung lagi tadi siang di tulang tadi nih. Dokter Cinta.
0: Ada gabung?
1: Ada ya, tadi siang ada gabung lu. Ayo lanjut Dokter Cinta. Kak Long juga jangan tenggelam Kak Long.
0: Kak Long nih.
1: Ai,
0: capek anda dia.
1: Pak Belalang. Ada kakak Datuk Ban. Bang Widi. Bah Kakung dah lama juga tidak ada gabung kan ini ya.
0: Biasanya ada Bah Kakung gabung.
1: Iya tapi udah jarang berapa hari tidak ada dengar beliau gabung tuh.
0: Iya kak.
1: Ada Mbak Elsa, Mama Indah, Mbak Yuni, Sungai Mawang, Mbak Yuni di Landa, Datuk Uban, yang lain dirangkul dari asal Bacet tanpa terkecuali. Bang Widi, gabung Bang Widi, yang lain dirangkul dari asal Bacet tanpa terkecuali. Bapak Dini, semoga bertugas, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Siap, terima kasih Mbak Miati.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik dari Mbak Miati ya, di telepon kita angkat lagi nih. Di telepon WA-nya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Sapa malam.
0: Iya, apa kabarnya Bunda?
2: Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Mbak Cika ya?
0: Dengan Dini.
2: Dini, aduh sorry. Mbak Dini suaranya kok sama dengan Mbak Cika?
0: Sama kah?
2: Iya.
0: Dok beradik, gimana?
2: Iya, sama dong. Mbak Cika sehat, Mbak Dini sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga di sini. Oke, Bunda mau request lagu apa Bunda?
2: Apa ya lagu apa lagi? Oh, saya mau suka lagunya ini aja apa ya?
0: Apa ya?
2: Ani Ibon aja ya, Rindu Bilang Rindu.
0: Rindu Bilang Rindu.
2: Okay. Iya, Ani Ibon ya. Sama salam ya, yang pertama tentunya buat Mama Yogi, Mama Ina, selamat malam ya, Mama Ana. Terus ada juga Mama Murti ya, Mama Boboy. Mm-hmm. Ada Mbak Elsa, Mbak Viola ya. Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Kakek Panji, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, Bang Jali, ada Pak Winnie di Tokyo, terus ada Bang Bintang Pratama juga ya.
0: Okay.
2: Ada Bang, siapa lagi, Bang Luhut, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Dini dari Asam Pece tanpa terkecuali. Buat semua-semua sudah.
0: Oke.
2: Mbak Dini tetap semangat ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Bahagia bersama keluarga di rumah. Makasih Mbak Dini. Selamat malam.
0: Ya, semangat malam. Selamat malam Bunda Natalia. Baik ya pendengar ya, dari Bunda Natalia di Tolitali ya. Oke. Baik, di belakangnya Bunda Natalia ya, saya angkat lagi ini di telepon. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa ini dan di mana?
3: Mbak Dini di Sanggau.
0: Siapa nih?
3: Siapa lagi Mbak Dini?
0: Sambil kayak macam ada dengar lagu dinga dinga dinga ding. Tunggu lo.
3: Ayo siapa?
0: Oh, Putra Telato.
3: Oh, alhamdulillah masih kena.
0: Agak lama saya mikirnya nih.
3: Oh iyalah, soalnya kan lama tinggal batu kan.
0: Kemana ya ini?
3: Ada bah, soalnya tidak bisa dengar, tidak bisa monitor.
0: Tidak bisa kah, ada yang larang? Janganlah ada yang larang-larang.
3: Tidak ada lah, larang apalah juga, bukan lagi yang larang.
0: Nanti kan, abang nih bang ada katanya.
3: Tidak ada lah, tidak ada yang larang.
0: Tapi sehat nih, terlalu.
3: Apa kabar nih Mbak Dini, sudah selamat ya, yang lama nih.
0: Alhamdulillah sehat di sini.
3: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Enggak ada hujan ke di sana?
3: Yang baru 2 hari ini enggak hujan hari.
0: Iya kah?
3: Tapi hari yang lalu tuh hujan malam Kamis ke waktu itu hujan.
0: Ada hujan di sana ya?
3: Deras luar biasa.
0: Alhamdulillah lah, ada guys itong.
3: Alhamdulillah penuh semua. Makan ember-ember diisi semua.
0: Oke, baik. Ini terlalu satu
3: markas lagu. Jadi, ketiga kan?
0: Markas lagu apa?
3: Dapat lagu.
0: Dapat. Judulnya apa nih?
3: Apalah dia yang pertama nih ya.
0: Tadi itu...
3: Itu yang pertama aku nih, masih menitul baru, untuk menitul baru, tentang baru nih.
0: Ya ampun. Gayanya.
3: Atau tapi dengan PJ-nya kenal semua, tapi utang berdatang baru.
0: Iya, gaya ya kan. Oh, sok kenal dia katanya nih.
3: Lagunya apa ya Mbak Dini? Oh, dari itu aja Mbak Dini, dari siapa tuh?
0: Siapa tuh?
3: Baru lupa. Dari itu,
0: dari tadi.
3: Maya Angela aja.
0: Oh, Maya Angela.
3: Apa judul dia lihat ya? Sudah apa ya judul itu?
0: Maya Angela. Tunggu dulu ya. Salah.
3: Okay.
0: Maya Angela nih, Pilih Aku Atau Dia.
3: Terus?
0: Siapa lagi nih? Itu aja kayaknya nih.
3: Itu pun pakai lah Mbak Dini.
0: Hah? Tunggu lo. Masih dicari lo. Maya.
3: Masa cuma satu kan ya?
0: Pilih Aku Atau Dia, Bangku Tua, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Apa mungkin hujan turun sendiri atau jatuh hati?
3: Jatuh hati aja.
0: Jatuh hati, wah. Jatuh hati sama siapa Anda katanya kan?
3: Ada deh,
0: oke lah.
3: Oke, salam-salamnya ya, buat Mbak Dini lah ya. Salam, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah juga, sehat semuanya.
0: Amin.
3: Terus buat Bunda Esti, terus buat Mbak Elsa. juga buat Mama Yogi, malam Mama Yogi, juga buat Bunda Natalia, Bunda Farida juga, buat Bang Widi, dan di Sumbah sama Sembalanya juga.
0: Oke, siapa lagi?
3: Buat Mbak Kakung, buat Kak Long juga. Mbak Yuli juga yang ada di Sungai Mawang, buat Eko juga yang ada di Princess. Yang lainnya terangkul aja Mbak Dini dari Asam Pajar.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Oke, baik ya. Dari Putra Lato-Lato nih, orang Sejangkung ya. Ini saya angkat lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Mak Yo.
0: Mak Yo, Mama Yogi kah?
4: Iya.
0: Pakai Mak Yo aja.
4: Iya, oh. Mak Yo aja.
0: Mak Yo.
4: Kan pendatang, pendengar lama, pendatang baru.
0: Iyalah, sama lah kayak Putra Telato tadi ya. Tapi sehat Mama Yogi.
4: Sehat, puji Tuhan. Soalnya Mbak Dini kan mau gabung susah, benar gitu Mbak. Makanya
0: Kemarin tuh sempat ini juga sih, nomor teleponnya ya, agak gangguan sedikit.
4: Iya.
0: Jadi
4: sekarang kan pakai nomor itu ya, pakai nomor Entekong yang lama tuh kan, M3 itu.
0: Iya, sekarang udah pakai yang itu. Jadi ya udah samalah nomornya kan, sama-sama M3 juga sih.
4: Ya makanya ada informasi dari kawan. Oh ini pakai nomor Entekong, katanya nomor M3 bisa ya kah? Gitu kan bilangnya. Nah makanya sekarang coba-coba. Oh ya, syukurlah bisa gitu. Jadi bisa gabung lagi gitu.
0: Iya sekarang udah pakai ini nih, kekal abadi ya pakai nomor Entekong.
4: Oh iya, syukurlah itu. Jadi teman-teman yang lain juga bisa gabung gitu, Pak.
0: Itulah karena ada banyak tahu juga kan nomor yang ini kan.
4: Nah iya, banyak yang tahu nomor yang ini. Kalau Sanggau kan
0: baru
4: sih. Jarang lah yang tahu ya. Oke, gimana lagunya? Ditampung mumpung hujan.
0: Oh, mau ditampung ke? Boleh lah, siapa tahu gak ada ember sebelah kan masih kosong.
4: Iya.
0: Judulnya apa Mama Yagi? Ya.
4: Hujan turun, apa ya, hujan turun lagi kah? Gimana judulnya
0: yang
4: sih?
0: Yang hujan turun lagi gitu kan?
4: Iya.
0: Boleh lah. Ini kayak agak sangkut paut gitu ya dengan lagu Jatuh Hati nih.
4: Iya kah?
0: Nggak tahu sih, gaya aja bah. Latih purwasih ya, antara benci dan rindu. Ya.
4: Susah juga jatuh, kalau jatuh hati itu bahaya.
0: Jatuh hatinya, susah kita mau ngambilnya lagi.
4: Iya. Oke lah. Okay. Salamnya Mbak Dini ya. Nah, terutama buat Mbak Dini, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu sekeluarga. Kemudian buat Putra Lato-Lato, makasih sapaannya. Selamat malam juga buat Bunda Natalia, selamat malam Bu Esti, Mbak Elsa, terus Mbak Yuli juga. Terus Bang Eko, Kak Long, Lanius juga, terus siapa lagi ya, Bang Bidi, terus siapa lagi ya yang semalam tuh ada juga nyapa tuh?
0: Siapa tuh?
4: Orang
0: mana tuh?
4: Ayo. Lupa juga sih kalau udah mau nyapa tuh lupa gitu.
0: Jadi lupa semuanya. Lupanya, ya?
4: Pokoknya sih rangkul lah dari A sampai J tanpa kecuali. Okay. Oh ya Mama Boboy, nanti kalau enggak nyapa dia marah dia. Oh Mama Yogi dan sombong katanya.
0: Tahu ya. Enggak sayang Mama Boboy lah Mama Yogi.
4: Iya. Terus yang lainnya dirangkul aja dari A sampai J tanpa kecuali.
0: Baik.
4: Nah, buat ininya selamat malam. Makasih.
0: Ya, selamat malam. Oke, baik ya dari Mama Yogi ya di Raut ya di ujung pensil katanya nih. Oke, baik di belakangnya Mama Yogi ya, silakan di 0857 5381 0365 ya. Salah lagi ya. Saya masih belum move on banget gitu ya pendengar ya dengan nomor dengan nomor yang dulu gitu ya. Pokoknya ingatnya nomor itu aja. Nih di telepon yang baru ya, ini nomor Ntkong memang yang lama, tapi ini udah dipakai ya di RRI Sangga di 08 15 22 64 77 54, ataupun di WA-nya atau telepon WA-nya 0811 5756 494 ya. Oke, kita coba satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam.
5: Halo, Dayung Temengen.
0: Dayung Temengen. Dengan Ayong, apa kabar?
5: Yalah, Dayung Temengen itu bidai cekap Dayung perempuan cantik.
0: Oh iya.
5: Perempuan. Kalau Dayung Temengen tuh tanya Ajis tuh tahu dia Dayung Temengen, dia cekap Ajis.
0: Bang Ajisnya udah enggak ada, macam manalah.
5: Dia selalu panggil saya. Halo, Dayung Temengen. Dulu kan sesi hari Kamis kan, nah, Bung Aji. Halo, Dayung Temengen.
0: Selamat pengarap ya.
5: Dengar suara dia tuh udah lama. Dia tak mau dia.
0: Apa?
5: Lalu dia ada WhatsApp dengan Bobo itu. Kata selamat hari Christmas. Nanti mungkin Christmas ada lah dia tuh.
0: Ada dia ke kampung mau Bobo?
5: Nombor telepon Bobo dia ambil.
0: Oh gitu.
5: Hari itu kan dia tahu lah.
0: Mau Bobo sehat Mama Bobo?
5: Lagu apa dapat tak? Masih dapat lagu kah?
0: Mama Bobo penelpon kelima ini.
5: Cuman? Yalah, kalau minta apa? Nanti akhir-akhir.
0: Nggak apa-apa, Kak.
5: Kak, yalah.
0: Boleh, Nek.
5: Kakak nak minta lagu.
0: Apa itu?
5: I love you, I miss you.
0: I love you, I miss you. Siapa yang nyanyinya?
5: Dari penyanyi dia UK ya.
0: UK. I love you, I miss you.
5: Tajuk ya.
0: Oke, kirim salamnya.
5: I love you, aku sayang kamu. I miss you, aku rindu kamu.
0: Oke, siap.
5: Ya. Tetap lagu itu dia punya musik agak rancak lah. Nanti teribu lah kak kawan ya.
0: Mm-mm.
5: Untuk Dini, moga Dini teribu dengan lagu kakak nih. Tadi perempuan Dayung Temengen tuh Mama Yogi.
0: Oke.
5: Okay. Kakak nih tahu dia tua tuh. Mama Yogi dia punya pacar tuh kakak tahu, tapi tak nama cakap lah.
0: Iya kah?
5: Tahu aja lah.
0: Rahasia dong.
5: Kalau gabung sama gabung, kalau nyap sama tak ada maco itu lah orang bercinta.
0: Siapa ya?
5: Kalau kakak sudah ada boyfriend, ada lah kakak. Senyum-senyum masih dengar suara di dekat radio. Cium itu radio.
0: Cium dari radio. Jangan dong.
5: Boyfriend kakak ini ayi kepo. Ayi.
0: Mana ayi kepo?
5: I love you, aku sayang kamu.
0: Alamak, boleh-boleh gak mau boboinya?
5: Boleh-boleh lah untuk mula apa? Tercinta, tersayang untuk Bang Eko di Perintis. Moga dia bahagia dengan keluarga dia. Kak Yuli di Lembawang ya, kakak yang senyum, yang ceria, yang cantik. Adik ke kakak, katil kak.
0: Adik ke? Adik lah.
5: Kakak Sisil mana lah, dandut pun jarang. Kakak Sisil mana lah, kakak tersayang nih. Putra Maya yang ganteng.
0: Putra Maya.
5: Tadi dia masuk dengan Mbak Isma.
0: Iya kak.
5: Untuk orang Tekong dulu lah. Mbak Esa. Selamat malam Bunda. Sayang sama Bunda siapa tak sayang. Bunda Tanah Dini. Betul Tani?
0: Bunda mana lah.
5: Moga adik. Moga dia sehat.
0: Amin.
5: Sampai akhirat dia sehat. Untuk kakek Riri, untuk Pak Wai, Pak Mangsa, untuk Bang Jali, untuk orang yang Sambas tuh ya, Pak Usu.

0: Satu lagi ya.
1: Siapa tuh?
0: Itu yang di Sanggau tuh ramai mereka tuh ya. Untuk Mama Muti.
1: Mama Muti.
0: Selalu lupa. Saya selalu lupa Mama Muti nih.
1: Nah, janganlah.
0: Dia dulu dekat Tekong, dia tak lupa dengan saya nih.
1: Mama Boboi tidak boleh lupa.
0: Dia punya merajok itu kakak tahu lah. Itu pasal Ica tuh lah. Masuk Ica. Pak Kako itu Baba Cangko masuk. Mama Boboi nilai siapa dia tuh.
1: Terus?
0: Dia tak masuk, lama tak masuk.
1: Iya sih.
0: Untuk Pak Ucai, Pak Bang Lendi, untuk siapa lagi ya? Lupa lah. Untuk Ayi patah dengan neneknya. Yang lain tuh nanti kakak lupa. Untuk Bonda Resti di Sungai Rajang ya. Dia selalu nyapa kan Mak Bobo. Untuk semuanya selamat malam Mama Yogi dengan putra Lato-Lato. Moga Abah bahagia.
1: Amin.
0: Lalu saya dengan Ayi kepo sudah.
1: Iyalah.
0: Ayi kepo. Termasuk Ayi ya. Mama Bobo nyata rindu dengan suara dia. Selamat malam, good night, Aji, Orhem Kebun, Mbak Nila dengan siapa lagi tuh? Ada satu lagi Mbak Nila yang satu, aduh ya lupa dengan yang satu kakak tuh. Nanti Mama Isa sambung lah, itu lupa sudah yang Jablay,
1: itu aja.
0: Itu saja lah,
1: Selamat
0: malam sama
1: juga.
0: Nanti kita lagu nih ya.
1: Iya.
0: Untuk Aiko, selamat malam.
1: Ya selamat malam. Baik ya dari Mama Boboi, ya kita langsung aja hadirkan lagunya, tetap bersama kami.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Oke, tadi 3 buah lagu sudah didengarkan ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam Mbak Nini.
0: Ya, apa kabarnya Bang Lanius?
1: Kabarnya sehat, mana-mana ini Mbak. Perut saya mulus-mulus sakit, mengapa ya Mbak ya?
0: Kenapa itu? Banyak minum ini, minum es.
1: Enggak juga sih, kayaknya ini perut saya mulus-mulus ini kayak apa namanya tuh dari tak mungkin saya telat makan atau gimana, saya kurang tahu juga. Biasa saya telat makan juga Mbak. Saya lagi kerja juga kalau kemarin
0: bisa itu.
1: Tapi Mbak pernah enggak sih merasakan enggak gitu Mbak? Telat makan langsung perutnya mulus sakit
0: saya
1: gitu.
0: Saya kalau udah satu harian aja misalnya enggak ada makan, enggak ada makan siang gitu kan, jadi ya udah. Langsung gitu. Masuk angin.
1: Soalnya, ya, mungkin ini angin sekali Mbak ya. Tapi kalau Mbak biasanya kalau misalnya telat makan gitu ya, langsung itu biasanya apa sih yang di apakah minum Auralit gimana Mbak? Biasanya kata orang bilang sih suruh minum Auralit katanya.
0: Tapi ya enggak pernah sih Bang Lanius, palingan kalau udah masuk angin perut agak kurang enak itu biasanya memang buang air sih. Ya udah makan aja.
1: Oh gitu ya.
0: Enggak langsung minum obat.
1: Ya mudah-mudahan ya kalau seperti itu satu obat nih, soalnya nih kayak mulus-mulus gitu menurut saya Mbak.
0: Iya memang.
1: Kayak gimana ya, buang apa buang angin juga sih memang rasanya keluar terus gitu. Ya cuacanya juga cerah hari ini di sini Mbak.
0: Cerah.
1: Begitu.
0: Okay.
1: Beberapa waktu yang kemarin tuh sempat hujan lebat juga Mbak, ada kilat petir juga kemarin tuh nggak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Jadi sempat streaming pun sempat hilang juga kemarin tuh. Jaringannya kurang bagus gitu.
0: Waduh.
1: Tapi ya sekarang udah aman.
0: Lagunya apa Bang Anies?
1: Lagu dari Soraya Seven Mbak, Sepia.
0: Sepia?
1: Iya, Sepia gitu ya. Okay. Malam ini ku kan datang.
0: Kirim salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Dini, dia sehat selalu. Ini agak tipik suaranya Mbak ya.
0: Iya kak.
1: Ya, soalnya ketibek nih di HP saya nih, di radio streaming saya nih, kayaknya ketibek terlalu nyaring soalnya nih.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay. Terus tadi ada Bung Putra Tolato, terima kasih sapaannya dari Mak Yogi juga. Terus ada Mak Boboy juga tadi itu ya. Mbak Elsa juga. Terus ada Mbak Miati. Mak Niko juga udah lama udah gabung nih Mbak Miati ya. Bukan Mbak Miati, ini Mak Yogi, Mak Niko maksud saya, bukan Mbak Miati.
0: Apa tuh?
1: Mungkin sibuk atau gabung lah ya, Mak Niko ya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada teman baru kita semalam tuh Mbak, dari
0: siapa tuh?
1: Samarinda namanya Bung Mamat namanya.
0: Bung Mamat, oke. Okay.
1: Iya, dari Samarinda. Teman saya semalam tuh gak sempat gabung saya dengan Mbak Isma tuh, karena lagi perut lagi mulus-mulus, gak malas kalau saya mau gabung tuh. Monitor doang itu terus saya sebentar dia sama itu sama pikan lagi sama
0: Yuka.
1: Tidur gitu.
0: Waduh.
1: Okay. Itulah perut memang nih tidak bisa
0: sembuh ya.
1: Ya amin amin terima kasih.
0: Siapa lagi?
1: Kemudian itu siapa buat Bu Esti. Kemudian saya itu lupa Bede Yuli Biyulnya Bung Eko di Perintis. Terus ada Bung Pak L. Yang lain kita rangkul yang belum tersapa, mohon maaf aja.
0: Okay.
1: Ada lagunya Mbak ya.
0: Ada.
1: Buat Mbak Dini saya selalu sama Dini ya, terus semangat ya.
0: Ya terima kasih Bang Lanius ya.
1: Itu apa namanya penutupan apa?
0: Paraja.
1: Paraja itu
0: udah.
1: Berapa hari sih?
0: Tadi. Hari ini.
1: Berapa hari itu Mbak? Acara itu Mbak?
0: 4 hari Bang Lanius.
1: Oh sehari ya.
0: 4 hari.
1: Oke, oh 4 hari. Oke Mbak Dini itu saja
0: ya,
1: Mbak Dini ya.
0: Terima kasih ya.
1: Selamat malam.
0: Yo selamat malam.
1: Halo,
0: selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak Dini.
0: Selamat malam juga, wahai Bang Celi. Piye kabare?
2: Alhamdulillah, kabar MBS baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Itu sajanya itu kayaknya ada penekanan ya. Kenapa? Jangan tak di sana.
2: Hujan tadi 5 tadi mulai hujan sampai maghrib berhenti.
0: Sore ya. Di sini hujan pula doh, cuman pulang.
2: Bentar aja hujannya tadi.
0: Iya kah? Ini baru aja sini hujan nih. Ya.
2: Oh.
3: gitu
2: lah. Betul lah, ya. Dah menjadi tiupkan ke sana tadi.
3: Ngapa gak waktunya gak pas gitu, bah. Coba nanti pas dah pulang, kan nyaman tidur. Langsung ngokap anak ya kan? Gulingnya. Guling. Ah. Nyaman gak? Lagunya apa nih Bang Jali?
2: Relakan ku pergi, relakan kepergianku.
3: Mau pergi kemana?
2: Kemana kaki melangkah ya?
3: Ya ampun. Relakan
2: dari Reina.
3: Reina, oke.
2: Okay. Relakan kepergianku.
3: Dari ini siapkan. Kirim salamnya silakan.
2: Salam-salamnya yang pertama Mbak Lini yang siaran, semoga sehat selalu.
3: Amin.
2: Kak Long, ayah susah senang, Mamak Mur di Ginis, Kakek Ririn, Memansam, Biul, Mak Boboy, Mbak Yogi, Mbak Lim, Mbak Esa, Bunda Hesti, Mbak Pelet, Putra Rasulato, Bunda Natalia, yeah. Kakek Panji, Kakek Jepin, Mama Indah sekeluarga, Bu Farida, Yuli, Sungai Mawang, Subu Sri, Wanusu, Ai Uban, Yuni di Landak, yang lain dirangkul dari A sampai Z sampai kecuali buat ini yang lagi bertugas. Selamat malam, sabar malam. Yo. Terima kasih.
3: Oke, baik ya, dari Bang Jali gitu ya. Kenapa abang nggak pulang? Salah ya, itu lagu. Oke, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam Mbak Dini.
3: Waalaikumsalam Mbak Elsa, apa kabar?
4: Alhamdulillah kabarnya BBS baik-baik selalu.
3: Nggak ada penekanan ya kayak Bang Jali ya, baik-baik gak saja ada.
4: Kayaknya bebannya berat makanya ada penekanan ya.
3: Ada nampaknya sih, agak ditekankan sedikit memang tuh ya.
4: Nah itulah, hidup ini jangan dibuat beban Bang Jali ya. Santai saja.
3: Santai aja Bang Jali. Jangan sampai ada lagu relakan kepergianku.
4: Aduh, kayaknya lagi galau gara-gara hujan nih. Hujan ini di Balai nih putus nyambung kayaknya ya, kayak orang pacaran.
3: Itulah. Ini baru hujan di sini, lalu kayak putus
4: sebelum
3: nyambung.
4: Sebelum tadi hujan kan. Berhenti sebentar hujan lagi.
3: Nih.
4: Habis sisa tadi hujan lagi sebentar kan. Betul Mbak Satu di Balai tadi bukan di Suban, jadi pulangnya udah jam berapa ya? Jam 10 lewat lah, karena ada lembur lah kita ya cari cuan kayaknya.
3: Cuan di malam minggu. Sedap.
4: Orang nyantai kita tuh buat kue tempat teman kayaknya.
3: Jadilah ya. Demi sebongkah berlian kan.
4: Ah itulah. Kalau nggak dapat duit upah makannya, udah pasti besok tuh Mbak Dini kan. Gratis kita makan kuenya.
3: Mayan tuh makan kue hasil sendiri aja kan.
4: Iya, kalau tamu nggak habis makan kan kita.
3: Kita yang bawa pulang ya, udahlah.
4: Kalau tamunya sedikit kan, kalau tamu banyak habis. Alhamdulillah kan.
3: Bersyukur, berarti kue kita enak.
4: Iya, alhamdulillah lah ya. Oke deh, lagunya gimana? Dapatkah jatah kita nih?
3: Judulnya apa?
4: Judulnya yang ringan-ringan aja kayaknya
3: apa
4: ya.
3: Itu?
4: Ingin memeluk dirimu, karena Mbak ini kan mau memeluk guling katanya pulang ini kan. Mbak Elsa pun habis nelponnya langsung peluk guling kayaknya. Kalau ngantuk, biasa Mbak Elsa tidur jam berapa ya? Jam malam. 8.
3: Awal pula?
4: Iya, sapa malam tuh radio tuh bunyi sampai subuh biasa tuh radio tuh hidup Mbak Dini.
3: Lalu
4: biasa tuh bangun pas sapa malam tuh, kalau udah tidur tuh malas bergabung Mbak Dini. HP dah kemana kan?
3: Mbak Elsa dah kemana? Dah pokoknya
4: dengar penyiar dengan teman-teman tuh enak mata kita tidur Mbak Dini.
3: Pokoknya ada berputar-putar lah Mbak Elsa tidur kan?
4: Iya. Kemana-mana ke kepala, ke kaki. Kadang radio kita tendang Mbak Dini, makanya mudah rusak radio kenanya kan. Oke deh, salamnya terutama buat Mbak Dini lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Dan saudara dalam lindungan Tuhan Esa. Buat teman-teman semuanya kayaknya salamnya dirangkul aja dari sampai Z tanpa kecuali ya.
3: Iya.
4: Yang udah nyenggol Mbak Esa, terima kasih senggolannya. Hampir jatuh ke jembatan Suban.
3: Hati-hati kita, ya, jangan jatuh ya.
4: Iya, penghuni Suban sekarang jembatan air Subannya sudah tercemar ya. Kena limbah pabrik.
3: Aduh.
4: Jadi kotor airnya sekarang ya.
3: Itulah.
4: Mana leading masjid kan? Air Suban kotor. Aduh.
3: Makin jadilah.
4: Ah, itulah luar biasa.
3: Tapi enggak bau airnya.
4: Bau, Mbak Dini.
3: Udah ada pabrik sih, susah juga sih limbah.
4: Nah, itulah. Orang yang punya untung, kita yang kena limbahnya. Belum lagi baunya, aduh, susah kalau mau ngomong ya. Nantilah tunggu Anda tuh apa ya, wawancara di radio masalah pabrik waktu kita bergabung.
3: Oke, okay, ya, siap.
4: Oke, okay, buat Mbak Dini terima kasih ya. Selamat malam, semangat ya,
3: selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Oke, okay, baik ya, dari Mbak Elsa. Kita angkat lagi nih, orang jauh. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, selamat malam. Sapa malam, Mbak Dini.
3: Iya, apa kabarnya Wanusu? Baru dengar lagi suaranya.
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat Mbak, ya. baru masuk ini, baru diangkat.
3: Kemarin-kemarin Dini, tak ada suara
5: Wanusu. Saya tidur Mbak Dini, capek Mbak Dini.
3: Banyak.
5: Tak gabung.
3: Telah mana kadang Wanusu kan? Oh, biasa iya. aja. Tapi sehat.
5: Sehat, alhamdulillah Mbak Dini sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Kalau Mbak Dini apa kabar juga?
3: Alhamdulillah sehat juga sih di sini.
5: Oh, iya. Kita ke lagu Mbak Dini ya. Dapat lagu enggak Mbak Dini?
3: 1, 2, 3 nih jam 11. Dapat. Judulnya apa nanti diputarkan?
5: Dapat enggak?
3: Dapat. Judulnya apa?
5: Dapat. Lagunya Mutiara dari Ipang.
3: Mutiara
5: dari Ipang.
3: Oke.
5: Salamnya pertama buat Mbak Dini yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
5: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datuk Uban, buat Ai Jemur Sawit, buat Bang Pael, buat Putra Lato-Lato, buat Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setaning Sangau, Mbak Yuli di Sungai Mawang, Paman Sam, Ibu Parida, Kakek Sia, Bang Jali, buat Kak Long, buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Pak Usbusri, buat Bang siapa tadi itu?
3: Siapa tuh putra?
5: Buat dan Mamat, buat Bang Mamat, Mamat yang Mamat ada di Samarinda. Yang lain dirangkul aja Mbak Dini dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya terima kasih ya. Baik, dari Wan Usu ini ya pendengar ya. Di belakangnya Wan Usu, yuk kita coba angkat lagi. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Selamat malam Kak Dini.
3: Ya, selamat malam Mbak Yuli, apa kabar?
6: Puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat baik, Kak. Baik ya,
3: alhamdulillah sehat juga.
6: Ya.
3: Hujan barusan nih Mbak Yuli?
6: Iya, tapi udah reda.
3: Udah reda dah.
6: Bentar banget Kak, gak sampai mungkin 10 menit. Ya ampun.
3: Baru gak bilang susah mau pulang, sekali dengar akhir pun gak ada lagi dah suaranya.
6: Suka gitu deh hujannya Kak.
3: Ngolok-ngolok aja bah.
6: Iya, padahal kita tuh mau ngerja di sawah nih Kak, susah banget, gak ada air tuh, kering.
3: Gak ada ini Kak, apa sih
6: ya,
3: namanya
6: airnya tuh. Ya, gimana cara menanam padi nanti?
3: Ini belum ada menanam udah, lagi?
6: Mau tanam sudah Kak nih, udah bulannya nih.
3: Udah masuk
6: bulannya. Udah dikemai padinya, tinggal mau nanam aja, tapi masih kecil sih, masih pendek.
3: Tapi airnya ya susah nih ya.
6: Iya, airnya susah, mau nggak mau tuh nanti ditugal tuh Kak.
3: Ditugal, gimana
6: tapi,
3: tuh?
6: Nggak tahu lah nanti gimana nasib tuh padi. Kan butuh asupan air Kak.
3: Iyalah, itu airnya biasanya harus ngalir juga.
6: Kayak padi-padi ladang tuh Kak, aduh. Hai.
3: Banyak yang kering ya?
6: Kuning semua. Kami sih nggak berladang tahun ini. Cuman mau bersawah aja, tapi itulah susah kendalanya nih.
3: Itulah air ya.
6: Nggak ada air nih Kak, susah. Enggalah. Sekarang di petani.
3: Masuk ini nih. Semoga ada hujan yang pastinya ya kita.
6: Ya itulah ya. Kita berharap terus berdoa Tuhan kapan hujan. Kalau di rumah sih aman Kak, cuman di sawah itu loh.
3: Susah ya. Jadi
6: ya, kayak tanaman-tanaman tuh Kak, petai itu mana gagal semua tuh enggak jadi dah.
3: Biasa dijual kak kalau petainya ada nih?
6: Iya, ada langganannya tuh kak. Kalau namanya petai kak, sebentar habis.
3: Ini petai di pasar pun udah tinggal sikit dah.
6: Oh iya kak. Kami tuh kalau udah musim petai tuh kak.
3: Mantap ya, Bu Isi.
6: Iyalah. Udah ada langganannya tuh.
3: Enak sih kalau ada langganan.
6: Tinggal kita WA gitu udah.
3: Tinggal diambil ya.
6: Nah, tinggal diambil. Mereka borong lah.
3: Mereka borong langsung banyak.
6: Kita punya pohon tuh kan murah dikit lah kak kita jual.
3: Iya sih, udah sampai pasar ya. Tuh soalnya harganya ya, udah beda
6: kalau
3: lagi.
6: Kalau mereka ngambil tuh, mereka jual ke pasar lagi udah lain harga.
3: Pasti itu ya.
6: Ya gitu.
3: Okay.
6: Kak aku mau nebeng lagu Wanusu ya.
3: Lagu Ipang, Mutiara.
6: Ah, tapi yang cover tuh bagus loh. Tapi ada. Gak apa-apa lah ngikut punya Wanusu.
3: Oke, siap.
6: Iya, salam ya kak ya.
3: Ya, silakan.
6: Salam buat siapa? Wanusu tadi. Terus apa tadi itu? Lato-lato. Waduh, udah lama banget dia gak gabung tuh. Baru muncul malam ini loh.
3: Baru gabung sama, ya.
6: Iya, sama Mama Yogi. Terus Biul tadi. Oh, katanya dia ke Mengkiang. Aco itu kak.
3: Iya, Bang Aco nikah katanya.
6: Mika, katanya. Kak, kalau kakak itu apa? Gabung nanti. Salamin buat Bang Acoy, selamat menempuh hidup baru katanya. Iya.
3: Wah, dadakan tidur dan nih Bang Acoy, mantap.
6: Iya, ada dia kirim foto tadi. Waduh, kataku bilang Biul.
3: Siapa lagi nih?
6: Selamat buat Bang Acoy di tanggal 10, tanggal cantik nih.
3: Momen 10.
6: Iya. Terus buat Pak Belalang, terus buat Mama Indah. Mama Bobo, Bunda Hesti, oh rupanya ke Jawa, pantasan.
3: Udah lama gak pernah gabung.
6: Bilang pamit, katanya kak.
3: Rupanya jalan-jalan.
6: Iya, pulang kampung kayaknya. Sehat selalu ya Bunda. Terus buat Mbak Elsa tadi tuh, buat Kak Yuni, Bang Jali, Bang Eko, Bang Widi, Bang Pael. Aduh banyak banget nih.
3: Banyak ya.
6: Terus Mama Yogi tadi ya. Bang Waniu, cepat sembuh. Aku biasa gitu juga loh kak.
3: Kalau gak makan kan satu hari?
6: Nggak tahu tuh, biasa aku penyakit aku cuma itu aja, sakit perut itu. Macam Bang Lanius tadi tuh, kadang
3: mules.
6: Ah, mules itu nggak hilang-hilang.
3: Iya memang.
6: Rasanya resek banget.
3: Kayaknya berapa hari
6: nggak bisa diobatin loh kak.
3: Banyak makan, kalau saya udah kayak gitu ya udah makan aja walaupun
6: iya,
3: sakit lagi perut penting makan.
6: Gimana sih hilanginnya rasa itu loh. Aku tahu tuh rasanya gimana gitu.
3: Melilit rasanya.
6: Iya. Terus buat pasaku nggak susah senang. Terus yang lainnya dirangkul.
3: Okay.
6: Tadi kakak nggak nonton?
3: Nggak ada. Kalau nonton penutupan nggak ada yang siaran?
6: Bisa cerah. Iya memang.
3: Siapa yang siaran?
6: Ya kalau kakak malam ini pula. Aduh hai. Ya namanya juga saya kak ya, tanggung jawab
3: harus. Harus ya. Memang nggak ada sih dari pertama pun.
6: Oh,
3: di rumah ya.
6: Tadi tuh rame banget. Bentar ya pergi tuh kak.
3: Ramai
6: rawan di jalan tuh takut lama-lama kak.
3: Pulangnya
6: kalau kecelakaan pulang tuh kita takut.
3: Ada kak?
6: Enggak ada sih.
3: Iya sih, pokoknya hari ini memang ramai banget.
6: Tadi
3: pun mau ke Sabang Merah. Wah ramai banget di jalan
6: ya, itulah.
3: Lumayan lah.
6: Nah oke lah kak, gitu aja ya.
3: Ya terima kasih Mbak Yuli ya.
6: Terima kasih juga kak.
3: Oke baik ya, dari Mbak Yuli nih di Sungai Mawang. Oke kalau gitu kita putarkan dulu ya lagunya Hey Sepia. Oke dari Salon Seven ya. Dan juga nanti kita putarkan lagunya Relakan Kepergianku. Dan juga ini ada Ingin Memeluk Dirimu. Kita langsung saja ya, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol, takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.

Oke, baik pendengar, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu juga yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih saya hadirkan ya lagu-lagu yang sudah kami tampung juga nih ya. Ini ada Antara Benci dan Rindu ya Ratih Purwasi ya, dan juga ini saya akan hadirkan ada UK's ya. Yo, ini I Love You, I Miss You, dan ada Ipang dengan Mutiara. Kita langsung saja dengarkan. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah gak sih ngelihat postingan seseorang, lalu tiba-tiba merasa, ini pasti sindiran buat aku? Hati mulai merasa panas, pikiran mulai kemana-mana, jangan-jangan dia memang sengaja. Kenapa harus ngomong seperti itu? Tapi tunggu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tidak semua postingan ditujukan untukmu. Tidak semua kata adalah sindiran. Dan tidak semua hal di media sosial harus kita masukkan ke dalam hati. Kalau memang ada yang menyindir atau merendahkanmu, bersikaplah tegas. Tidak perlu membalas dengan emosi, tidak perlu membuat keributan. Cukup katakan dengan tenang. Kalau ada masalah dengan saya, sampaikan secara langsung, jangan melalui media.

0: Okay, baik pendengar, tadi sudah didengarkan, semoga terhibur ya untuk semuanya. Pukul 23 lebih 39 menit ya waktu Indonesia Barat, masih saya menemani Anda pendengar hingga jalan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat nanti. Oke, saya bacakan dulu ini di WA-nya ya. Halo, malam Mbak Dini dari Singaraja, Bali. Hadir ya di resmi request lagunya Robin Panjaitan, Sonata yang Indah. Makasih Mbak Dini ya atas waktunya. Salam buat Pak Widi, Bu Parida, Karama, Bu Indi, Mama Indah, Mama Boboy, Mbak Elsa, dan semua fans Sanggau. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih ya buat Mother Resmi. Ya, ini nanti kita akan hadirkan lagunya. Oke, pendengar, masih saya undang Anda di 085 ini ya, 0811575649. Kita angkat dulu di teleponnya ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mbak Dini.
0: Selamat malam Ibu, belum tidur?
1: Ibu baru pulang nonton.
0: Nonton apa tuh?
1: Yang di project tuh di Sanggau.
0: Oh, baru pulang. Udah malam dan ini.
1: Ah, baru pulang nonton. Ibu nengok jam masih ada waktu. Eh, nelpon dulu ah, kata ibu.
0: Boleh lah. Mau ikut lagu apa nih ibu nih?
1: Request lagu Hujan dari Endang Estarina.
0: Hujan ya?
1: Ya, hujan lagi kah hujan judulnya tuh? Pokoknya Endang Estarina lah penyanyinya.
0: Oke, nanti Dini hujan datang lagi.
1: Salam. Oh, iya kah? Nah, itulah kali. Salam-salamnya buat Pak Belalang, Abang Sigi Siga Selatan, Bang Eko, Mbak Mola, Mbak Yul, Mbak Miati, Mbak Elsa, Mbak Boboy. Yang lainnya enggak dapat disebut, dirangkul aja A jadi A sampai Z. Buat Mbak Dininya, selamat malam.
0: Selamat malam Ibu. Oke, baik, dari Dokter Cinta ya, kita angkat lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Dini.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Cucu Ayu.
0: Dengan Mbak Mola, apa kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
0: Udah terakhir ya nelponnya. Mbak Mola mau request lagu apa nih?
2: Setitik air.
0: Setitik
2: karena air. Di sini belum hujan.
0: Ya,
2: airnya enggak ada.
0: Ya, oke. Kirim salamnya silakan.
2: Salamnya buat Abang Angkat di Perintis, Ais di Senang, Menek, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Mak Boboy yang tersayang di Kucing, ayo gabung Mak Boboy.
0: Mama Boboy udah gabung tadi nih.
2: Bunda di Subasamba, Bang Joto, Segitiga, Bang Widi. Yang barusan masuk tadi siapa?
0: Itu ada Ibu Dokter Cinta.
2: Buat Dokter Cinta, makasih salamnya. Buat Mbak Dini.
0: Ya.
2: Satu gelas teh hangat aja.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih, semoga dilindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin ya. Terima kasih Mbak Mola.
2: Selamat
0: ya.
2: Bertugas, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Oke, baik, dari Mbak Mola ya di Simpang 4 Kayu Lapis. Kita langsung aja hadirkan lagunya ya, dan tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Oke, baik pendengar ya, tidak terasa kita sudah berada di jam 23 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan di Sapa Malam untuk edisi hari ini pendengar ya, Sabtu 10 Oktober 2026, dan semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya pendengar ya. Dan sebelum tidur jangan lupa periksa kembali di sekitar rumah Anda ya, pintu, jendela ya, apakah udah dikunci apa belum, itu penting. Kunci juga nih, apakah masih nyangkut di motor gitu ya, masih menempel ya, boleh ya periksa kembali apa udah kunci stang apa belum nih. Nah, dan pendengar ya, kita tuntaskan juga kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Terima kasih untuk semuanya. Besok kita akan kembali lagi ya, dari pukul 5 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Syarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat ya untuk mengawali aktivitas pendengar di pagi hari ini. Dan tidak terasa juga kita sudah menginjak hari ke-11 di bulan Oktober tahun 2026 dan tentunya pendengar juga sudah banyak menyusun agenda atau rencana yang akan dilaksanakan di bulan ini, yang pastinya kita berharap apapun itu yang sudah kita agendakan atau rencanakan dengan baik, semoga bisa terlaksana dengan baik dan kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta. Dan tidak lupa juga untuk pendengar yang saat ini mungkin juga lagi terbaring sakit ataupun juga kurang sehat, tentunya kami ucapkan semoga cepat sehat dan kembali beraktivitas seperti biasanya dan tentunya peringat bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk peringat yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz ataupun juga yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk pendengar yang saat ini sudah melakukan aktivitasnya, terutama ini para pedagang yang saat ini mungkin juga sudah menjajakan atau pun juga menyusun dagangannya ya di lapak-lapaknya. Dengan cuaca di pagi hari ini yang juga cukup bersahabat, semoga dagangan atau jualannya laris manis, tentunya pulang ke rumah dengan penuh kebahagiaan dan juga senyum yang cukup membawa keceriaan untuk keluarga. Dan tidak lupa juga untuk para nelayan, Bapak Ibu Tani yang saat ini mungkin juga sudah menuju ke tempat aktivitasnya, yang pastinya semoga aktivitas yang sudah direncanakan juga bisa terlaksana dengan baik. Nah, berengar untuk Anda yang saat ini mungkin juga hari Minggu ya, biasanya hari Minggu ini diidentik dengan hari yang juga cukup panjang, melepaskan segala kepenatan dari kesibukan yang sudah Anda lakukan di hari Senin sampai Jumat. Maka hari Minggu ini adalah hari yang Anda tunggu-tunggu untuk menikmati istirahat yang juga cukup panjang, yang tidak terburu-buru. Biasanya kalau hari Senin sampai Jumat itu kan cukup terburu-buru ya. Nah, maka hari Minggu ini adalah hari yang juga cukup santai untuk Anda. Yang pastinya jangan melewatkan waktu untuk berolahraga ya, apalagi di pagi hari ini. Tidak perlu olahraganya yang durasinya cukup panjang gitu, yang penting keringatnya juga sudah keluar. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi edisi hari ini, saya akan awali dengan Mutiara Pagi Katolik ke ruang dengar Anda. Sembari kita menunggu narasumber untuk bergabung di pagi hari ini, nanti bersama Bapak Blasius Bagung selaku guru agama Katolik yang akan memaparkan penjelasannya terkait dengan betapa bahagianya hidup di hadirat Tuhan. Nah, pendengar, seperti apa pemaparan dari Bapak Blasius Bagung? Terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Dan totallah bersama kami di 97 MHz. Dan terima kasih juga untuk peringat yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Iya, peringat baru saja tadi dihadirkan satu lagu rohani untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi Katolik ya, di pagi hari ini dengan satu topik yang sudah dipersiapkan oleh narasumber kita. Nah, peringat yaitu tentang kebahagiaan hidup dalam hadirat Tuhan ya. Nah, peringat ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, hati kita menemukan ketenangan di tengah persoalan, kekuatan di tengah kelemahan, dan harapan di tengah kesulitan. Bersama Tuhan, kita belajar untuk tetap bersyukur, mengasihi sesama, mengampuni, dan juga menjalani setiap hari dengan penuh iman. Nah, peringat hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang cukup menarik di pagi hari ini, yaitu betapa bahagianya hidup di hadirat Tuhan. Dan kita sudah bersama Bapak Blasius Bagung di via Zoom. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bapak?
1: Kabar sangat baik, sangat bahagia.
0: Posisi di Sanggau ya, Pak ya?
1: Posisi Sanggau, Bu.
0: Oke, siap. Pak, satu tema kita di pagi hari ini, betapa bahagianya hidup di hadirat Tuhan ya?
1: Iya, betul, Bu.
0: Oke, siap. Silakan, Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, selamat pagi, Bu Is dan para pendengar atau pemirsa Mutiara Pagi. Salam kasih dan sukacita dalam Tuhan. Saya Blasius Bagung akan mengajak para pencinta Mutiara Pagi untuk bersama-sama mencari mutiara-mutiara yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita yang lebih bahagia dari biasanya. Hari ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Is tadi, kami ajak untuk bersama-sama masuk ke suasana yang dicari-cari oleh hampir setiap orang, yaitu suasana bahagia. Kemanakah kita mencari suasana tersebut? Saudara-saudari, pendengar atau pemirsa, program Mutiara Pagi RRI Ntkong yang kami kasihi, sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Kita mohon agar apa yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dapat mengubah hidup kita ke arah yang lebih bahagia sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Izinkan saya memimpinnya secara Katolik. Bapak Ibu yang lain silakan berdoa sesuai agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami sejak semula supaya kami menjadi bahagia. Bahagia sejati sesuai dengan rencanamu yang maha bahagia, pemilik kebahagiaan yang sebenarnya. Namun, dalam perjalanan hidup kami manusia, kami sering menjauh dari kebahagiaan sejati yang Engkau sediakan bagi kami. Kami sering berbelok mencari kebahagiaan ke hal-hal lain. Entah itu kekayaan, kekuasaan, kesenangan, dan berbagai macamnya di dunia ini. Semua itu kami rasakan hanyalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Tuhan Allah kami, yang maha mencintai kami semua, yang menginginkan kami semua umat-Mu hidup bahagia. Hadirlah dalam acara mutiara pagi ini. Buka mata hati kami, buka pikiran kami untuk menerima ajaran-Mu, menerima firman-Mu, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin bahagia sesuai dengan yang Engkau inginkan sejak kami diciptakan. Kami percaya kebahagiaan yang Engkau janjikan adalah kebahagiaan yang sebenar-benarnya, kebahagiaan yang sejati daripada kebahagiaan yang kami raih, yang kami usahakan di dunia yang fana ini. Semoga Engkau memberkati kami semua, semua pendengar program Mutiara Pagi RRI Entikong, agar melalui kegiatan ini kami semua akhirnya kembali kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Bu Is masih bersama ya? Masih ya, Bu?
0: Masih, Bapak.
1: Para pendengar atau pemirsa program Mutiara Pagi RRI Entikong yang kami kasihi, tadi sudah diberi pengantar oleh Bu Is dengan sangat baik apa yang dimaksudkan dengan betapa bahagianya berada di hadirat Tuhan. Ada dua kata ya dalam tema hari ini yang sangat penting, yaitu kata bahagia dan di hadirat Tuhan. Tadi sudah kami katakan bahwa kebahagiaan itu adalah harapan dari semua, cita-cita, keinginan dari semua manusia di muka bumi ini. Segala daya upaya, perjuangan, kerja keras, semuanya itu mengarah kepada kebahagiaan itu. Namun, saudara-saudari pencinta program Mutiara Pagi, seringkali kita tidak tepat mencari kebahagiaan itu. Carinya di mana? Karena itu seringkali ketika kita bertanya kapan sih kamu merasa bahagia? Banyak jawaban yang kita terima dari sesama kita. Ada yang mengatakan kita akan bahagia kalau kita mempunyai semuanya. Atau dalam tanda petik, ketika kita kaya raya. Karena jika kita kaya raya, kita bisa memiliki apa saja, kita bisa makan apa saja, kita bisa membeli apa saja, kita bisa mendapat penghormatan oleh banyak orang, bahkan begitu banyak orang yang entah dari mana mengaku-ngaku kita sebagai saudara, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang dekat, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, ketika kita memiliki semuanya itu, apakah kita benar-benar bahagia? Kenyataan seringkali kita dengar, orang-orang yang kita anggap kaya, orang-orang yang kita anggap punya semuanya, ternyata juga ada yang lebih menderita secara batin dari kita. Ada yang mengalami depresi. Sampai ada, kalau kita baca-baca media sosial atau mendengar dari media massa, ada yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Padahal kalau kita pikir-pikir apa yang kurang. Selain itu kita dengar juga keluarga kaya tapi keluarga berantakan. Anak-anak berjalan sendiri, suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri. Sampai ada anggota keluarga yang jatuh ke dalam kegiatan-kegiatan yang merusak, misalnya narkoba. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita melihat rupanya kekayaan yang tadi katanya bisa

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz. Nampaknya kita ada terkendala jaringan bersama Bapak Blasius Bagung. Dan tadi juga beliau sudah memaparkan terkait dengan betapa bahagianya hidup di hadirat Tuhan ya. Nah, tentunya setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan, tetapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah kebahagiaan? Baik, pendengar, tentunya kita masih menunggu Bapak Blasius Bagung untuk bisa bergabung kembali di Zoom karena terkendala jaringan dan juga yang lainnya. Nah, pendengar, tentunya untuk Anda yang mendengarkan kami, baik. Bapak?
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Ada kendala teknis.
0: Iya, siap. Silakan Bapak dilanjutkan kembali.
1: Dari para pendengar atau pemirsa radio RRI Antikong, tadi kita sudah jelaskan bagaimana kebahagiaan yang sebenarnya. Tadi pertama, tampaknya kebahagiaan itu sesungguhnya tidak terletak pada kekayaan. Ada juga yang menjawab, kebahagiaan itu terletak pada apa? Mereka menjawab, ketika saya mencapai prestasi tertentu, atau ketika saya menduduki jabatan tertentu yang saya cita-citakan. Namun, ketika dijalani, ketika dilihat-lihat, ketika dialami juga, kita melihat jabatan itu juga tidak memberi kita kebahagiaan yang sebenarnya. Masih banyak jawaban lain dari kita ketika ditanya kebahagiaan itu seperti apa dan kapan sih dialami. Nah, hari ini kami mengajak para pemirsa atau pendengar RRI untuk melihat sisi yang paling dalam dari kebahagiaan itu. Pertanyaan sederhananya, para pendengar atau pemirsa mau bahagia, mau cari di mana? Nah, dengan tema yang kami sampaikan pada hari ini, betapa bahagianya berada di hadirat Tuhan, itu mau mengundang kita semua, para pendengar, pemirsa, untuk bersama-sama menemukan kebahagiaan sejati, yaitu berada di hadirat Tuhan.

Tema ini saya ambil dari bacaan-bacaan yang disediakan oleh gereja pada hari ini. Jadi Mbak Is atau Bu Is, gereja Katolik itu punya kebiasaan bahwa setiap hari Minggu itu sudah disediakan 4 bacaan-bacaan dari Alkitab. Dan itu berlaku di semua gereja Katolik di seluruh dunia. Bacaan yang sama yang dibacakan di Sanggau itu juga yang dibacakan sampai di ujung dunia yang ada pemeluk agama Katoliknya. Nah, tema ini diambil berdasarkan bacaan, salah satu bacaan ya Bu Is, yaitu dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan. Yesus menjawab orang-orang dengan berkata, "Kerajaan surga diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan pernikahan untuk anaknya. Lalu ia mengutus para pelayannya untuk memanggil orang-orang yang diundang ke pesta pernikahan itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Kemudian ia mengutus hamba-hamba lain dan berkata, 'Katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah, aku telah menyiapkan jamuan makanku. Ada anak lembu dan anak-anak lembu gemukku telah disembelih, dan segala sesuatu sudah siap. Datanglah ke pesta pernikahan ini.' Tetapi mereka mengabaikannya dan pergi ke jalannya masing-masing. Ada yang satu ke ladangnya dan yang lain ke tempat dagangannya. Dan sisanya mereka menangkap para pelayan, dan setelah memperlakukan mereka dengan hina, mereka membunuh mereka. Lalu ia berkata kepada para pelayannya, 'Pesta pernikahan memang sudah siap, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak. Karena itu, pergilah ke jalan-jalan raya dan undanglah semua orang yang kamu temui untuk menghadiri pesta pernikahan.' Dan para pelayannya pergi ke jalan-jalan untuk mengumpulkan semua orang yang mereka temukan, baik yang buruk maupun yang baik, untuk datang ke pesta pernikahan itu. Lalu raja itu masuk untuk melihat para tamu. Dan di antara mereka ada seorang laki-laki yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan. Lalu tuan itu berkata kepada orang tersebut, 'Hai sahabat, bagaimana engkau bisa masuk ke dalam pesta pernikahan ini tanpa mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang tersebut diam saja. Kemudian raja berkata kepada para pelayan, 'Ikatlah tangan dan kakinya, dan lemparkan dia ke tempat gelap di luar. Di sana akan ada tangisan dan keretak gigi, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikian sabda Tuhan dari Injil hari ini."
Bu Is dan para pendengar atau pemirsa RRI, itu bacaan Injil salah satu bacaan dari empat bacaan lain yang menjadi inspirasi kenapa tema tersebut kami angkat, yaitu betapa bahagianya berada di hadirat Tuhan. Nah, tadi kami sudah sampaikan beberapa kenyataan, ada kekeliruan yang dialami oleh kita tentang konsep kebahagiaan itu dan kemana mencarinya. Seperti tadi saya katakan, ada yang mencari kekayaan atau harta benda, ada yang mencari kejabatan, posisi, ada juga yang mencari mungkin ke popularitas, menjadi orang populer, orang terkenal, orang yang menjadi pusat perhatian orang. Namun, kenyataan seperti yang saya sampaikan tadi, orang kaya banyak juga masalah, banyak persoalan. Kemudian, orang-orang yang punya jabatan juga mungkin mengalami kesenangan atau kegembiraan sementara, tapi akhirnya juga ada kerisauan, ada ketakutan, ada kesedihan, dan sebagainya. Atau orang mencari kebahagiaan mungkin ketika dirinya ganteng atau cantik, karena itu beli segala macam keperluan lain untuk mempercantik atau memperganteng diri. Ada yang seperti itu. Seolah-olah kalau tidak ganteng dan tidak cantik, tidak ada bahagia. Saya coba Bu Is dan para pemirsa atau pendengar untuk mengajak Bapak Ibu coba mempertentangkan antara

yang banyak masalah keluarga dan sebagainya. Saya ambil contoh. Bagi orang-orang yang jarang makan enak, ketika makan enak sepotong daging ayam, baginya itu sudah kebahagiaan luar biasa. Tapi bagi orang-orang kaya, ketika melihat beraneka macam makanan di atas meja, semua mungkin dilewati saja. Baginya itu biasa saja. Padahal bagi orang-orang yang kurang mampu atau kita sebut orang miskin, itu sesuatu hal yang wah gitu ya. Ketika mendapat makanan, mungkin sepotong daging ayam atau ceplokan telur, tambah ikan asin dengan nasi panas dan sebagainya. Nah, itu sisi yang lain. Sama juga dengan saya bilang tadi, orang yang punya jabatan tinggi, orang yang terkenal, orang yang dihormati, apa dia lebih bahagia daripada orang yang diam-diam, biasa saja, tetapi dengan diam-diam dia menolong sesama, memberi diri untuk orang lain, tanpa mau dipamerkan di media sosial, tanpa mau diomongkan di depan orang banyak. Tapi diam-diam memberi diri untuk sesama. Nah, saya mencoba membandingkan dua keadaan seperti itu. Jangan-jangan mereka lebih bahagia. Bu Is dan para pemirsa atau pendengar, di gereja Katolik itu ada pejabat-pejabat gereja, kita sebut saja ada pastor, ada uskup, ada paus, ada kardinal juga. Kemudian ada suster, ada bruder. Nah, mereka itu hidup tanpa harta kekayaan pribadi. Mereka hidup tanpa punya rekening pribadi atau buku tabungan pribadi. Mereka hidup itu tanpa ada tanah pribadi, bangunan pribadi. Kita sering lihat mungkin, wah, gereja Katolik itu punya kekayaan yang banyak. Gerejanya saja besar misalnya ya, atau rumah pastornya itu keren, padahal umatnya itu biasa-biasa saja. Gereja pusatnya, gereja katedral itu besar benar, dan sebagainya. Tetapi para pejabat di dalamnya, seperti suster, bruder, frater, pastor, uskup, paus, kardinal, mereka itu hidup sederhana. Kalau mereka perlu makan, disediakan oleh gereja. Kalau mereka perlu pakaian, disediakan juga oleh gereja. Tetapi tidak mempunyai kekayaan pribadi. Tidak mempunyai rekening pribadi, tidak mempunyai harta benda milik pribadi, kecuali baju yang dipakai, sepatu yang dipakai. Motor yang mereka pakai itu motor milik gereja. Kalau mereka pindah ke tempat lain, mereka tinggalkan itu. Motor itu, mobil yang mereka pakai itu mobil milik gereja, bukan mobil milik pribadi. Nah, itu sebagai contoh
orang-orang

0: yang mencoba melihat sisi kebahagiaan yang lain. Tanpa memiliki harta benda berlimpah, tapi mereka menemukan kebahagiaan sejati. Betapa bahagianya berada di hadirat Tuhan. Dengan tema ini, saya mengajak kita semua untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya itu berada bersama Tuhan. Jadi kata di hadirat Tuhan yang kami pakai itu mau menunjukkan bahwa seluruh hidup kita harus berada di dalam kuasa Tuhan. Seluruh hidup kita harus berada di dalam kuasa Tuhan. Karena itu, pikiran kita mestinya adalah pikiran yang berasal dari Tuhan. Perasaan yang kita alami juga mestinya adalah perasaan yang kita terima karena kita sedang berada di bawah perlindungan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, di bawah pengaruh Tuhan. Perbuatan yang kita lakukan juga perbuatan yang berada di bawah kuasa Tuhan, pengaruh Tuhan, di bawah kehadiran Tuhan. Itu maksudnya yang maksud dari kata hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu bukan hanya kita alami nanti saat kita sudah meninggal ya, sudah berpulang ke pangkuan Tuhan di surga. Tapi dialami saat kita masih hidup sekarang. Ketika kita, seperti saya bilang tadi, mengundang Tuhan, bukan mengundang sebenarnya ya, kita yang datang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak perlu diundang, Dia akan selalu hadir bersama kita, tinggal kita yang mau datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Seluruh hidup kita, jangan sebagian-sebagian. Pikiran kita di bawah kuasa Tuhan, di bawah pengaruh Tuhan, di bawah berkat Tuhan. Perasaan kita juga, kemudian seluruh perilaku kita juga. Nah, apa pentingnya ini, para pendengar atau pemirsa? Pentingnya adalah ketika seluruh hidup kita berada di bawah kuasa Tuhan, pengaruh Tuhan, berkat Tuhan, maka kita memandang dunia ini dengan pandangan Tuhan. Bukan dengan pandangan orang-orang. Bukan dengan pandangan-pandangan duniawi. Maka saya bilang tadi, orang kaya tidak lebih bahagia dari orang miskin. Apakah maksudnya, Pak? Mungkin ada yang bertanya. Kita tidak boleh kaya, Pak. Tidak. Kalau kita baca dalam Alkitab, kita semua dipanggil untuk kaya. Di dalam Alkitab ada cerita tentang talenta, bahwa Tuhan memberi kepada setiap orang itu talenta-talenta. Talenta itu bahasa sederhananya kemampuan-kemampuan, bakat, dan segala yang dipunyai oleh seseorang. Kita diberi, dan Tuhan ingin agar apa yang diberi Tuhan kepada setiap orang, jumlahnya berbeda-beda, bakat, kemampuan, dan segala yang kita miliki, itu secara berbeda-beda. Apa yang diinginkan Tuhan? Bukan soal banyaknya, bukan soal seberapa banyak yang kita hasilkan, tetapi yang diinginkan Tuhan adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dari apa-apa yang kita punya, dari kemampuan yang kita punya, bakat yang kita punya, kekuatan yang kita punya. Kita menggunakannya secara maksimal. Hasilnya urusan belakangan. Karena itu, kalau orang kaya mendapat kekayaannya dari usahanya sendiri yang maksimal dan diusahakan dengan benar, sesuai kehendak Tuhan, dengan jujur, dengan adil, maka tidak salah, tidak ada yang salah. Dia juga bisa mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan sejati. Karena dia mengusahakan secara maksimal, dengan jujur, dengan adil, dengan benar. Sehingga dia dapat kekayaan berlimpah misalnya. Yang kedua, orang kaya itu juga kalau dia memperlakukan kekayaannya itu sesuai kehendak Tuhan, maka kebahagiaan sejati juga akan dia alami. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya, ketika orang kaya itu memandang kekayaannya bukan sebagai segala-galanya, tetapi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Semua berasal dari Tuhan. Karena itu, dia tidak lalu menyombongkan diri, membanggakan diri secara berlebihan, lalu mengabaikan Tuhan seolah-olah semuanya hasil karya dia sendiri. Selain itu, dia menggunakan juga kekayaannya itu untuk orang-orang lain, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika demikian, maka kebahagiaan sejati juga bisa dialami oleh orang-orang kaya. Orang miskin juga bisa mendapat kebahagiaan sejati jika mereka, seperti saya bilang tadi, seluruh hidupnya itu berada dalam kuasa Tuhan, berkat Tuhan, pengaruh Tuhan. Orang miskin nanti akan memandang hidup dengan penuh syukur, memandang hidup dengan penuh kebahagiaan. Nah, para pendengar atau pemirsa, apakah kebahagiaan di hadirat Tuhan itu berarti hidup kita tanpa masalah, tanpa perjuangan, tanpa pergulatan? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa. Kebahagiaan itu, kebahagiaan sejati di hadirat Allah itu tidak berarti tanpa pergulatan, tanpa perjuangan, tanpa masalah. Tetapi ketika kita berada di hadirat Tuhan, di bawah pengaruh Tuhan, di bawah kuasa Tuhan dan berkat Tuhan, kita akan memandang masalah itu dengan sangat bijaksana. Kita ambil contoh. Sudahlah kita rajin ibadah. sudahlah kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Tapi tiba-tiba kita mengalami persoalan hidup. Apakah suami kita sakit, atau kita sendiri sakit, istri kita sakit, anak-anak kita sakit. Atau kita gagal. Gagal dalam hidup. Tes PNS tidak lulus. Tes tentara atau polisi tidak lulus. Lalu kita mulai bertanya, apa yang salah dengan diriku? Apa yang kurang? Saya sudah rajin ke gereja atau ke masjid atau ke tempat ibadah lainnya. Kurang apa saya dalam pelayanan kepada sesama? Nah, dalam situasi seperti itu, orang-orang yang berada di hadirat Tuhan, yang berada di kuasa Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, pengaruh Tuhan, di bawah berkat Tuhan, mereka akan memandangnya lain. Mereka memandangnya dengan cara yang positif, dengan menggunakan kacamata Tuhan. Misalnya, mereka akan melihat itu sebagai ketika sakit ya. Mungkin ini waktunya saya merenungkan makna hidup ini. Apa sesungguhnya? Mungkin juga waktu dia sakit atau menderita, dia melihatnya dari sisi yang lain, dari kacamata iman. Mungkin ini juga termasuk cara Tuhan mencobai iman saya.
1: Baik, Bapak Agung.
0: Ya. Yeah.
1: Waktu kita lebih kurang 1 menit lagi ya, Pak ya.
0: Cepat ya, Bu. Aduh, tidak terasa ya, Bu ya. Nah, ini terpotong-potong kalau begitu. Jadi mungkin saya closing saja ya, Bu ya. Menit ya. Jadi intinya begini, para pemirsa atau para pendengar dan Bu Is, kebahagiaan sejati atau kebahagiaan yang sesungguhnya tidak terletak di luar kita, tidak terletak pada kekayaan, jabatan, popularitas, tetapi terletak pada ketika kita hidup di dalam Tuhan, hadirat Tuhan, di mana Tuhan menguasai hidup kita, di mana berkat-Nya memenuhi kita, di mana pengaruh Tuhan mempengaruhi seluruh hidup kita, baik pikiran kita, mata hati kita, perilaku kita, juga perasaan kita. Ya. Jadi orang yang berada di hadirat Tuhan, ketika ada keluarganya yang meninggal, dia sedih sebagai manusia. Tapi dalam hatinya dia juga bahagia. Karena orang yang meninggal itu sudah kembali ke tempat yang sebenarnya, yaitu kepada Tuhan yang telah menghadirkannya di muka bumi ini. Atau orang yang miskin tadi, dia bahagia karena dia tahu Tuhan ada bersama dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia kekurangan. Atau orang-orang yang banyak masalah hidup, tertekan, walaupun dia dekat dengan Tuhan, berada dalam tangan Tuhan, dia mengalami segala gelombang badai hidup. Ya, tapi sebagai orang yang ada di hadirat Tuhan, dia tahu dia sedang berjalan bersama Tuhan dan Tuhan tidak akan membiarkannya. Karena itu, dia tidak lalu jatuh, kemudian terperosok dan tidak mau bangun lagi. Ada invisible hand, kata orang Hebrew, ya, tangan yang tak kelihatan yang menolong. Demikian, Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Agung sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Meskipun waktu kita terbatas, semoga di next kita bisa lanjutkan kembali ya Pak ya, atau dengan topik yang berbeda.
0: Siap, Pak.
1: Baik,
0: Ya, terima kasih.
1: terima kasih Bapak. Selamat pagi, selamat melaksanakan ibadah hari Minggu. Semoga tetap sehat.
0: Amin, terima kasih.
1: Baik, pendengar, itulah mutiara pagi Katolik di pagi hari ini bersama Bapak Blasius Bagung ya. Nah, pendengar, tentunya kita juga sudah mengetahui betapa bahagianya hidup di hadirat Tuhan ya. Dan dari penjelasan bersama Bapak Blasius Bagung tadi, kita diingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan memiliki Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita hidup dengan Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, tekun berdoa, serta mendengarkan sabdanya, dan juga mengasihi sesama, kita akan menemukan kedamaian, kekuatan, dan juga sukacita yang tidak mudah hilang oleh berbagai persoalan hidup. Dan saya cukupkan Mutiara Pagi Katolik ke ruang dengar pendengar. Sesaat lagi saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Selamat pagi dan selamat mengikuti program selanjutnya.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: acara penutupan puncak yang dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 10 ini bisa menjadi daya tarik menggerak ekonomi. Tentunya salah satu bentuk pelestarian adat dan budaya.
1: Olahraga biasanya itu eventnya for prop. Nah, kalau budaya itu biasanya parade, gawai daya, festival panjuraji.
2: Warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan pembangunan sekolah rakyat berkapasitas 2.500 siswa jenjang SD hingga SMA di Desa Binjai, Kecamatan Tayan Hulu dengan memanfaatkan aset daerah ex Hortipak seluas 10,45 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono menyebutkan, pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang menyediakan pendidikan gratis dengan sistem berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aris menjelaskan, usulan pembangunan telah disampaikan Bupati Sanggau melalui Dinas Sosial pada 2025. Sedangkan pembangunan fisik direncanakan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan pendanaan APBN. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan lahan berstatus clean and clear, dokumen perizinan, pematangan lahan, akses jalan, jaringan listrik, air bersih, serta pendataan calon siswa sebagai persyaratan pembangunan. Ia berharap seluruh persyaratan administrasi, lahan, dan infrastruktur pendukung dapat dipenuhi agar pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sanggau dapat direalisasikan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau mengintensifkan sosialisasi kepada perusahaan angkutan untuk mengantisipasi penerapan kebijakan penanganan kendaraan overdimension overload atau ODOL pada 1 Januari 2027. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dimensi dan muatan kendaraan sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus menertibkan angkutan barang yang melebihi ketentuan dimensi dan muatan melalui sosialisasi kepada perusahaan angkutan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi menjelang penerapan kebijakan penanganan overdimension overload atau ODOL secara nasional pada 1 Januari 2027. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Terminal di Subsanggau, Dedi Ardiansa menegaskan, sosialisasi terus digencarkan agar perusahaan memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia mengimbau seluruh pelaku usaha angkutan untuk segera menyesuaikan dimensi dan muatan kendaraan agar tidak melanggar aturan ODOL.
4: Untuk langkah-langkah kita antisipasi, kita sering mensosialisasikan ke tiap-tiap perusahaan, terutama truk-truk yang over dimensi, overload. Kita sosialisasikan bahwa mulai 1 Januari 2027 akan diterapkan semua ODOL se-Indonesia.
3: Jadi mengimbau seluruh perusahaan angkutan dan operator kendaraan barang agar mulai menyesuaikan dimensi serta muatan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia juga menegaskan kepatuhan terhadap aturan ODOL menjadi langkah penting untuk mendukung keselamatan penggunaan jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur jalan. Tri Putri melaporkan.
2: Polsek Sekayam menangani dugaan penganiayaan dalam rumah tangga yang terjadi di Dusun Perimpah Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno mengatakan, petugas telah mendatangi lokasi, menghimpun keterangan saksi, serta mengamankan pihak yang diduga terlibat untuk kepentingan penanganan perkara. Ia menjelaskan, dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan seorang perempuan berinisial GN mengalami luka robek pada bagian kening. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban membutuhkan 18 jahitan medis dan telah dibawa ke Puskesmas Balai Karangan untuk mendapatkan perawatan. Peristiwa tersebut diketahui setelah anak korban bersama adiknya meminta bantuan kepala wilayah setempat dan warga sekitar. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti personel Polsek Sekayam dengan mendatangi tempat kejadian perkara serta menghimpun keterangan dari sejumlah saksi termasuk anak korban. Selain melakukan penanganan perkara, AKP Sutikno mengimbau masyarakat agar segera mencari pertolongan dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Langkah tersebut penting untuk membantu melindungi korban sekaligus mencegah terjadinya kekerasan lanjutan. Pemirsa dan pendengar, berita selanjutnya. Komunitas Persatuan Gasing Gurung Sanghen, Pegasus, terus berkomitmen mempopulerkan gasing sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya dan olahraga masyarakat. Melalui ajang seperti Festival Paraje, Pesaka Negeri Sanggau ke-18, mereka mengajak generasi muda untuk melestarikan warisan tradisional ini agar tetap lestari lintas generasi.
5: Komunitas Persatuan Gasing Gurung Sanghen atau Pegasus mendorong permainan gasing terus dikenalkan sebagai bagian dari olahraga sekaligus budaya masyarakat. Sekretaris Pegasus Nur Afandi mengatakan, kegiatan seperti Festival Praja Pesaka Negeri Sanggau ke-18 menjadi salah satu ruang untuk menampilkan gasing dalam konteks budaya maupun olahraga. Ia menjelaskan, gasing sebagai olahraga dapat diperkenalkan melalui berbagai ajang pertandingan termasuk kompetisi olahraga tingkat daerah. Sementara itu, sebagai bagian dari budaya, gasing dapat ditampilkan dalam kegiatan adat dan juga festival yang melibatkan masyarakat. Menurut Nur Afandi, pengenalan gasing melalui berbagai kegiatan adat membantu masyarakat melihat permainan tradisional tersebut dari sisi yang lebih luas. Upaya ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan gasing kepada generasi muda agar tidak hanya dikenal sebagai permainan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya daerah.
1: Inilah konsep menolak punah yang kami kembangkan di Pegasus. Terkait dengan Paraje, memang kita harus melihat gasing itu sebagai olahraga dan sebagai budaya. Ya. Nah, olahraga biasanya itu ibuatnya for prop. Nah, kalau budaya itu biasanya Paraje, gawai daya, festival panjeraji. Makanya selalu menonjolkan ornamen atau corak berbaju adat. Nah, itu salah satu.
5: Nur Afandi menambahkan, permainan gasing tradisional dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus sarana untuk menjaga keberadaan permainan tradisional di tengah masyarakat. Keterlibatan anak-anak dan generasi muda diharapkan terus tumbuh agar gasing tetap dimainkan dan dikenal lintas generasi. Okto Firandi melaporkan.
2: Belasan ribu masyarakat memadati halaman ulang. Belasan ribu masyarakat memadati halaman Keraton Surya Negara Sanggau dalam penutupan Festival Paraje Pusaka ke-18. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, berharap festival ini mampu melestarikan budaya Melayu sekaligus menggerakkan ekonomi dan menarik wisatawan ke Kabupaten Sanggau.
3: Festival Paraje Pusaka ke-18 di Sanggau resmi ditutup oleh Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena. Susana menyebut, festival ini tidak hanya menggerakkan ekonomi masyarakat, tapi juga menjadi upaya pelestarian adat dan budaya daerah. Ia menilai, Festival Paraje Pusaka menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan mempertahankan warisan budaya Sanggau. Susana berharap, Festival Paraje Pusaka ke-19 pada tahun 2027 dapat berlangsung lebih meriah dan memberikan dampak ekonomi lebih besar.
0: Acara penutupan puncak yang dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 10 ini bisa menjadi daya tarik menggerak ekonomi. Tentunya salah satu bentuk pelestarian adat dan budaya dalam konteks pendidikan kepada generasi muda supaya generasi muda juga tetap melestarikan dan mereka punya semangat jiwa untuk terus mempertahankan adat dan budaya terutama Paraje dan juga beberapa budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.
3: Ia juga berharap festival ini terus menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Kedepan, Festival Paraje Pusaka diharapkan terus menjadi agenda budaya yang memperkuat identitas daerah dan menjaga warisan adat untuk generasi mendatang. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Belasan ribu warga padati penutupan Festival Praja Pusaka. Pegasus Gasing bukan sekadar permainan tapi olahraga dan budaya. Saya Ismelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
4: Hai lembu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
5: Dah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
4: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
6: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
4: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
7: Iya, mana musim pandemik lagi.
4: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
3: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026, yang mana kami akan update informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Bersama saya

0: memang cukup mendung ya, mendung, dan juga untuk arus lalu lintas khususnya di Jalan Yosef Ngurah Sintang ini memang cukup lengang, Rekan Pati.
1: Baik, terima kasih Rekan Jepro atas laporannya dari Sintang. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau bersama Rekan Ismailina. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Isma?
2: Baik, Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini, kalau tadi sempat turun hujan rintik-rintik ya Fatih ya, dan saat ini cuaca juga masih mendung. Kalau terkait dengan arus lalu lintas nampaknya sepi ya, karena semalam di Sanggau di Istana Surya Negara itu dipadati oleh ribuan warga karena ada penutupan Pesta Paraje gitu.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rekan Isma. Dan di Sambas sudah terhubung?
3: Halo, halo
1: Pak. Baik, baik, silakan Rekan Wahyu, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
3: Tuh, di Sambas pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya, walaupun memang di beberapa titik kecamatan asap, kabut asap di Kabupaten Sambas masih cukup tebal Rekan Fatih, tapi kalau misalnya di Sambas kota ini harusnya sudah cukup membaiklah, aktivitas masyarakat juga sudah kembali normal seperti mana biasanya Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Wahyu atas laporan dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak juga pagi ini pendengar dominan berawan ya, dan udara kabur dengan suhu 26 derajat Celcius saat ini, dan kualitas udara juga sepertinya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar. Beberapa jam ke depan juga perakhirannya masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Sedangkan aktivitas masyarakat pagi ini kami pantau ya, sekaligus lalu lintas di Kota Pontianak kami pantau melalui CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Pagi ini nampak lebih lengang dari biasanya pendengar, tapi Car Free Day tetap berlangsung pagi ini ya, dan kami tentunya akan mengimbau kepada masyarakat yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap menggunakan masker. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan pendengar, dan informasi kini kita masuk dari Sanggau maksud kami, di mana kunjungan Menteri Pertahanan jadi momentum perkuat peran batalion di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismailina.
2: Baik Wati dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau berharap kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke UNIF TP 833 Bumi Daranante memperkuat kontribusi satuan tersebut dalam mendukung pembangunan daerah, yang mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan batalion diharapkan membantu menjaga keamanan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendukung penanganan bencana dan juga kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kontribusi TNI juga dirasakan pemerintah daerah dalam penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, hingga banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat yang berdampak pada masyarakat. Selain mendukung keamanan dan penanganan bencana, Wakil Bupati Sanggau Susana berharap keberadaan UNIF TP 833 Bumi Daranante tentu juga dapat membantu pengembangan sektor pertanian dan perkebunan untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau. Yang mana ia menilai dukungan tersebut perlu menjangkau masyarakat secara luas mengingat Sanggau memiliki 15 kecamatan, 163 desa, 6 kelurahan, dan lebih dari 800 dusun. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menambahkan pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik keberadaan batalion dan berharap sinergi dengan TNI terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah. Dan melalui kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI tersebut, Pemkab Sanggau berharap kehadiran UNIF TP 833 Bumi Daranante tentu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam menjaga keamanan maupun juga mendukung kesejahteraan dan ketahanan daerah. Kembali ke Rekan Fatih.
1: Terima kasih Rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita update informasi dari RRI Pontianak. Liputan tim kami pendengar mengenai calon jemaah haji Kalimantan Barat yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diminta untuk mulai mempersiapkan biaya pelunasan. Besaran pasti yang harus dibayar jemaah masih menunggu keputusan Presiden mengenai biaya haji berdasarkan embarkasi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan pemerintah telah menetapkan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98.466.000 lebih per jamaah. Dan pemerintah juga memberikan subsidi Rp3.200.000 per jemaah

0: Secara nasional, rata-rata pelunasan setelah dikurangi setoran awal dan nilai manfaat rekening virtual diperkirakan sekitar Rp23.048.000. Namun, berdasarkan besaran pelunasan jemaah Kalimantan Barat masih menunggu ketetapan resmi dari Embarkasi Batam. Kamaludin mengimbau calon jemaah sudah mulai mempersiapkan dana pelunasan dan memantau informasi melalui kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota serta kanal resmi Kanwil Kemenhaj Kalbar. Sementara itu, dari 1.843 calon jemaah haji dalam daftar keberangkatan Kalbar, hasilnya dua kali verifikasi menemukan 125 jemaah tidak dapat diberangkatkan karena sejumlah kondisi termasuk sakit, meninggal dunia, menunda keberangkatan, dan belum memenuhi ketentuan masa tunggu untuk berhaji kembali. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana Bupati Sintang ajak masyarakat memanfaatkan program pembebasan denda pajak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Yeptro.
1: Ya, rekan Fatih dan pendengar, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh ya terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor atau PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan program tersebut juga dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Dan Bupati Sintang juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia juga menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran. Ya, menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia juga berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini juga diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan absen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua, dan seterusnya diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan juga gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua, rekan Pati.
0: Terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Sementara itu pendengar, kita juga akan menyimak informasi harga sayur di Pasar Sambas yang mengalami kenaikan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
2: Baik Fatih dan pendengar, harga sejumlah sayuran di pasaran Kabupaten Sambas mengalami kenaikan. Kacang panjang dijual Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga mentimun berkisar di Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan oleh warga dan pelaku usaha kecil, terutama pedagang makanan yang memang menggunakan sayuran sebagai bahan pelengkap menu. Mereka merasa terkejut karena memang harga kacang panjang di pasar mencapai Rp35.000 sampai dengan Rp40.000 itu merupakan harga yang cukup tinggi. Itu yang disampaikan oleh Bu Yung, pedagang aneka menu sarapan di Kecamatan Sambas. Dia juga mengaku dengan tingginya harga kacang panjang yang biasanya tergolong murah, kenaikan harga timun juga menambah beban belanja yang memenuhi kebutuhan bahan makanan yang dijualnya. Dan memang kondisi tersebut membuat ia dan rekan-rekannya berencana menaikkan harga jual makanan per porsi juga. Maka itu dipertimbangkan untuk menyesuaikan harga jual dengan biaya belanja makanan tersebut. Dan kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Ani, seorang ibu rumah tangga di Sambas. Ia mengaku harus menyesuaikan belanja dengan kondisi keuangan keluarga meski sayuran cukup digemari anggota keluarganya. Begitu rekan Fatih dan Mir.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga menantikan informasi terbaru dari Anda tentunya. Mungkin saat ini sedang berada di pasar juga, pendengar ya. Silakan untuk update informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Serta juga dapat melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan jamen TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Kabar dari Kalbar, kembali temani Anda pendengar pagi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami juga masih mengundang Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0815701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kali ini kami hadirkan kembali informasi dari Pontianak pendengar, di mana Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat segera melaporkan penipuan keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Dan langkah cepat ini diperlukan karena pelaku dapat menguras dana korban sebelum penipuan diketahui. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan penipuan keuangan agar rekening terkait dapat ditindaklanjuti untuk pemblokiran. Kecepatan pelaporan ini menjadi faktor penting karena pelaku dapat memindahkan dana dalam waktu singkat. Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan IASC ini menjadi salah satu sarana penanganan laporan penipuan keuangan. Melalui mekanisme ini, rekening yang dilaporkan dapat ditindaklanjuti untuk membatasi ruang gerak pelaku. Rohma mengakui pengembalian dana korban masih menjadi tantangan karena pelaku sering kali lebih cepat memindahkan uang sebelum korban menyadari dirinya tertipu. Ia menegaskan penipuan keuangan dapat menimpa semua kelompok usia dengan modus yang berbeda-beda. OJK Kalimantan Barat mengimbau masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum bertransaksi dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan. Pelaporan cepat tidak menjamin dana kembali, namun dapat membantu upaya penelusuran dan pemblokiran rekening terkait. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian DPRD Sanggau menyoroti keterbatasan anggaran penanganan karhutla, selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Baik, yang mana Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menyoroti keterbatasan anggaran Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD yang menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Sanggau. Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerjasama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan juga pemadaman. Ia menegaskan keterbatasan anggaran membuat penanganan karhutla membutuhkan dukungan berbagai pihak, perusahaan swasta dan masyarakat diharapkan ikut berperan dalam pencegahan maupun juga pemadaman kebakaran. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berperan membantu penanganan karhutla di Kabupaten Sanggau, namun ia menyebut data rinci mengenai kontribusi masing-masing perusahaan belum diterima DPRD Sanggau. Dan ia berharap koordinasi BPBD, perusahaan dan juga masyarakat semakin kuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kebakaran di tengah keterbatasan anggaran. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
0: Terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar informasi lainnya, IPM Sambas masih yang paling tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
2: Benar sekali rekan Fatih, berdasarkan indeks pembangunan manusia di tahun 2025 dengan jumlah atau dengan nilai 72,08, Kabupaten Sambas menjadi kabupaten dengan indeks pembangunan manusia paling tinggi. Namun yang menarik adalah kutipan yang baru saja disampaikan oleh seorang akademisi Adimas Nur Syafilah Esos yang memang menyampaikan bagi daerah perbatasan seperti Sambas, keberhasilan pembangunan itu sebenarnya tidak cukup diukur dari peningkatan indikator statistik. Pembangunan juga harus tercermin katanya dalam bentuk terbukanya lapangan kerja, kemudian meningkatnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya wira usaha muda, serta hadirnya kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Peningkatan capaian IPM yang tinggi harus menjadi pijakan katanya untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih konkret, khususnya dalam menjawab kebutuhan generasi muda. IPM yang tinggi juga tentu membanggakan katanya, tetapi pertanyaannya yang lebih penting adalah apakah anak muda benar-benar merasakan dampaknya setelah lulus, apakah mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, dan apakah mereka memiliki ruang untuk membangun usaha dan masa depan di tanahnya sendiri, yaitu di Kabupaten Sambas. IPM merupakan salah satu indikator penting katanya untuk melihat kualitas pembangunan manusia. Namun angka tersebut tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk tantangan anak muda dalam memperoleh pekerjaan, membangun usaha, dan meningkatkan kesejahteraannya di kampung sendiri. Dan itu menjadi kritik untuk angka IPM di Kabupaten Sambas yang memang belum tergambar secara langsung di dunia aslinya, begitu kurang lebih, Fati.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pelajar Sintang antusias ikuti edukasi P4GN lewat talk show. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Yeptro.
3: Ya, rekan Fatih, di mana puluhan peserta antusias yang mengikuti talk show komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang juga digelar di Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kegiatan tersebut juga menjadi respon positif dari kalangan pelajar dan mahasiswa karena materi tentang bahaya narkotika disampaikan dalam konsep talk show yang dinilai lebih santai, interaktif, dan mudah dipahami. Dan salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, ya, Kalista Celcia Putri, mengatakan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Dan menurut Celcia, konsep talk show membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber. Celcia juga menyebut melalui kegiatan tersebut dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai narkotika termasuk berbagai jenis dan golongannya. Ia juga berharap kegiatan serupa juga dapat lebih sering digelar dengan konsep yang melibatkan peserta secara langsung. Rekan Fati.
0: Baik, terima kasih rekan Yeptur atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan.
3: Baik. Terima kasih kembali rekan Bati.
0: Baik, di sana ada rekan kami Yeptro, Ismalina dan juga Wahyu pendengar. Dan Kabar dari Kalbar ini juga masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap semangat beraktivitas rekan-rekan semuanya ya, dan juga pendengar kita yang sedang mendengarkan baik itu di Sintang, Sanggau maupun Sambas. Kami nanti akan kembali lagi esok hari pendengar, dan tetap bersama kami di sini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita simak bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Informasi dan inspirasi.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, peringat pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park.